0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang.
1: Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Pongdong, boleh.
1: Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik, semakin asik semakin juara. Perung ah, go go go, goyang. Ada AA dari Widista Sumedang, anu ngagaduhan Sumedang, terima kasih sudah pantengin ya Widista, semoga gacor terusnya orderan nanya. Ini sudah lama tak jumpa di kandung kodo.

Krista. Ada Zian juga, terima kasih udah pantengin. Ya, yeah, dan juga ada sama Gopi. Hai, Rafli juga hadir. Ada Adi Cibiru, selamat pagi, lagi libur iya. Oh, lagi libur sana Besti. Tapi hari ini teh hari hari Senin 1 Juni bukan kesaktian Pancasila, bener emang Ayi pinternya. Mang Ayi Cigadung teh pinter loh. Jadi hari lahir Pancasila jeung hari kesaktian Pancasila teh beda, cenah Besti. Ya, jadi hari lahir Pancasila itu memang mengacu pada momen ketika Insinyur Soekarno pertama kali mencetuskan dan juga mengusulkan 5 dasar negara Indonesia dalam pidatonya di sidang BPUPKL 1945 Wargi Dahlia. Kalau hari kesaktian Pancasila itu sejarah peristiwanya berkaitan dengan peristiwa berdarah gerakan 30 pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 dan juga diperingati di tanggal 1 Oktobernya gitu Wargi Dahlia untuk hari kesaktian Pancasilanya ya. Pokoknya mas, selamat hari lahir Pancasila ya, mudah-mudahan 5 dasar negara Indonesia tetap berada dan juga bisa jadi pedoman negara Indonesia ya. Amin. Teh Depi selamat pagi, Teh Depi tuwetor. Heeh, jangan lupa dong dicek dulu notif dari mahasiswanya. Nah, jangan sampai nanti telat mere nilai karunya besi deadline. Komode ada cenah okor ye, okor ujian ka saya. Iya, cenanya lengkapi berkasnya, emang suka gagal validasi. Siap atuh ya. Ada Kang Dede Rukmana juga, hai selamat pagi. Dari Pangandaran juga, hai Teh Ica. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Duda sejati, cenah Allah. Benernya duda sejati, jadi hayo we duda. Emang mual, iya deh, mual kabita kabin deh, iya duda. Ada Irfan dari Cibiru juga, selamat pagi, terima kasih sudah pantengin. Yang sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015 ya. Yang paling tangines, oke luar biasa, sebenarnya ada TLI pada larang kemana juga nih. TLI-nya menilawas dilawas, oke ya T-nya. Atau Nuna sudah pantengin di goyang buat Erlan dan juga buat semuanya warga Dahlia aja, oke. Erlan katanya siap. Ada Neng Aryani Kebon Kawung juga hadir. Ada Bunda Yansa Arca Manik juga digoyang ya. Botekak Cibuntu digoyang juga Botekak. Ini cerita katanya digoyang buat keluarga aja yang lagi pada kumpul di rumah ya. Dan juga gocinya buat warga Dahlia semuanya. Mulai api tunuhun mandi diriungkan barengan sama Erlan Magatrut. Tayang. Ada Usi CGL juga, hai Kenzi, waalaikumsalam. Senangnya digoyang buat keluarga di Geger Kalong. Ada lagi senang di orang Garut digoyang semuanya. Mama Fiani juga hadir, Mama. Ada Irfatim juga hadir digoyang. Hatur nuhun. Neng Kani, halo Neng Kani. Waalaikumsalam dari Cibiru, selalu pantengin Erlan juga, oke. Ada berikutnya Kang Roheng, semangat awal. Dan juga buat semua warga Dahlia ya. Ada lagi sama Ote Variasi yang sudah pantengin Radio Dahlia. Ada Mama Anjani di Kopo Jalak Harupat juga, hatur nuhun. Ada Kang Tatang Suherman, Cisarante juga digoyang ya. Ada Teh Astriani juga, hai sambil beberes. Senangnya karena sekolah masih libur jadi beres-beres we terus. Senangnya tenanawan atunya nepi ka kinclong beberes nasayeng. Ada Warung Iteng, Cikutra pantengin Erlan ya. Dan juga Mama Ika Cinta Asih, Wa Uci, dan Jalan Suci juga hadir ya. Ada lagi berikutnya sama siapa nih? Orang Sekelewa di Pati Ukur, di Goyang, Teh Irma Yanti. Teh Yeni suka mana? Dan juga dari Ciwidey juga pantengin Teh Putri Mursita Desma juga ya. Mama Lilis Ciwidey, sambil beberes, sambil nyiapin sarapan. Pengen di Goyang katanya buat warga Dahlia semuanya aja, oke. Aska juga hai, ada Sindang Laya cerah bang, cenanya siap ya, mudah-mudahan selalu cerah dong, secerah hati kamu untuk mengawali perjumpaan di bulan awal bulan Juni ini, cenanya. Yang kemarin ada gak sih, ya udah, mudah-mudahan di bulan Juni mah tidak ada kerudetan lagi atuh sayang ya. Apalagi cenanya selalu pantengin Radio Dahlia, biar tidak rudet, biar tidak rongsing, kita bergoyang lagi aja. Goyang apa hari ini kita Besti? Goyang ngebahekeun galon atau goyang eureup-eureup atau goyang entrep nadang nih ya barengan sama Erlan Magatru. Tayang perung ah go go go goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, waspada nih buat yang mau berangkat umroh atau haji, harus benar-benar pilih travel yang amanah ya. Harus benar-benar dipilah-pilih cenah sayang ya. Harus tarapti, karena baru-baru ini nih heboh banget kasus penipuan travel umroh. Polda Metro Jaya menetapkan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka penipuan atau penggelapan perjalanan umroh nih Wargi Dahlia. Padahal travel umroh ini sudah berbentuk PT, namanya PT Hasanah Tama Internasional, yang memang ownernya itu benar-benar luar biasa untuk brandingnya, untuk promosinya, namanya sudah benar-benar ada teratas lah gitu ya. Dan tapi ownernya itu menipu ratusan calon jemaah umroh dengan total kerugian mencapai belasan miliar rupiah nih akhir-akhir ini. Dan banyak korban mengaku telah melakukan pembayaran paket umroh kepada pihak Hanania Group, tapi tidak diberangkatkan sesuai jadwal nih Wargi Dahlia. Dan alasan ownernya itu uangnya kepake cenah buat kebutuhan operasional, padahal dipakai buat gaya hidup yang bermewah-mewahan. Dan travel umroh ini sering nge-endorse artis-artis besar nih Wargi Dahlia, yang digratiskan berangkat umroh cenah gitu. Ulu. Ya mani asa hayangnya diberangkatkan umroh gratis, tapi ada lain artis abitnya. Tapi memang sayang banget ya, usahanya tuh udah bagus Wargi ya, udah besar juga PT-nya, harus runtuh dalam waktu semalam karena udah karena ulah owner yang pengen terlihat seperti orang kaya cina gitu ya. Jadi peh uang jamaah teh dipakai buat foya-foya ya. Hati-hati pokoknya mah Wargi yang mau umroh, dan ini travel yang udah besar aja bisa melakukan hal seperti ini, apalagi yang kamunya mungkin masih ragu gitu ya. Mudah-mudahan lah semuanya yang punya usaha, bukan cuma travel aja, semua pengusaha yang punya usaha semoga amanah zaman ayeng nya. Jadi sing amanahnya sayang, mudah-mudahan anu amanah mah diganjar ku Gusti Allah, rezekinya digelontorkan terusnya besti. Tapi heueunya dipikir-pikir eta artis-artis loba nu di endorse meni hayang atuh abi jadi artis naon atuhnya cocokna nya sayang. Jadi artis naon atuh ieu ame di endorse ieu umroh gratis.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Bagi Delia, aku mah udah siap nih buat dukung atlet badminton Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Bagi Delia udah siap belum? Nanti besok ya 2 Juni 2026 harus siap dong. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ya. Bakal ada banyak keseruan yang bisa wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026. Ada booth Polytron dan juga brand sponsor lainnya yang di mana nanti bisa wargi dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron. Udah gitu juga ada lagi nih bisa ikutan bermain di games area untuk nemenin anak mampir ke kids zone by Pokemon dan juga nongkrong di food truck dan juga food court untuk recharge energi juga ya. Bahkan ada deposit counter selama event berlangsung. Belum lagi nih ada special perform yang bikin suasananya makin happy dan juga makin hype banget gitu ya. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials dan juga ada Marion Jola, ada Mulai Konsol, ada Freshly, Nicky Julu sampai Eko Show nanti akan ada di sana ya. Makanya biar nggak boring channel gitu ya, wajib dong rasain langsung vibes-nya, nonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau juga bisa nonton live streamingnya di YouTube Polytron. Ada Madam Empi, selamat pagi Madam Empi. Nama jadi Miss Empi, Miss Empi. Kita jadi non ngarara teh. Biro jodoh, bener. Saat tunggu sebabunangan jodoh sing langgengnya yang belum nanti tungguin program cari jodoh di Radio Dahlia barengan sama Miss Empinya. Kudu make emas soalnya rada hariwang, lamun Miss Empi, lamun Madam Empi tak boleh. Pelabuhan Ratu, selamat pagi Sohi Rapa Setiawan. TDP Ciwidey, selamat pagi juga ya. Lain iya kata lain Miss Empi, kata Miss Dase merenya aja mah. Ada Hika juga Pasir Mala Ciwidey hadir. Pak RT Dago nojo naon Pak RT. Nya di Dago Tengah haturun sudah pantengin. Oh lagi ngesik. Ada Ibu Tati Ujung Badung juga hadir. Udah gitu juga ada sama Empo Oneng, selamat pagi ya dari kawasan Katapang. Mual aya pituduhan mani diriungkeun di Kopi Dangdut Dahlia. Azeh. Ibu Warfan Bojong Kacor hadir dan juga ada sama Mama Juli dari Kiara Condong. Teh Ai Sugi Cimahi juga hai. Kang Jang Pager Ageng Tasikmalaya dan juga Teh Yati alias Mbak Yati ya di kawasan TKI Kopo hatunung sudah pantengin ya. Kang Asep Dapota hai. Teh Andini Ujung Berung ada juga sama Bu Empoy situ Patenggang, Bu Memes hatunun Bu Memes. Dari Gat Suwarta juga senanya pantengin anu Kang Asep Sayang siap atau ah Sayang. Ada Hera di Cisangkang dan juga Agus Jabri Kiara Condong. Adnan juga di kawasan Cibenda, Kang Ujang Peca Jamali Cianjur, Mama Elda juga nuju tos sehat cenah ulun, moga sing enggal damang deui hawa tos nya bener ieu teh cenahna. Nuju peura ini genggerongnya aku Mama Elda. Kota Baru ada Hanif juga terima kasih udah pantengin ya. Hatur nuhun. Ciganda Mekar Kuningan ada juga sama Sri juga hadir katanya. Oke. Okay. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sekarang teleponan lagi yuk sayang yuk ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Tu pantas weh ngaralas tinu live teh geuning keur ngadodoh on air. Lain bes mpi air mah Miss Dasem.
1: Miss Dasem rasa
0: soto. Rasa empal gentong bareun eceu. Heeh bener. Ya teh kumaha sinyal teh oh koneng hejo beureum. Koneng hejo beureum.
1: Komen like-nya,
0: atau
1: kabur,
0: sama 5 kali ngomong like langsung di pareman, ah.
1: Sok gitu, sok ngerelas, sepuluh, lagi enak-enaknya, lagi indah-indahnya.
0: Alah, lagi enak-enaknya enggak tuh. Pokoknya mah ya mah nusayena, pokoknya mah bumbung lagi nusayena, pokoknya dilekohkan, udah enakkan. Sama kita tuh kata Isar kita nggak goyang dulu ya. Dari Ibun, 1, 2, 3, go!

0: Anto, Mama Ala. Haji, Mimi, Bunda Alen, Ati Sunarti, Teh Eris, Mama Ika,
1: aduh.
0: Pasang, Kang Cece, Kang Itu, Teh Ratna, Kang Adri, sama semua orang yang lihat-lihatin cinta.
1: Gocinnya buat siapa, Zeyeng?
0: Gocin buat dirimu seorangnya, makin sukses, makin lancar segalanya.
1: Amin, terima kasih Teh Isar ya, dari Ibun, Panteng Radio. Goyang balik. Ada Abinaya juga, hai selamat pagi. Nerataya juga hadir cenanya. Ada magaduhan kawasan Ranca Badak ya Nerataya. Dari iya cenah dari poligizinya. Turnuhun sudah pantengin juga ya. Kamana tuh Ranca Badak? Ayo nama jadi RSHS. Baik tanah naon dah Abimah dah Ranca Badaknya. Takas di Ranca Badak teh Abimah sok iya sok botram di itu di deranten Abimah. Heueuh cenah osok botram di deranten geus di Ranca Badak teh. Heueuh da seueuh soalna geus disuntik ku ieu disuntik ku paraji ku paraji ku mantri. Ada Ibu Cendani di Cimahi selamat pagi. Dan juga dari Bojongkunci Katapang, ya teh cenah Aa Sandi juga hatunun sudah pantengin. Yang lagi streaming ada Fadil Karawaci Tangerang. Kang Dedi Kurniawan Nagrak Ciwidey, Aden Cicalengka juga hadir ya. Teh Denok Baraja, Asep Mamin Munjul Bale Endes Sawargi. Digoyang katanya buat semua warga Delhi ya. Sama Arsian Collection cenah bes semangat kerjanya ya. Ada Teh Mala Ayam Bejak juga hadir selalu pantengin Erlan katanya. Oke, ya udah kalau gitu sekarang telepon lagi yuk saya yang ada sama siapa. Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia asik atuh purung agogogogo yang akhirnya asup juga keur ngagoreng pisang.
1: Ini atuh. Erek teh asup ku mah hati jol opening keur berkicau geus teleponan euceu mah.
2: Heeh.
1: Iya, bener. Pokona mah enggak pantang menyerah nelpon terus Radio Dahlia ya.
2: Pantang menyerah ya keur ngagoreng pisang beres om deh langsung lanjut
1: alah.
2: Pisang coklat.
1: Kade atuh euceu eta kade besi tutung.
2: Ya iya rek dicai.
1: Eh, mending pada mana lah telepon nak.
2: Entong yuk, besok nawe pada mana lah.
1: Ya udah teris, ya bunda Lisna Ratu Onde, kita nggak goyang dulu ya.
2: Iya.
1: Cikan
2: ya.
1: 1, 2, 3 go.
2: Yang wargi digoyang kopi dangdut tut.
1: Hey, gagogo buat siapa sih yang?
2: Gagogo.
1: Eh, takalah bunda.
2: Gogo aku buat Teh Uni,
1: Bunda.
2: Buat Ain Sugi, buat Bu Enjoy,
1: Bunda
2: buat
1: Lisna,
2: Teri Ica, buat Kang Genta, buat Jendri,
1: Teri Dengekun, Bunda.
2: Buat Teli pada lantai. Mumpung masuk Erlan, ya Allah.
1: Eta cenah Haji Puroda, Iwa Ewok, hayong disapa.
2: Iya, saya disapa Haji Ewok.
1: Haji Dewan Puroda.
2: Haji Dewan Puroda, ya disapa Bunda Ondenya.
1: Oke, okay. Terus. Entong di gelom HP-na, entong di gelom, meta net-netan sinyal. Meta net-netan sinyal.
2: Cuman dikunyah.
1: Terus buat siapa lagi, Sayeng?
2: Buat siapa lagi ya? Buat Bu Memes ya. Buat Maeha. Siapa jadi? Kendri udah ya. Nenek Ica udah, Bu Enjoy udah. Ain Sugi udah buat.
1: Udah.
2: Mau aja deh wargi dah.
1: Boleh.
2: Yang belum digogo ya.
1: Gocin ya, Sayang buat si...
2: Ginanya buat pupuk. Ginang aja
1: tuh. Kamu mah ya. Kamu mah di gelom aja handphonenya jadi entet-entetan.
2: Iya tuh, iya enggak gelom lagi dikunyah-kunyah.
1: Ya udah tuh sok selamat masak lagi ya sayangku ya.
2: Iya sayangku.
1: Dari Pasteur.
2: Iya
1: tegasna beak. Aduh gasna beak tuh geram meuli buru. Oh saya sok atunya. Panteng radio.
2: Panteng radio, panteng dale enak-enak kalau enggak nyadar lihat muka gogo-gogo yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih menih rame Bunda Lisna Ratu Oan selalu hadir dong. Dan juga hai Panundaan selalu hadir dong. Dedi Wahyudin Binong Jati hadir. Teh Heni Herawati ada Robin di Jalan Kerkov juga hai. Jajang Jalak juga hai. Ada Ibu siapa ini Teh? Ada Wahyudin Ciwidey Pangauban, ada Kang Cece dari kawasan Sapan Majalaya ya. Kang Endang juga hai dari Dago Bengkok. Teh Santi Kopo, Teh Nenek Gotik, ada siapa lagi nih Teh? Teh Elis nanya heeh hadir di Jalan Peta. Mama Jidan Jikri hatur nuhun. Kang Lukman Pasar Baros digoyangnya besti siap ya. Teh kabagian on air wae kumaha tos sayang. Ulah karunya teuingnya keun we singkona ah da Allah mamah.

Kuningah heueuh sayang. Ada Teh Tema Jamara sama Manu juga mah Kang Yayan Kanzul Family hadir. Kang Yayan Kanzul Family hadir. IRB juga hai. Wa Uci hai masih kena pantengin sama Ibu Lia kata pangatur nuhun ya. Ibu Deni Cipacing juga hatur nuhun. Khususon kanggo Haji Dewan Puroda Bapak Iwa Ewok heueuh. Dari Cisaranten pokoknya namanya anu ngagaduhan Cisaranten hatur nuhun sudah pantengin. Ker top up cenah sayang. Perung ah. Go go go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Kau lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Ya kamu Bel, aku lagi sakit tahu.

0: Hari ini udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San De Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
3: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, sakura, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong kak. Kayak musim sakura.

0: kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayaknya.

Yang lagi upacara semangat ya, dan juga selamat upacara pastinya untuk upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan juga pastinya yang lagi liburan, selamat liburan aja ya. Tapi cina aku mah enggak, tanggal merah mah tetap kerja. Ya udah enggak apa-apa, selamat bekerja. Semangat kerjanya ya. Pokoknya mah harus semangat meskipun enggak ada yang nyemangatin. Ya Allah. Ada tuh ya sama Erlan dan juga teman-teman penyiar lainnya bakal nyemangatin Magri Dahlia sambil bekerja ya di tanggal merah ini. Sudah saya. Ya udah kalau gitu terima kasih yang sudah WhatsApp ya. Hatur nuhun yang sudah teleponan juga, terima kasih. Pastinya dan juga nanti ketemu lagi sama Erlan besok ya. Habis ini jangan kemana-mana. Ada Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit, ketemu besok lagi dari jam 6 pagi lagi ya. Oke. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia perung ah. Go. Goyang.

0: dengar radio. Pantan dah ya.
1: Enak-enak langgamnya. Enak-enak langgamnya.

Putri. Ya kadi atuh pantengin Bandar Dangdut Dahlia bersama Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Siap menggoyang wargi Dahlia. Asik. Tanggal 1 Juni teh hari Pancasila wargi Dahlia ya. Hari lahir Pancasila. Nah, Putri kunaon beureum cenah tinggalinnya nyah tuh.

kamari teh kan apa namanya? Kajaba kamari teh kan warga Dahlia kelahiran naon teh kenaikan kamari teh kan tanggal 30

Mei, tanya hari raya Waisak wargi Dalianya. Jadi kan kamari teh libur tanggal berem. Tah jadi ayeuna oge tanggal berem, ayeuna teh tanggal berem wargi. Liburnya. Pantas biar pas aku ini tumben cek aku teh biasana sok poe Senen teh nya sok bat bit. Nah, iya mah cing teh kosong. Poho libur ya. Hari lahir Pancasila wargi. Mari jadikan nilai-nilai leluhur Pancasila sebagai semangat dalam menjaga persatuan, gotong royong, dan kerukunan bangsa di tengah keberagaman. Hidup NKRI, hidup!

dikirimkan ke dia atau IG Asara Darada Lapar. Itu tinggal di tukang dagang nyaho ayeuna libur barananya meni awal tukang dagang hiji-hiji acan. Libra sarua merenan teuing tibra merenan eta mah. Bunda! Si Bunda yang tinggal di Bunda. Bunda cager. Bunda. Bunda cager. Cenah. Cenah. Iya kamari si Bang John neneangan. Put, cenah si Bunda mana put? Udah enggak kuat kangen. Cenah. Kangen cenah sama Bunda yang sebunda itu si Bang John kangen ya didinya teh menit teu di ladangan. Geus kangen ka Bunda, kangen banget. Kangen banget napikeun ka kamari oge ngawea tingali eta ngirimkeun video.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Kak Agnes, ini nih kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

lagi. Yang digarawakan Jang Dudung, Jang Dudung. Nya mamahna Putri, cenanya saha mamahna Putri teh ya. Salam ti Cipatik Bandung Barat hadir halo. Tasikmalaya hadir Doni Ajo, cenah tuh Doni Ajo selamat pagi. Ya si Iman yang dibisikin supaya tenang dunia akhirat. Iman kalau kamu pengen tenang dunia akhirat nanti dibisikinnya ya. Abis ada pengumuman di masjid ya. Tapi mun hayang tenangnya wargi Dahlia, mun hayang tenang mendukung atlet badminton Indonesia nya. Yo nonton Politron Indonesia Open 2026 wargi Dahlia ya. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 wargi. Bakalan ada banyak keseruan yang bisa wargi Dahlia dapetin di event Politron Indonesia Open 2026. Bakalan ada booth Politron, ada brand sponsor lainnya ya. Di mana wargi Dahlia bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive dan juga test ride mobil listrik Politron. Selain itu ya, wargi juga bisa ikutan bermain di games area, menemani anak mampir ke Kids Zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court buat recharge energi wargi Dahlia ya. Bahkan tersedia juga deposit counter loh selama event berlangsung. Mantap. Belum lagi ya, ada special performance yang bakal bikin suasana makin hype wargi. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essential, ada Marion Zola, ada Molukan Soul, ada Freshly Nikki Julu ya, sampai Eko Show wargi. Makanya biar gak FOMO wargi ya, wajib rasain langsung vibes-nya. Tonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang di pio.politron.co.id wargi. Atau wargi juga bisa nonton live streamingnya di YouTube-nya Politron ya. Halo Ricky Horoskop, selamat pagi. Sansan kemana santik ada, Mama? Ayah tukeran jeung Abi ke si Sansan Jumat Sabtu ya. Abina pada iji gimrang heula ngadomret ya. Ada Kang Lukman di Pasar Baros hadir absen. Mama Lili selamat pagi. Aku marah melek saat kalek selek. Ku dirawek-rawek saat celananya rawek. Aku udah capek ya, udah lelah ya, udah capek, udah lelah. Tunggu, nanti tunggu dipanggil ya. Aduh, ayah Mama Ijal tinggali. Mama Ijal irah ka dia. Ker di jalan cenah. Itu tas ngantri anu hoyong meser lotek Mama Ijal. Di cetatat mah tayang lotek cetatat. Cetatat mah gorengan. Lamun Mama Ijal ayah etaan, ayah lotekan. Terasinya itu terasi dari sumbernya. Mentak payu. Nah, nato iki supit. Tete orang katamsonya lain.

Putri Barbie ya. Haha, dari subernya, suber teh saha atau suber lain. Teh boleh pinjem jepitnya boleh. Asa geulis aya nama efek TikTok sayang ya. Aya teh ai hadir teh ai. Sehat. Hayang goyang atunya mun hayang goyang sok nyawer heula sing loba ya. Abi hayang lotek mamah ijal cenah pempek teh ai. Mamah ijal mah lotekna oge nyeuna make tarasi dari sumbernya nyolekan matak ngeuneh.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak.

0: ya Pak Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan, cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Yuk nonton penyiar lagi sih.

tiga. Orang toke keluar tiga. Enggak sia gas beres, cenah gas beres. Uji ai di Indonesia mah kan di Gunung Salak. Ya, lamun teh di gunung mana? Gunung Rinjani gitu. Di mana deui? Gunung Puntang. Iya orang Tokyo tinggali ya di Tokyo mah kan ayana Gunung Fuji. Juga nanti nggak ngalah salju Gunung Fuji ya teman mata karek mucung hua tinggali nih gusi nu agung. Neng cager aja kita teh awe akan. Tarut ayah ceratna. Ayah nu ayah Gunung Bulistir cenaput awas setai Gunung Bulistir naon. Gunung Bulia ada dina postingan ada mes-mes ke Gunung Fuji. Mes-mes ke Gunung Fuji. Jika nanti bener dah. Di Gunung Fuji itu teuing aya naon. Alhamdulillah cenah sarehat Mamah Mari nya. Jeung barudak ngan Mamah Mari beki bekah we cenah kade ka susul. Caesar. Di Tokyo mah aya gunung kembar. Menyala putri, menyala. Sering denger radio Dahlia dan denger teteh ternyata sesuai sama yang aku bayangin. Emang kenapa? Bayanginnya bayangin apa, Ece? Ya, jangan yang aneh-aneh bayanginnya, Ece, ya. Makanya jangan kebanyakan ekspektasi warga Dahlianya. Kakek Agus Cibo hadir, kakek. Selamat pagi. Gurung Serandi, oh, cina, oh, merenang, ya. Aduh, tinggal ya Bunda Patih, ya. Tak iya si Bunda, mun Bunda Patih mah. Subur, makmur, makmur. Info Ciwidey macet teh, cina alas ya boy. Kan kerlibur atuh. Kerlibur, ari kerlibur mah. Gestung tak, bioge pas putri BRB kadia. Tumben cek abis teh meni, naon teh ngarana teh. Meni lowong gitu nya, biasana mah sok papa puket poe Senen teh. Ya mana hacek orang teh lowong. Heeh, nya libur, nya liburan, ya. Komo tas gajihan.

0: aku sekarang mau angkat telepon dari wargi Dahlia. Sak, telepon, buru ayo nak kene di Wawa di 0811-222-1. Ayo telepon. Ayo saya, aduh ini langsung iya Bu Tita. Alas ya boy.
1: Putri sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ari Bu Tita cager.
1: Ah, ya alhamdulillah tak can sarapan ya teh put lapar.
0: Nah atuh. Warung nyanyogian.
1: Teu aya atuh da sorangan hirupna oge.
0: Alah, kumaha atuh? Bu Tita daek atuh ku abi dijodokeun. Moal.
1: Moal.
0: Nah, bet moal.
1: Sieun arateul.
0: Moal, si api jeung si api api hade.
1: Alimah isin.
0: Si Api mah sok sorangan wae nya kan. Di mana teh? Tak naon di mana teh kan sok sorangan wae. Bae we Bu Tita mah tong iya tong kakaua entong ima milu maturan we hungkul.
1: Oh maturan hungkul jadi pelakon kitu.
0: Nya teh jadi pelakon. Ukur maturan sasapu kitu dipilakna teh. Atawa atawa iya naon teh ngalaan jeruk kitu ngalaan nangka.
1: Kamari oge. Okay.
0: Kamari oge okay. Jeruk jeung nangka na teh mun loba teh.
1: Nya ka ditu ah.
0: Nya jeung ka ditu ah. Jeung nganyang. Anjeun
1: putri nya.
0: Jeung nganyang ieu jeung Mamah Lilis satu nganterna ieu jeung magegeung Mamah Lilis juk buru ngaranjang ka api.
1: Tanda hungkul nya.
0: Nya anu lelengohan we. Bu Enyoy, Bu Nayangse nya. Terus Bu Tita sok saha deui. Anu Randa mangga Randa.
1: Nya. Yang kayak tuh nyian grupnya.
0: Iya. Sok. Oke kan itu jadi engke si Abi tentang kare milih.
1: Iya, ke dijajarkeun tinggal bade, milih.
0: Iya, bade milih nu mana ieu nu beleol, ieu anu ngeleol hayang nu mana.
1: Iya, aya orang samoja gitu nya.
0: Sok atuh buru siap atuh digoyang moe ieu teh Bu Tita.
1: Sok atuh goyang heula.
0: Sok hayu atuh digoyang.

0: Buteta.
1: Ya.
0: Nah, lain ngiluan kontak jodoh atuh.
1: Ah, isin ah, alim ah.
0: Nah, buat isin.
1: Cium tuh payu.
0: Ah, nya, pokok aya nawe geus payu. Enggak, enggak. Enggak. Aya
1: lain
0: geus teu payu dedenya teh.
1: Komo didinya, komo di kontak jodohnya.
0: Nya kan lamun di kontak jodoh teh ngarah payu seteh. Ah. Gusti. Kang Parija bisa ada ngiluan kontak jodoh, aya nama aya kontak jodoh, aya nama.
1: Nya di udang lihat teh.
0: Nya poe Sabtu jam 4 sampai jam 6 anu maleluana teh itu tinggali randa-randa wungkul.
1: Nini-nini tinggal aya, nini alamat nini-nini aya nya.
0: Nya loba. Ayo bora bade tawur kan yang saha.
1: Aur kana mah kanggo wargi Dahlia Sadayana we, teciana kanggo Putri sareng Dede Riuna sing sarehat.
0: Siap.
1: Kitu wae nya.
0: Amin. Ya. Panteng ya. Radio. Panteng radio.
1: Enak langgam nyaprung ah. Panteng radio, panteng radio. Enak-enak langgam nyaprung ah. Dong, prung ah. Go. Goyang.
0: Aduh, duda aya Putri aya. Sok pokona mah nonton para rayu we. Nu teu parayu kadararieu sok engal anu teu parayu kadararieu. Aya tiap hari Sabtu nya Putri kontak jodoh unggal poe Sabtu jam sabaraha jam 4 sampai jam 6 eta aya kontak jodoh nu siaranna teh Andri. Celisa naon atuh celisa kutu ieu mah Lelisa setek. Halo BR96 Kang Iwan Astar selamat pagi. Salaki batur aya kadang mah aya nu miluan salaki batur oge ngan nya kudu mikir we mah jadi pebinor pelakor atuh ye soal tu daftarkeun ka be ta landaran geus geus didaftarkeun ngan can aya nu manggul abi mah lain rana mah bunda sete cicing bunda pati lain bunda pati ye bunda yangse nitah ka etana oge bunda yangse nu randa mah lain bunda pati. Aduh.

0: iya orang
1: orang jam
0: orang iya nya orang aring sok sok iya kenaan ya nih awak dai ya pegawai antek untuk kenongeng gerdahar jengkol ayana jengkol seberapa sekilo
1: murah ayana mah ayah 5.000 3.000
0: tuh Kang Parija jengkol kermurah akang jengkol kermurah ini resepnya ini resepnya ih aduh dapur langit hadir dapur langit kita tanggal genap abis udah kayak dapur langit dek MC di ujung Berung.
1: Oh.
0: Tanggal genap dapur langit. Jauh tapi na aing mah euy kumaha naekna. Abi bingung kudu naek naon. Abi teh tadina rek make pesawat jet ka ditu teh. Ngan bingung parkirna aing teh ah. Tepar aing mah makane loba ieu loba naon teh keur deuk panen. Ayo atuh cetoto siap digoyang.
1: Ya.
0: Ayo atau kalau kita mah langsung aja orang Cicalengka digayang.

Cantik dengar kabar oke Ciwidey mah geus macet wae cenah tojek si api. Heeh, apinya. Di kamari macet komadai ayana, iya ayana pan keur ieu teh ya, keur libur panjang api di kamari teh ya. Di tanggal 27 di Idul Adha.

Hadir, selamat pagi Ibu Cendani di Cimahi. Putri hadir, Kang Lukman di Pasar Baros, Ayah Ceratna di Kopo Immanuel hadir, Cina Putri Berbi, Teh Santi juga di Kopo hadir. Api kayak jadi nggak lewat cenang itu. Neng Iraha, Kang Akang balik. Akang nak balik mau ya? Biasanya si Akang sok balik bulan Juni. Balik. Balik nih, ini resep tanggal sabaraha Akang balik na Juli jenah tuh tinggal ini resep nih gaya balik ke mana, balik ke dia saja ke Indonesia kiman emang ada dinya, didinya balik na kan si Iman mah balik ke tanggal 19 Juli cenah balik alas ya boy ni resep Juli Kang kata Kang abi kudu abi dek nyiapkan karpet naon karpet berem karpet biru atau karpet warna hijau bagedad Kang Cesar tuh tinggal Kang balik jauh dek balik cenah tuh dicek si Iman sok denoakeun sing lancar geura siap-siap boy sadar si atak Iman Siki, didinya tihola ya, maronan. Teh Putri, hayang disambat abi cenah. Mau apa non karyawan pabrik cilok contreng family cenah semangat semuanya. Ayah dari Kang Hendra. Balik ke mana pun cenah. Teuing sesagolodok dah si Iman mah. Nya si Iman kadinya cisar. Kadi bere obat vertigo neng cenah. Montong jadi-jadi deh gitu Akang sadar Akang teh kalau udah dibere obat eta ya mau ujuk-ujuk kan hari ujuk-ujuk jadi lain-lain frekuensina merenannya frekuensina teh Kak Abi teh menerima nanti menerima frekuensi Kang Pahrijal pan di Tokyo jadi jet lag jadi kak urang eta teh jet lag nah eta teh Kang Pahrijal Abi yang digorowan sudah digorowan kusaha Bunda Pati. Bunda Pati. Hayang digerohan, digerohan ke mana? Digerohan ke mana? Digerohan di masjid. Aduh. Selamat pagi Putri Ridwan Arca di Ciwidey hadir Bu Nani di sore yang selamat pagi Mamah Raffi di Lembang Ayawa Uci. Kamana si Gemoy? Eueuh, geus si Gemoy Jumat Sabtu. Soalnya Jumat Sabtuna abi deuk Iji Gimrang deuk nyinden. Oke ker demam cenah yang dibisikin aja. Oke aku mendapatkan kabar-kabari itu si mama. Si ayah cenah di ieu naon teh dirawat ti naon teh DBD cenah wargi Dahlia nya bieu meunang ieu. Jadi ker live teh atuh aku teh jadi paraman heula nelpon heula si mama bieu teh. Kumaha cek abi teh heueuh tiga kamari teh panas wae cenahnya di mah teh. Tapi sugan teh cenah henteu DBD ari pek teh pas keur peuting cenah kalah leuwih parah. Besok-esok cenah dibawa ke rumah sakit efek teh cenah DBD alat abi teh. Sing sarehat warginya pokona mah anu keur gering sing sehat anu keur neangan pagawean sing menang pagawean anu keur neangan duit sing lancar usahana nya salah.

Goyang Suhana di Permata Biru hadir. Digoyangin buat warga Dahlia tercinta. Cenanya, ayah Ojan, Ojan, Ojan, Ojan, mau jadi apa? Aduh, Putri, tuh gara-gara wekan terseru. Iya, tengenahan, ya, tengenahan, tenggorokan anak. Kudu di roji jahela, iya, tenggorokan anak, iya. Lolos kurban, seganeng sih hadain projen, ah. Dewi Mi Kocok hadir, Neng. Aku sekarang mau... Mau apa? Sekarang kita akan menelpon wargi Dahlia yang mau ikutan challenge-nya. Langsung wargi Dahlia Wawa di 0811-222-1015. 0811-222-1015. Kumaha Putri carana sekarang juga wargi Dahlia ambil makanan yang ada di depan wargi bari ngomong kieu lada bari didahar deui lada. Buru kirimin video ya, video jalur arai, video keur puasa teuing tayang nyaho aing mah. Edek didahar bebodoan, edek didaharnya anan oge bae, pokona mah. Buru, didahar heula dahar nana langsung. Lada. Buru. Kirimin video

0: sadar wa teh. Mana bengotna? Foto bengotna. Wa lain WA. Cisar, ya dedengan banget. Si wa mah teu daekeun nembongkeun banget. Tuang. Sini juga si wa mah secantik. Aduh. Teteh, aku lagi nonton live TikTok sambil dengerin di radio. Ih, terima kasih lo King Boy, King Boy, King Boy, Boy, Boy, Boy. Kita akan langsung melihat ini dia video yang pertama. Aduh, Ece Siti saya. Ece Siti Fatima.
1: Hah? Ada.
0: Ningga sedahar lotek. Ece, Ece teh. Sukene. Bu Tita.
2: Amis putri.
0: Amis udah buat itu emang ada anak cau goreng atau sasa goloduk buat itu mata dewi mie kocok.
3: Dada ngodok.
0: Aduh. Aja itu tadi dewi mie kocok ada harnaun atau tengah ada har iya chicken gaya Kang Lukman.
4: Guru di dahar hela dahar anak langsung.
0: Hah? Aduh. Kang Lukman, Kang Lukman punten Kang Lukman harga sesa guludug juga nu kagu. Mama Bayu.
1: Nyala da nya teuas putri.
0: Ngadar naon eta euy? Si Ius ngadar naon si Ius?
5: Lada.
0: Naon ah nih Ius nih. Si Ius mah ngadahar sambal tingali, ngadaharna ngadahar sambal si Ius mah. Geulis eta Ius.
5: Ah lada.
0: Ganeng. Ah sia. Bong Memes. Mana Bu Memes videona pe video ulah video nu ieu atuh Bu Memes mah dianggar sok ngirimna teh video pinek gieu wae. Video biasa.
1: Lada.
0: Aduh, nih Mama Lilis. Wah, lain. Aduh.

0: lada.
1: Aduh. Semua
2: mata daeng kan emang
1: kan banget. Lain si mama keur ngadahar seblak garing nih resep. Dan yang jebret. Nisa cantik, aing dan yang jebret. Si Api miluan. Aduh. Metik cengek tinggalin si Api mah. Gusti, si Api metik cengek no aya di buruan. Siapa metik cengk no ya di bawah? Mana Api si Awa tuh di dahar? Mana si Api itu tuh? Nah tuh di dahar si Api teh. Buru Api nah tuh dimakan. Tinggal oh iya. Bener di dahar ku si Api. Cengek nah. Iya Mama Chandra. Gusti ayah endog dua. Mama Chandra kurang sosis na hiji. Nah, Kang Parijal tinggal kalah ngirim voice note. Akang kan ngirim voice note, kirim video. Video banget. Naon cenah ieu?
0: Au.
1: Sadar Akang, dedenya mah kalah juga monyet eta mah. Mama Ika.
0: Ah, lada.
1: Aduh.
0: Aduh, lada. Lada pisan eta mah.
1: Cik Isar tinggal hidup miluan. Aduh.
3: Putri, daging korban ayah keneh ta.
1: Ah, ganeng, sekecil. Ah, bang sisa kulodok, kang ayah miluan sana.
4: Ada. Ada.
1: Ya di sare jarap perut tinggal hidup. Jarap perut wargi Dahlia mah. Ah, kok Abi dek ditelepon? Iya, kok Abi dek ditelepon?

0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bang Dangdang Dutali.
0: Asik atuh.
1: Atuh prunga go goyang. Metik heula ti buruan.
0: Gusti aing bener ieu mah metik ti buruan teh si Api. Api. Jeung lain. Lain ka jeung di dada.
1: Ah, metak sieun hao ge.
0: Aduh, Gusti nu agung. Ya Allah aing mah. Aduh. Bak mau langsung mencret moal eta teh Api.
1: Moal hatu moal insyaallah moal. Wah, udah atuh nog 20 nog.
0: Aduh, ni resep ngadar kolup endog jeung sosis entah kolup endogna.
1: Entuh.
0: Sugata jeung sosisnya ni gaya disangguan tapi na eta teh.
1: Entuh atuh cantik dari sangguan.
0: Enggak disangguan atuh ngarah warung tuh. Apa cik Kang Kaparija cenah tuh udah ngaliwat cenah tuh engke balik cenah.
1: Enggak kadieu atuh. Kadieu urang ngaliwat teh dia.
0: Nyanya ngaliwat diteun si Api. Eta naon teh ngaranna teh lauk oge kari ieu kari mancing diteun si Api mah. Ih, goyang siap.
1: Siap.
0: Bisa moal ya.
1: Bisa atuh.
0: Bisa sok atuh hayu atuh Api buru di.
1: Hayu.
0: Goyang. Yang goyang.
1: Yang goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai Fresh Care Smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Sakura.
1: Wah, Fresh Care Smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

Aduh, aduh, aduh, aduh. Tidak terasa wargi Dahlia ya. Sudah berapa lama? Sudah 2 jam Putri Barbie menemani wargi Dahlia.

hadir di kaca piring Cereni ya. Ayah Kang Deddy Kurniawan, Kang Asep Dapot, Aba Eis, ada Siaw, ada Kemo di Cibiru ya. Jawara-jawara ngurus emeng, masa sih teh aing? Hati di Kopo hadir ya. Ada Denny di Bidang Jati. Ayah

Neng Berbi ya videona sadar ya ceratna didinya teh. Naon karena teh karek oge ayo nak ngirim ke nana enggak setadi challenge na oge. Gusti bangsa gulodok ceratna mah. Udah ya pamitan ya. Ketemu besok wargi Dahlia. Besok dari jam 8 sampai jam 10 pagi kembali di Bandar Dangdut Dahlia. Iya. Dengan Putri Berbi lagi oke. Okay? Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Enak-enak langgamnya. Berungan.
2: Goyang. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih pergi Dahlia. Ketemu lagi bersama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan pastinya jam pertamanya ya, pantengin sampai jam 12 siang bersama Baby Alia yang cantik jelita. Prungah, gugugu, goyang.

orang sih lagi libur kayak gini mah pengennya teh bobo, cina pengennya teh tidur terus ya nih. Tanggal merah lagi, long weekend kemarin tehnya. Udah liburan kemana aja wargi Dahlia? Atau bahkan belum liburan sama sekali, jadi pengennya bobo terus senengnya. Wargi Dahlia sayang cinta bestiku ya, yang mau request yang enggak boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Atau nanti pengen teleponan juga boleh di 73028 atau di 73-11710 ya. Aku kenapa serak lagi ini? Semalam rada betternya. Semalam rada lumayan. Aku tes siaran mau Garuda. Tapi tadi pagi-pagi tiba-tiba suara aku kayak gini lagi. Sedih. Biasanya baby-nya kalau serak seminggu lah ya. Ini udah lebih wargi Dahlia. Doain aku sehat selalu. Doain aku juga cepat sembuh batuk sama seraknya wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus sama Hidro Koko. Brung ah. Go go go.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih keluarga Dahlia ya. Lagi kering kayak gini, lagi serak kayak gini, kayaknya tenggorokan dia kering terus pengen minum terus keluarga Dahlia ya. Untungnya baby Ali kalau lagi siaran selalu bekal hidrokoko. Bener-bener kayak melepas kering tuh langsung tidak tandus lagi gitu keluarga Dahlia ya. Jadi kayak enjoy walaupun suara lagi serak keluarga Dahlia ya. Hidrokoko yang selalu baby Ali minum setiap harinya keluarga Dahlia, karena terbuat dari air kelapa asli yang pastinya bikin kita refresh lagi, bikin kita semangat lagi nih warga Dahlia. Apalagi kalau warga Dahlia lagi banyak banget aktivitas, lagi sering banget keluar rumah karena banyak banget yang harus dikerjain ya. Warga Dahlia bisa minum hidrokoko setiap hari karena aman di lambung juga nih warga Dahlia ya. Hidrokoko, don't stop now. Di 08 11 222 1015, ketemu sama siapa aja baby Alianya. Hai, apa kabar buat Jay yang ada di RJ Star, ya hadir baby Alia. Pengen langgamnya pernah dia aja baby Alia. Ini kucingnya buat baby Alia, semoga cepat balik suaranya kayak biasa lagi, amin. Terus juga buat semua warga Dahlia yang pada stay pantengin Radio Dahlia FM katanya, thank you loh. Terus juga apa kabar baby Alianya buat siapa ini? Halo baby Alia, salam kenal juga. Kayaknya masih sakit ya? Iya, aku juga sakit nih, doain ya. Iya, kita saling doain ya, cepat sembuh. Karena memang sekarang lagi musim banget orang-orang yang sakit, batuk, flu, radang, demam gitu ya. Aduh, aku baru kali ini aku kayak menyerah dengan cuaca saat ini warga Dahlia. Sehat-sehat ya Bunda Ernalin dari Cianjuang, Bunda Ernalin. Makasih Bunda. Terus juga ketemu lagi sama Teh Imas yang ada di Cimahi juga hadir. Baby Alia masih serak ya, kirain siapa yang siaran, ternyata baby Alia. Aku juga semalam siaran mau Garuda, disangka penyiar baru Radio Dahlia. Ada yang bilang padahal lihatnya sering banget WA. Halo kakak, salam kenal, katanya siapa ini namanya, cenanya. Ya teh aku, hey, ya teh aku, baby Alia, iya ya. Juga cini buat baby Alia aja kalau dari Teh Imas mah cenanya. Langgamnya menua aja beb, siap. Lagi sama siapa nih, ada Teh Yati di Kopo juga hadir. Baby aku hadir, lagi di kamar mager. Bener, hari libur mager biasanya. Hari libur pengennya bobo terus cenanya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, ada Mama Jidan Zikri juga hadir di Ciwidey, hadir 24 jam luar biasa loh Mama Jidan ya. Selalu pantengin Radio Dahlia FM 24 jam nonstop cenanya. Anggapnya dari Wali aja udah banget ada diputerin. Di gocini buat baby Alia cepet sembuh, sehat selalu. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Ada Jenry juga hadir baby Alia. Jenry Cibiru hadir baby Alia. Pengen langgamnya aku tak berarti bagimu. Pengen di gocini buat Teh Aisugi, Ningca, Teh Yati, Danu. Buat Ismet, buat semua-muanya aja lagi pada pantang katanya. Kiki Toing juga hadir baby Alia di Kopo Manglid. Pengennya Seventeen menemukanmu aja di gocini buat Randy, Adut, Iwan, Andre. Buat semua warga Dahlia yang lagi pantengin aja katanya baby. Siap sayangku, cintaku, bestiku. Yang belum absen atau absennya belum dibacain, sabar-sabar ya. Sebentar lagi sama baby Alia dibacain ya. Nanti setelah ini baby Alia puterin dulu langgam requestannya dari warga Dahlia yang udah masuk ke 08 11 222 1015. Sekali lagi, yang belum absen via WhatsApp boleh ditunggu

ke 0811-222-1015 ya. Pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Baby Alia puterin langgam requestannya dari Kiki Toing 17 Menemukanmu. Mudah-mudahan Baby Alia bisa menemukan kembali suara aku yang asli. Pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Prung ah, go go go.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Libur panjang, enaknya liburan sama keluarga wargi Dahlia ya. Tapi sekarang lagi musim yang tidak menentu, kadang tiba-tiba hujan besar, kadang-kadang lagi panas nyengat banget wargi Dahlia. Makanya liburannya ke Trans Studio Bandung aja, karena ini adalah tempat yang dimana wargi Dahlia bisa liburan sepuasnya tanpa takut kehujanan, tanpa takut kepanasan wargi Dahlia. Nikmati berbagai wahana memacu adrenalin dan juga live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung ya. Kalau mau pesan tiketnya bisa langsung aja ke websitenya, ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park ya. Kalau butuh promo-promo spesial ini dari Trans Studio Bandung, dicek aja wargi Dahlia di Instagramnya di @transstudiobandung ya. Kalau misalkan habis jalan-jalan dari Trans Studio Bandung, mumpung lagi bareng sama keluarga nih, sekalian mampir-mampir juga wargi Dahlia sambil jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet wargi Dahlia. Sekalian nih cari alat-alat perlengkapan tidur yang bikin keluarga lebih nyaman lagi kalau istirahat ya. Di Sleepedia Mattress Outlet ini banyak banget promo paling oke untuk tahun ini. Pastinya ada diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi wargi Dahlia. Ada juga perlengkapan tidur lainnya yang pastinya dapat potongan harga yang spesial. Ada bantal, guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 wargi Dahlia. Makanya buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung wargi Dahlia. Atau wargi bisa belanja lewat Shopee juga, bisa banget wargi Dahlia, tinggal klik aja Sleepedia Mattress Outlet ya. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @sleepedia.bandung atau bisa telepon di 0819-2646-865. Sekali lagi 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Makasih buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Mas Tanto dari Lewi Panjang, apa kabar sayangku, sehat-sehat ya. Terus juga baby Bella ketemuan lagi sama Teh Imas Elsa Majalaya, sehat sayang. Kenapa neng baby suaranya serak, sabakilah katanya amin. Aduh aku gak tahu, aku pengen nangis sebenarnya ya. Karena apa ya, karena baby Ali udah nyoba buat bed rest kemarin satu minggu full. Gak siaran, gak aktivitas, gak banyak ngomong gitu ya. Tapi udah bed rest satu minggu masih seperti ini. Kemarin udah agak mending suaranya sebenarnya semalam pas siaran mau Garuda. Tapi hari ini seperti ini lagi. Masa aku harus gak siaran lagi dan kangen lebih lama lagi sama wargi Dahlia. Senangnya. Aduh, doain aku sehat wargi Dahlia dan kita semua harus selalu sehat pokoknya mah ya. Baby Ali juga mengucapin selamat siang buat yang lagi pantang ini, terima kasih banyak. Ada Emisa, apa kabar Emi, sehat-sehat sama keluarga ya, mudah-mudahan selalu lancar terus rezekinya. Emi Siti aminah senenye. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Jenry Aldila juga, terima kasih banyak. Makan cikur beb dikunyah Ndagovin, sudah aku lakukan setiap hari Ndagovin ya. Sudah aku lakukan cikur, jahe, kunyit, segala rupa sudah. Tinggal doanya aja mudah-mudahan cepat sembuh itu ya. Karena baru kali ini baby Ali kayak ngerasa, aduh udah segala cara dicoba, aku teh kudu kumaha deh gitu nya. Yang paling penting adalah mudah-mudahan hari ini terakhir aku serak dan besok sudah normal lagi, sehat lagi dan kita semua selalu sehat wargi Dahlia ya. Baby Ali puterin dulu langgam spesial wargi Dahlia untuk langgam penutup dari Hidrokoko pastinya, ada Keisha Lefron Kaplarian wargi Dahlia ya. Jangan lupa selalu minum Hidrokoko setiap hari biar kita selalu semangat setiap harinya, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa banget wargi Dahlia. Untungnya Baby Ali juga selalu minum Hidrokoko, jadi walaupun tenggorokan lagi ngerasa kering banget ya, kayak lega, dahaga tuh kayak hilang gitu ya. Karena Hidrokoko ini terbuat dari air kelapa asli yang bikin kita selalu refresh setiap hari dan semangat lagi wargi Dahlia. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya.
3: Wah. Wah bibir.
4: Wah bibir.
3: Wah bibir.
4: Wargi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sikasik wargi Dahlia ya. Hari ini hari libur, tanggal merah, tanggal 1 Juni 2026. Tapi mungkin ada beberapa wargi Dahlia yang bertanya-tanya, kenapa ini teh libur-libur apa sebenarnya? Jadi tanggal 1 Juni itu seperti biasa selalu diperingati hari lahir Pancasila wargi Dahlia. Jadi tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari libur resmi untuk mengenang momen bersejarah ketika Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan tentang dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal saat ini adalah Pancasila gitu wargi Dahlia ya. Jadi sebenarnya Pancasila yang namanya sesuatu yang harus kita hafal gitu, kayak satu ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lainnya gitu. Tapi Pancasila ini perlu kita maknai isinya itu seperti apa gitu wargi Dahlia ya. Ya pastinya kalau kita bisa memaknai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita bisa mengaplikasikannya, insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, sejahtera, adil gitu ya. Cuman kadang memang ada beberapa hal yang oknum-oknum, termasuk oknum-oknum dari para pejabat kita yang belum bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Termasuk mungkin salah satunya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Mungkin ada beberapa yang ngerasa, aduh ini ada beberapa daerah yang tidak terjamah sama mungkin pejabat-pejabat di sana, yang akhirnya kayak Indonesia itu udah adil belum sih gitu ya untuk masyarakatnya gitu. Itu hal-hal yang mungkin yang akhirnya menjadi suatu curahan hati masyarakat, karena ya perlu diakui atau tidak, di negara kita masih banyak juga nih orang-orang ataupun masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak yang memang harusnya didapatkan oleh seorang rakyat gitu wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan deh dengan adanya hari di mana kita memperingati hari lahir Pancasila ini, semuanya bisa-bisa lebih merefleksi diri untuk bisa menerapkan

0: nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila gitu, Wargi Dahlia ya. Tapi kalau ngomongin soal hari lahirnya Pancasila gitu, Wargi Dahlia, nah tanggal 1 Juni dulu mah belum ditetapkan sebagai hari libur nasional, Wargi Dahlia. Era Bapak Presiden Joko Widodo ya di tahun 2016 akhirnya menanda nomor 24 tahun 2016 untuk dijadikan tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahir Pancasila dan juga resmi ditetapkan diberlakukan sebagai hari libur nasional gitu, Wargi Dahlia. Jadi ada waktu libur teh, ini teh kita teh buat merefleksi lagi apa yang ada di dalam Pancasila itu. Udah kita terapkan belum gitu, Wargi Dahlia ya. Seperti itu, Wargi Dahlia. Makanya nih buat Wargi Dahlia gimana nih? Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila udah di luar kepala dong. Iya dong ya. Harusnya sih udah di luar kepala. Yang benar jawab ke 0811-222-1015. Coba sebutkan, Wargi Dahlia, apa sila ketiga dari Pancasila, Wargi Dahlia. Telepon buat requestin langgam dan langsung puter, Wargi Dahlia. Kan Pancasila teh ada 5 cenanya. Coba sebutkan sila yang ketiga, Wargi Dahlia. Yang benar jawabannya paling cepat langsung bakalan Baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar ya. Ya, Tayati tong gurung gusu. Aku kan bilangnya sila ketiga. Tayati jawabnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan sila yang ketiga, Tayati. Ya, itu sila yang kelima ya, ngerusunya. Ada yang benar, udah banyak yang benar, Wargi Dahlia. Tapi Baby Alia pengen bacain dulu. Yang tak ketuhanan yang Maha Esa, salah. Ketuhanan yang Maha Esa sama sila yang pertama ya. Patoha sila yang ketiga apa, Patoha? Pancasila yang ketiga. Benar tuh kata security-nya Radio Dahlia FM. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Senangnya siapa yang sudah jawab benar, Baby Alia telepon buat requestin langgam. Dan yang paling cepat adalah, ini dia yang paling cepat, Wargi Dahlia. Halo Dahlia Indonesia Pilihan, bareng sama Baby Alia. Asik, sana coba panca.
1: Tuhanan yang Maha Esa.
0: Terus, 2.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3.
1: Persatuan Indonesia.
0: 4.
1: Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Kerakyatan, lain kemanusiaan. Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wih, benar. Selamat Anda mendapatkan ucapan selamat ya. Kang Lukman Pasar Baru, apa kabar?
1: Kabar baik, udah 10 tahun ini.
0: 10 tahun sudah sebenarnya. Kang Lukman, ayah kuayana on air, akunya suaranya lagi kayak gini sebenarnya.
2: Iya, gak apa-apa, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Karena aku lagi kayak gini, sok Kang Lukman aja yang banyak ngomong, sok pengen langgam apa, langsung gocin buat siapa aja.
2: Langgamnya merayu Tuhan aja. Karena saya yakin, Beb, saya setiap hari usaha pingin on air, pastilah suatu saat dikabulkannya.
0: Kudu yakinilah
2: anu
0: penting
2: mah. Kalau tidak hari ini ya mungkin minggu depan, kalau enggak minggu ini ya mungkin bulan depan gitu.
0: Batas
2: aja.
0: Batas senja kali as.
2: Langsung gocin aja, Beb.
0: Langsung we. Ya, tekuat terus ya.
2: Iya, benar-benar. Kalau gocin mah buat semua Wargi Dahlia aja tanpa terkecuali ya. Mual di wiji-wiji bilayanus.
0: Mana ieu suarana Kang Lukman?
2: Jauh.
0: Eh, ayeuna on air suarana lep-lepan sinyalnya ya, rumpi.
2: Enggak ah.
0: Terus buat siapa lagi, sok boleh?
2: Bagus ah.
0: Boleh
2: buat, buat semuanya aja lah pokoknya ya. Buat Wargi Dahlia, salam komsel, salam kompak selalu. Jauhkan perdebatan, eratkan silaturahmi ya.
0: Dan dekatkan piduiten sebenarnya. Nuhun.
2: Nahan duit weh.
0: Bener, nuhun Kang Lukman Bandeng Radio.
1: Bandeng Dahlia, enak-enak langgam napur. Goyang, assalamualaikum, Beb.
0: Waalaikumsalam, Kak Lukman Pasar Baros, thank you banget. Kalau gitu Baby Alia langsung puterin langgamnya ya. Rayu Tuhan dari Triswaka, Wargi Dahlia. Spesial pastinya buat Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Baby Alia dari jam 10 tadi. Perungah, go, goyang.

0: pagi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Bersama Baby Alia.
2: Yeay, liburan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik.
4: Sleepedia nih untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Cirampeni Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.

Yang lagi galau karena baru diputusin pacarnya, mending liburan aja ke Trans Studio Bandung. Teriak-teriak di semua wahana yang ada di Trans Studio Bandung selepas mungkin, wargi Dahlia pokoknya mah ya. Ini juga Trans Studio Bandung ini bukan hanya buat orang dewasa aja ya. Wahana anak-anaknya juga banyak banget, pokoknya super duper lengkap banget. Nikmatin berbagai wahana memacu adrenalin dan juga live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Untuk info tiket, pembelian tiket bisa langsung klik aja websitenya di www.transentertainment.com. Untuk promo spesial dicek aja di @transstudiobandung wargi Dahlia. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park.

Jangan kemana-mana setelah Dahlia Indonesia Pilstop Dangdutan. Ya, satu jam non-stop dangdutan di Dahlia. Aduh, kemana ya minantu sih?

0: wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini
0: abayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

101,5 dari FM Bandung, gue yang asik-asik sudah mau masuk ke tandanya, sudah mau jam 12 siang. Waktunya Baby Alia harus sudah pamitan, tapi mau ngucapin makasih banyak buat wargi yang udah pada pantengin. Teh Astri, hatur nuhun doanya sayangku. Teh Yati di Bojongkacor juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Ada Hiu ID, hatur nuhun. Teh Husna, terima kasih banyak. Kang Eri Pasko, terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Cindy Komunika. Terus juga ada lagi Andres, terima kasih banyak udah panteng Andres. Neng Jenong juga terima kasih banyak. Neng Ica di Banjaran. Teh Siti, Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar juga terima kasih banyak sayangku cintaku. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa ini. Hai hai Baby Alia, halo juga sayang. Terima kasih juga buat Misterius. Terus juga ketemuan sama Kang Farid juga terima kasih. Ndagovin. Terus juga ada Teh Memei Anastasia. Ada juga Teh Imas Adira dari Banjaran. Hatur nuhun sayangku. Terus juga ketemu lagi sama Mama Ika Cinta Asi, Rahmat si Jambe Ujung Berung, ada Kakek Pujangga Agus Cibo, ada Teh Wina di Batu Jajar, ada juga Kang Endang Cahya juga hatur nuhun ya. Borepan Bojongkacor, Warung Iteng Cikutra hatur nuhun udah panteng. Mama Aru Pusdai, terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Teh Eli KKI pada Larang. Ada juga apa kabar buat Kang Menggenta. Menggenta hatur nuhun, Teh Genta. Kang Genta hatur nuhun ya. Ismet Ranca Malang. Terus juga Teh Lisna Ratuandi juga hatur nuhun. Teh Santi Kopo. Terus juga Kang Deddy Kurniawan hatur nuhun. Teh Imas Majalaya Wauci di Gunung Jati. Teh Ati Sunarti Batulawang Ciwide hatur nuhun. Teh Jay di Arjasari juga terima kasih banyak. Kang Hendra Gunawan hatur nuhun. Sayangku cepat sembuh Baby Ali, amin. Terus juga Baby Ali ketemuan lagi sama Jen yang ada di Holis. Jen selamat ulang tahun ya Jen. Terus juga Baby Ali ketemuan lagi sama siapa nih? Ada Noe juga hadir Baby Ali ya. Teh Elis di Pahlawan. Ada Mama Zidan Zikri juga terima kasih banyak. Ada juga Cece, Cena hadir Baby Alia. Terus juga Kang Ahmad, Azwar, Warung Doyong hadir Baby Alia. Teh Isar, Ibun juga hatur nuhun. Baby Alia meniasa awetnya, tapi seksi dah gitu suaranya. Hambung bunga pimpa bungki ya, Teh Isar. Ah, ribu. Terini Otik hatur nuhun. Teh Sajan Kaca Piring juga hatur nuhun. Kasih banyak. Mama Dida Cilenyi, Bebeb Dari di Cibiru juga hatur nuhun pisan ya. Minoneng juga hatur nuhun ya. Aduh, Teh Nova di Gatsu, terima kasih banyak. Mama Ika Cinta Asi, udah, aku udah pernah coba sama asem, kunyit, terus juga cikur, segala rupa udah aku coba sayang. Bu Eha, terima kasih banyak sayangku. Pokoknya nuhun buat semua wargi Dali yang udah pada pantengin. Baby Alia pamit, doain Baby Alinya sehat. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Dahlia Indonesia Pilihan wargi Dahlia ya. Sehat-sehat buat kita semua, jaga kesehatan terus, cuaca lagi gak baik-baik aja. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Burung gak? Go, go, go.

0: yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa, lalu pandang DIP.
0: Dahlia Indonesia, lihat
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya, enak-enak langgamnya.
4: Perungan,
3: goyang.

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik, semakin juara. Selamat siang, Wargi Dahlia, ketemuan sama Adri siang hari ini. Dan kalau sudah nongol siang-siang jam segini, ya Adri pastinya menghadirkan bintang tamu asik. Bintang tamu kita yang pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi, solusi-solusi juga nih Wargi Dahlia. Karena siang hari ini kebetulan kita kedatangan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung sekaligus anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Kang Eko Kurnianto, WST, MPMAT. Kita sapa dulu Kang Eko. Selamat siang Kang Eko.
2: Selamat siang dan juga Wargi Dahlia semuanya.
1: Asik, sehat ya Kang ya?
2: Alhamdulillah sehat. Wow. Wargi semua juga sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ini Kang Eko nih di Komisi 2 DPRD Kota Bandung ya Kang ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, kalau boleh di remind lagi Wargi Dahlia, fokusnya kemana saja nih kalau Komisi 2 nih Kang?
2: Komisi 2 DPRD Kota Bandung itu fokus pada persoalan ekonomi ya. Baik yang berupa pendapatan Kota Bandung dan juga UMKM, koperasi. Nah, itu bagian dari Komisi 2.
1: Oke, nah ini kebetulan nih Wargi Dahlia ya, apalagi Idul Adha seperti biasa ya, harga beberapa kebutuhan-kebutuhan Wargi ini terlihat pada naik nih. Wargi pada menjerit, ini wajar saja ya. Solusi ekonomi untuk Kota Bandung sepertinya Kang Eko bisa memberikan informasi-informasi nih sedikitnya buat Wargi Dahlia nih. Menurut pandangan Kang Eko sendiri nih Kang, kita pengen tahu nih, melihat kondisi daya beli masyarakat saat ini di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti apa pandangannya Kang Eko?
2: Ya kalau kita berbicara realitas masyarakat hari ini ya, kalau kita mau jujur juga, emang kondisi masyarakat hari ini itu penuh banyak tekanan ya. Daya beli masyarakat kita yang emang berat ya. Walaupun memang kalau dari sisi inflasi Kota Bandung masih lebih baik daripada inflasi nasional. Tetapi kan masyarakat juga merasakan langsung inflasi real di lapangan ya, di kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan dengan makin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, pendidikan, sewa tempat, rumah, dan lain sebagainya. Itu begitu dirasakan yang bukan hanya oleh masyarakat miskin, tapi juga oleh masyarakat menengah ini juga sudah kena sekarang imbasnya. Jadi hari ini tuh kalau dibahasakan semuanya naik lah kecuali penghasilan lah. Sadayana naik kecuali penghasilan gitu.
1: Penghasilannya kalau naik sih harga naik mungkin agak berimbang ya Kang Eko ya.
2: Tapi ini masalahnya yang naik kecuali penghasilan.
1: Oke. Kalau harga naik seperti ini, kalau warga jadi terbebani secara ekonomi ini wajar saja. Tapi menurut Kang Eko, faktor utama yang nyebabin masyarakat Kota Bandung ini semakin terbebani secara ekonomi ini apa sih Kang?
2: Ya kalau masalahnya mungkin komplek ya, karena kita kota besar. Jadi beberapa faktor tentu, pertama kenaikan yang menjadi konsumsi sehari-hari kebutuhan pokok pangan kita. Karena kebutuhan pokok makanan pangan di Kota Bandung itu masih sangat tergantung dari pasokan luar kan. Dimana sekarang kita tahu sendiri distribusi juga meningkat karena harga transportasi naik, itu harga BBM ya. Di Dex Light dan Pertamina Dex ya. Itu tentu mempengaruhi distribusi, harga jadi naik. Karena Kota Bandung itu 97% atau 94% kurang lebih itu pasokan bahan pangan itu tergantung dari luar. Nah faktor yang lain tentu misalnya ya living cost di Kota Bandung meningkat. Transportasi, pendidikan. Hari ini kan banyak menjerit nih karena anak sekolah ya. Terutama di perguruan tinggi itu kan biayanya sudah sangat mahal. Belum lagi kalau kita lihat sektor lapangan pekerjaan. Dimana sektor-sektor lapangan pekerjaan itu pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja percepatannya lebih cepat dibandingkan sektor formal ada lapangan pekerjaan. Yang lain, ada sisi yang lain dapat informasi juga, ada PHK juga ya, yang sudah kita rasakan di masyarakat. Ini sebenarnya sudah jadi alarm lah buat kondisi Mas Kota Bandung. Karena masyarakat bukan hanya hal-hal yang makro, tapi juga apa yang dirasakan langsung.
1: Betul.
2: Itu kondisinya seperti itu.
1: Iya. Itu betul sekali yang diungkapkan sama Kang Eko, ya, wargi Dahlia, ya. Banyak sekali memang faktor utamanya, ya, wargi Dahlia, ya. Jadi kalau wargi sekarang merasakan atau mengeluhkan mulai dari harga sembako yang semakin hari semakin meningkat, biaya pendidikan juga mungkin, ya, bagi wargi-wargi yang sedang menyekolahkan anak gitu, ya. Dan yang terdampak juga mungkin harga-harga kontrakan juga jadi ikut-ikutan pada naik.
2: Betul,
1: semuanya.
2: Betul, semuanya, iya.
1: Okay.
2: Berimbas yang... semuanya, multiplier effect.
1: Betul.
2: Atau efek domino namanya.
1: Efek domino, ya. Kalau dari DPRD sendiri, ini langkah konkretnya Kang Eko untuk menekan beban masyarakat seperti yang tadi sudah kita sebutkan ini, seperti apa, Kang?
2: Ya, kalau DPRD sebagaimana fungsinya ada tiga, ya, fungsi pengawasan pemerintahan Kota Bandung, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Nah, terutama dalam fungsi pengawasan kita mendorong, meminta kepada pemerintah Kota Bandung agar melaksanakan operasi pasar murah, terutama basis daerah-daerah rawan yang terkena inflasi, ya. Jangan hanya operasi pasar itu pas hari-hari besar saja.
1: Yeah.
2: Ini kan kita bukan musiman kayak diskon lebaran, ya.
1: Yeah.
2: Operasi pasar itu untuk pengendalian harga, bukan untuk diskon lebaran. Kemudian juga tentu perlu ada subsidi, ya, anggaran pemerintah Kota Bandung, subsidi terutama transportasi dan pendidikan untuk keluarga yang rentan mengalami terdampak, terutama yang memiliki keluarga pelajar, ya, pekerja informal, itu perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah Kota Bandung. Kemudian juga mungkin untuk memangkas distribusi, ya, kita perlu ada digitalisasi distribusi pangan, ya, sehingga kemudian biaya distribusi bisa terpangkas.
1: Oke.
2: Kemudian yang penting juga UMKM. UMKM ini kan menjadi ekonomi buat masyarakat. Pemerintah perlu memberikan insentif lah kepada UMKM. Kemudahan dalam izin dan juga kemudian dalam insentif pajak dan retribusi. Jadi UMKM sudah sebagai tulang punggung masyarakat itu diberikannya usaha menengah kecil, diberikan perhatian oleh pemerintah Kota Bandung.
1: Betul.
2: Dibuat rasa nyaman. Dan kemudian yang globalnya juga pemerintah Kota Bandung mengkondisikan, ya, agar investor bisa masuk ke Kota Bandung. Karena investasi ekonomi itu penakut sebenarnya. Dia hanya mau tumbuh, hanya mau datang di kota-kota yang nyaman, di kota-kota yang aman.
1: Iya. Oke. Nah, melihat pemerintah daerah sendiri sejauh ini dari pandangan Kang Eko, seperti apa, Kang? Apakah sudah maksimal dalam mengendalikan inflasi di Kota Bandung ini?
2: Ya, kalau inflasi, karena kalau dari si data pemerintah Kota Bandung tentu sudah berusaha. Inflasi Kota Bandung masih lebih baik daripada nasional, ya. Kalau nggak salah 2,6, ya. Pusat itu, nasional itu 2,9. Tapi kalau dikatakan maksimal tentu belum, ya, karena masyarakat ini kan berbelanja bukan pakai data statistik, ya, tetapi pakai data real, persepsi kenyataan di lapangan, ya. Harga-harga makin membuat, harga cabai makin membuat cerembai, harga-harga minyak, harga kehidupan yang segala macam itu juga meningkat. Itu bukan hanya masalah angka-angka makro, inflasi kita di bawah nasional, tetapi di lapangan kita rasakan dan kenyataan di lapangan membuktikan bahwa harga-harga itu sudah sangat meningkat, ya. Sehingga memang pemerintah harus turun ini fokus pada pengendalian, stabilisasi hasil harga pangan terutama, kemudian efisiensi distribusi, penguatan ekonomi lokal, perlindungan kepada kelompok rentan. Ini ekonomi tentu bukan hanya masalah grafik dan angka, tapi juga sesuatu yang terasa langsung di kantong masyarakat.
1: Oke.
2: Nah, ini begitu pemerintah Kota Bandung.
1: Iya, maksimal belum, tapi pastinya untuk mencapai maksimalnya ini pasti akan terus diupayakan,
2: iya,
1: dan akan dibantu,
2: betul,
1: terus,
2: betul,
1: diawasi,
2: betul,
1: terus sama DPRD gitu, ya, Kang Eko, ya. Wargi Dahlia, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya, seputaran keadaan saat ini, seputaran harga naik, perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja ini, ya. Tapi kita butuh break sebentar. Habis ini Adri bakalan kembali lagi, masih bersama Kang Eko Kurnianto sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung sekaligus anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Tetap panteng di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tune.
3: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Iya, Wargi Dahlia masih pantang di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik, yang pastinya semakin asik, semakin juara. Obrolan menarik kita siang hari ini, Adri masih bersama Kang Eko Kurnianto W, ST, MP, MAT, sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, sekaligus anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Tadi kita sudah ada di obrolan di sesi pertama, ini membahas tentang keluhan-keluhan warga, ya seputaran harga naik, Wargi Dahlia, biaya pendidikan juga yang sekarang selalu ada perubahan, ya perubahannya juga naik juga Wargi Dahlia, sampai dampak-dampak yang lainnya juga yang pastinya menghadapi perekonomian kita yang tidak baik-baik saja nih ya. Dan Kang Eko, Adri juga mungkin pengen tahu nih, Wargi Dahlia juga yang lain pastinya pengen tahu juga nih, saat ini DPRD yang pastinya mengawasi segala macam bidang yang ada di pemerintahan Kota Bandung ini, melihat distribusi bantuan sosial yang sekarang ada nih, apakah benar-benar tepat sasaran kalau menurut Kang Eko?
1: Ya, bansos itu, bansos harus tepat sasaran ya. Jadi kadang masih ditemukan yang butuh malah nggak dapet, yang mampu masih dapet, ya kan? Jadi tentu bansos juga bukan kayak undian door prize ya. Harus tepat sasaran, datanya harus valid, akurat, dan harus dilakukan data yang diperbarui secara berkala. Karena mungkin hari ini dia mampu, besok, karena namanya data kemiskinan itu kan dinamis ya.
0: Betul.
1: Harus ada pembaharuan data secara berkala dan terintegrasi. Kemudian jangan sampai ada data yang kemudian penerima ganda, ini juga masih ditemukan nih. Kemudian yang penting juga penyalurannya itu terbuka dan bisa diawasi oleh publik. Sehingga kemudian memang bisa dipantau nih mana yang butuh mana tidak. Dan yang terakhir tentu juga perlu ada semacam kanal pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif ya. Sehingga kemudian masyarakat tuh kalau ada sesuatu yang memang perlu pengaduan, perlu pendataan baru, itu ada kanalnya. Sekarang belum ada tuh kanal-kanal yang cepat, yang kemudian responsif, yang bisa menjawab ketepat sasaran dari bansos ini.
0: Oke.
1: Satu lagi, bansos juga bukan instrumen hadiah politik ya, catat nih, tapi merupakan instrumen keadilan sosial. Jadi jangan sampai bantuan bansos ramenya pas menjelang pemilu aja, tapi harus setiap tahun didata dengan baik, gitu.
0: Oke. Nah, kalau kita membicarakan lagi masalah ekonomi saat ini yang tidak baik-baik saja nih, Kang Eko, ya, apa solusi jangka pendek yang bisa segera dirasakan masyarakat kecil dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini, Kang?
1: Kalau masyarakat tuh sebenarnya pengennya yang cepat ya, pengennya cepat, sederhana, tapi juga langsung terasa. Jadi bukannya jelimet-jelimet lah, hari ini masyarakat nggak butuh lah acara-acara formal seminar gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi yang penting bisa dirasakan langsung, misalnya apa tuh, yang kalau harga-harga naik ya perlu ada memperluas pasar murah, diperbanyak, subsidi pangan diperbanyak, karena itu yang dirasakan. Kemudian juga ada perlu ada program mungkin bantuan modal nih untuk usaha-usaha ultramikro terutama yang tanpa bunga. Nah ini pemerintah harus bisa mengusahakan ini, bantuan modal tanpa bunga, kemudahan dalam perizinan sesuai dengan konsep SOSS RSA kan. RSA itu risk RSA risk base RBA risk base approach, jadi pendekatannya berbasis kepada resiko.
0: Okay.
1: Usaha kecil kan resikonya kecil, maka dipermudah izinnya. Kalau perlu juga intervensi harga kebutuhan pokok juga perlu di titik-titik rawan. Okay. Itu barangkali yang perlu cepat, sederhana, tapi langsung terasa.
0: Oke. Dan berarti ini harus butuh juga keberpihakan DPRD terhadap UMKM sepertinya.
1: Betul. Ya? UMKM itu merupakan penopang ekonomi kita.
0: Oh baik, nah sejauh ini bagaimana DPRD mendorong keberpihakan anggaran kepada sektor ekonomi rakyat dan UMKM, Kang Eko?
1: Kalau kita belajar di krisis tahun 98, itu kan UMKM menjadi penyelamat ekonomi kita ya. Saat industri-industri besar runtuh, UMKM itu yang tetap berdiri. Dan itu menjadi penyelamat ekonomi masyarakat, masyarakat yang susah. Yang bertahan itu waktu itu apa? Warung-warung kecil, pedagang penjual gorengan, ya, bukan pedagang-pedagang besar. Dan ini pemerintah harus memiliki perhatian nih kepada pengusaha kecil, pada rakyat kecil. Pemodalan dipermudah, pelatihan diperbanyak, ya, birokrasi untuk usaha-usaha kecil dipersingkat ya. Ini karena UMKM ini kadang bukan tidak mau jualan ya, tapi mungkin mereka susah memenuhi syarat-syarat administratif lah gitu.
0: Betul.
1: Jadi dipermudah karena ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Bandung kota kreatif juga bisa jadi ya kuliner, kota jasa, kota wisata. Ya, ini juga harus dikembangkan oleh pemerintah Kota Bandung.
0: Oke. Dan salah satu yang mungkin menjadi beban masyarakat saat ini, banyak sekali pengangguran dan PHK yang terjadi nih, Kang Eko. Nah, strategi Kota Bandung untuk membuka lapangan kerja baru, apakah seperti apa nih, Kang Eko?
1: Ya, PHK ya itu memang terjadi sekarang. Harus kita terbuka juga dengan fenomena begini. Harus ada terobosan-terobosan baru. Seperti misalnya kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan pihak pengusaha, dengan pihak kampus, industri, UMKM harus diperkuat. Supaya lulusan bisa mudah mencari kerja. Informasi tentang peluang-peluang kerja. Informasi tentang peluang-peluang kerja di dalam dan luar negeri. Mm-hmm. Itu perlu diperkuat ya. Pemerintah Kota Bandung harus banyak mungkin memberikan layanan informasi. Dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan peluang-peluang kerja ini.
0: Iya. Yeah. Itu dia Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan obrolan-obrolan kita siang hari ini pastinya bisa menjadi informasi-informasi menarik juga bagi Wargi Dahlia semuanya ya. Mengingat ekonomi yang ada di Kota Bandung nih khususnya, Wargi Dahlia yang sedang tidak baik-baik saja dan yang merasakan saat ini tidak hanya kelas bawah saja ini sepertinya.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Sudah terasa juga masyarakat kelas menengah, Kang Eko.
1: Betul-betul.
0: Ya, mereka terdampak juga kondisi ekonomi. Nah, melihat fenomena masyarakat kelas menengah yang mulai ikut terdampak kondisi ekonomi, seperti apa, Kang?
1: Justru yang paling terdampak berat itu kelas menengah. Kalau kelas bawah, itu kan ada bantuan sosial.
0: Mm-hmm.
1: Ada jaminan sosial, ada jaminan kesehatan, ada jaminan bantuan-bantuan banyak di kelas bawah ya.
0: Yeah.
1: Kelas atas mungkin nggak perlu kita bicarakan. Justru yang terdampak itu kelas menengah nih.
0: Mm.
1: Bantuan sosial nggak dapet. Tapi untuk biaya hidup juga nggak dapet.
0: Okay.
1: Dan ini terutama dalam banyak sektor ya. Sektor pendidikan terutama sangat dirasakan di kelas menengah ini. Jadi ya harus ini ya, apa namanya, kondisi ini harus disikapi sebagai sebuah tantangan ke depan Kota Bandung. Karena kelas menengah ini adalah kelas yang menjadi penyangga juga ekonomi.
0: Betul.
1: Kalau kelas menengah ini sedikit belanja karena menahan tabungannya, tentu ekonomi juga gak bergerak.
0: Yeah.
1: Nah oleh karena itu nih, penciptaan lapangan kerja, stabilitas kebutuhan pokok ini menjadi penting. Akses pendidikan yang terjangkau terutama juga. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama.
0: Oke.
1: Tapi wow, kita optimis lah insya Allah. Karena ini kan juga situasi ini ada pengaruh regional dan juga dunia global ya.
0: Hmm.
1: Nah, mudah-mudahan ini dengan kondisi-kondisi regional dan global yang makin baik, harga rupiah yang juga terus melesat, nah, segera tertanggulangi. Nanti insya Allah kalau ini tertanggulangi juga akan mendampak baik ke Kota Bandung. Insya Allah optimis. Tetap optimis.
0: Optimis.
1: Bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Tidak semua yang mungkin kita bisa beli, tidak bisa semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan.
0: Hmm.
1: Kita syukuri yang ada hari ini, insya Allah Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita.
0: Wow, luar biasa. Hmm. Ini merupakan closing statement juga dari Kang Eko Kurnianto, Wargi Dahlia ya, karena gak kerasa obrolan kita siang hari ini bersama Kang Eko sepertinya harus berakhir. Tapi mungkin ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan lagi dari Kang Eko buat masyarakat Kota Bandung, Wargi Dahlia.
1: Ya, langit Bandung insya Allah tetap cerah.
0: Amin.
1: Insya Allah akan membuat orang jadi terpesona.
0: Asik.
1: Apabila ayak kecap anu kurang merenah, insya Allah hapunten kasadayana.
0: Asik. Kang Eko, makasih udah mampir ke Radio Dahlia ya, Kang Eko ya. Dan Wargi Dahlia yang sudah pantengin obrolan menarik kita siang hari ini, terima kasih banyak bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, sekaligus anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu Kang Eko Kurnianto, STMPMAT. Sampai ketemu di obrolan-obrolan menarik selanjutnya, hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Prungah, go go go, goyang.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lai sinaya dia kantor meniti isun ki kamaran itu ada.
1: Bah.
0: Eh?
1: Apaan batu rumah ker? Buru atau buru? Eca. Batu rumah badan keririaan, ker hari kesaktian. Pacila banyak,
0: banyak. Oh, eca gading ayah neng amel teh.
1: Hmm, bor abirek. Opening teh ah masa
2: hari siola ngalongok si Ami hola.
1: Oh, Ami kumaha kondisinya teteh?
2: Ami teh wereku daging.
1: Kata raja ngewege. Wereku daging. Alah Gusti. Sok atuh teteh abirek ka dapur teh nya. Teteh nya nyajabahnya.
0: Nya. Oh, sok atuh. Wargi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rasa nangat ayunan teh, nuju kayaan rame di kantor tehnya. Anu nempo orang teh ngat ukur.
2: Aduh si Tomo, si Tomo baju nama yang alus.
0: Ya alus, ada Mas Tomo, tete kita baju teh. Pink. Oh pink,
2: Ya alus ya.
0: Pokoknya wargi Dahlia tepang dangu dina Dahlia Tatara Sunda, oke.
2: Inangkan langgam-langgam Sunda.
0: Langgam-langgam Sunda, kalau saya neng ambil teh nembe. Nanti kurunjung di Australia nyata kan?
2: Iya, jalan di Australia apa mah?
0: Di mana? Atau dah?
2: Di Zimbabwe.
0: Di Zimbabwe RW 16. Soalnya tu jujur tadi gitu. Nanti tanya tadi agak, tak gitu lah. Pokoknya kita warga sekarang ni tak jauh ni apa ya?
2: Mohon, pokoknya panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantung goyang perayangan ini dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu 4 Januari. Omatnya, Januari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: 101,5 Radio Dahlia,
5: Banteng terus Dahlia Tatar Sunda.

0: 0.5 dari FM Bandung
1: asik.
0: Dina demi eling kesaktian Pancasila poe iya.
1: Mohonnya. Tadi abah, abdi yang ngiring upacara heula tadi teh.
0: Nyata ngeunaan.
1: Ngeunaan hari kesaktian Pancasila.
0: Oh, naon anu dipi.
1: Anu utamina. Utamina teh. Ngabahas mengenai eta bahwa Pancasila itu merupakan falsafah
0: betul
1: masyarakat Indonesia
0: betul.
1: Terus eta, sila kahiji naon
0: masyarakat ma? Tuhan yang maha esa.
1: Kedua
0: kemanusiaan yang adalah beradab.
1: Tilu
0: persatuan Indonesia.
1: Empat
0: Anu ari Pancasila teh lima aturannya
1: lima
0: azas ari pancatah tahma Persib menang kalima kali
1: tah gitu. Lima kali
0: Persib lima kali
1: pancatah tilu kali
0: eta mah tilu hat trick tilu kali menang totalnya lima tahta lima kejayaan gitu. Lamun abah mahnya lamun kesaktian Pancasila abah teh sok rada jam ieu ka abah teh kitu tanding tah sok rada
1: geus geus dibayar tah abah
0: geus da abah teh ka Slipedia mengkolna teh abah teh kitu lah
1: aya naon Slipedia teh
0: loba neng aya kasur aya bantal
1: eta teh anu eta teh anu ayeuna diskon gede-gedean teh abah teh
0: eta geuning apa
1: eta abah ngupingkeun kamari
0: eta ge abah di bejaan teh ku teh bahaya urang ka Slipedia
1: ah aya naon tetap wae bae teteh.
0: Ari batu mah meuli kasur tipe badagnya ah abah mah ieu weh anu leutik-leutikan we matras heeh bantal nu penting mah abah teh sare tibra dahar mirasa
1: duit loba
0: kepala pundak lutut kaki cager kepala pundak lutut kaki
1: alamatnya di mana gitu bae teteh Slipedia matras teteh
0: ari ceuk meunang ti informasi ti intel abah mahnya
1: wah intel
0: teteh ti ieu terusan kopo kilometer 11 76 kala Cilampeuni Tapang Bandung gitu teh.
1: Teteh Intel teh mantan Intel KDM teteh.
0: Oh sanes anu dagang batagor ya sok marawah teh mana teh mau brik gitu.
1: Oh teteh jang pesenan bah teteh.
0: Nya pesen soalnya main lagi agen Shopee oge gitu ta. Jadi bisa Shopee ge bisa.
1: Oh di Shopee oge tiasa pesen di Shopee.
0: Bisa pesen online gitu ta.
1: Aman iya sana kan aya gini Instagram oge di mana teh?
0: Instagramna? Aya. Di eta di eta gini @slipedia.bandung gitu.
1: Telepon bae telepon
0: aya telepon 0819264868 Neng Reni nu ngangkat teh kamari teh.
1: Geus ganti.
0: Udah tuh admin loba admin ya.
1: Da teh Reni mah cenah kamari teh weureu ku daging.
0: Eta mah Rena adina eta mah.
1: Reni teh lanceukna.
0: Batur teteh.
1: Aduing leuwih. Pokona tidur lebih nyaman dengan Slipedia atas outlet gitu we lah.
0: Nyaman muka teteh sok piraku we.
1: Ya ya Mama Bayu gerayeuh.
0: Mama Bayu.
1: Amel damang sarehat murah rezekina.
0: Amin.
1: Aing juga tungtungna teh langgamna we cenah kitu.
0: Lah aya 100 gitu. Aya ega langgam.
1: Aya meureun.
0: Aya meureun.
1: Asa can pernah ngasaan Mama Bayu ngirim naon gitu asa.
0: Dah Mama Bayu mah tak aya kaingetan teh sensitif Mama Bayu mah gitu.
1: Sensitifna lamun ditolak dicoel.
0: Sensitif mah lamun eta mencegah ngetes kehamilan make sensitif.
1: Ayo Farid punten bahas kesaktian panginten. Mohon kesaktian.
0: Kesaktian Pancasila hiji Juni. Mieling kesaktian Pancasila orang ya. Teh.
1: Mama Bayu kunaon baju kumujeng.
0: Mama Bayu teh nyata nuju kumujeng baju masih kene ayah rendang namerin ayah meren rendang namerin.
1: Teh cugar hata yang sehat.
0: Cugar mah di gula asem tak si daging teh. Ya, di gula asem
1: makai ya gitu mama teh makai cengek saeutik gitu nya
0: gula asem tong lomba ting pelada merica nantong pedes nadangus
1: eta komo di batuan mah ulahnya
0: bah oh komo make sendal capit mah ulah guha gahel teh
1: Lukman wilujeng siang di waros hadirnya teh engkom oge teh engkom di Ciamplas Cililin kumaha damang
0: weh Cililin wajit ya jeung mah
1: ajeng ieu teh kerupuk nan teh
0: kerupuk gurilem. Ayam meureun lem euy.
1: Lem. Aya.
0: Kuring lem.
1: Mileujeung siang engkom di Ciamplas Cililin.
0: Bener.
1: Mari oge geuningan tukang roti teh nya poho ka urang mah nya eta mah teu diingetan mah poho ka urang mah.
0: Kang Jajang saya
1: teh roti ka. Tukang roti teh.
0: Kang saha kabeh teh nya poho abah teh.
1: Si tadi jati handap cicaheum, nuhun pisan nya, kakek pujangga oge Kang Agus Cibo Wilujeng Siang. Mamah Bayu kumaha Mamah Bayu di Jalak Harupat? Ngarujak abdi mada cenah.
0: Oh. Mamah Bayu
1: ngarujak buah.
0: Oh.
1: Teh buah ti mana? Buah lah ya, ya. Buah lil.
0: Si bolo ketan.
1: Buah apa? Buah yang paling manis. Buah lil.
0: Alah gue.
1: Sate di kopo ke Wilujeng Siang namanya uga bobo. Cena panas ya tehnya. Enaknya ngarosna ngonya cena minggi kelehan.
0: Di dia mah angkep, di dia mah sakapeng. Teh iya sakapeng.
1: Abang Din. Abdi Ati Sunati di Batu Lawang Ciwidey. Haturan Wilujeng Siang.
0: Teh Ati orang Ciwidey.
1: Terus oge Wilujeng Siang. Yang nama Momi Imas.
0: Momi Imas.
1: Cimohan. Cimohan. Ya. Oh. Kamu pula warga sadayana. Ta. Terus oge Kang Gusman. Dikira condong.
0: Kircon, orang kircon.
1: Terus oge Irma Yanti.
0: Irma Yanti.
1: Sekeloa di Bati Ukur sana.
0: Oh, deket rel kereta api.
1: Segigirin anak.
0: Lain di Bati Ukur mah deket. Eta deket. Mohon. Jalan Raya.
1: Sisiunana. Eui Cibay. Nah, cenah meni saliaran teu hiling libur teh. Kan ieu hiling ti imah mah.
0: Weh, teu apaleun.
1: Kan hiling di dieu ge nya.
0: Memang hiling kudu tamasya wae.
1: Teu atuh.
0: Urang mah lain tamasya, tamas we.
1: Tamas iya. Juga. Tamas iya. Nenek Ica, Wilujeng Siang Nenek Ica. Terus oge Rati Wilujeng Siang. Abdi teh weureuk daging cenah yeuh.
0: Untung teu weureuk dosa oge.
1: Adi Husdi nya Wilujeng Siang. Terus oge Wilujeng Siang nampangan Kang Suhana.
0: Suhana yeuh.
1: Teh Rina Natalia Wilujeng Siang.
0: Eta bisa ka urang teh si bae teh hiling mah sorangan nah cicing di imah mah jiga teh hal listrik atuh. Urang mah puguh kaluar ti imah teh gawe.
1: Heri Pasko, ya cenah abdi numpang kasepna teh.
0: Saul tuh Her ah sakitu di kacamata oge.
1: Aduh, Farid hari lahir bah ayeuna teh. Oh,
0: Farid happy birthday atuh.
1: Happy birthday to you ya.
0: Oh, urang nyanyi happy birthday, happy to you. Farinya happy to you, happy birthday.
1: Agus ah, Yudi Yoga Gama Wilujeng Siang di GBI.
0: GBI.
1: Abah sareng teteh upacara teh upacara.
0: Upacara abah mah tadi ngahormat abah teh.
1: Upacara
0: si abah oge nya. Mieling, mieling.
1: Bunda Fatih panteng radio, mohon-mohon sisanya. Singkong keju si Jalu Wilujeng Siang. Mama Sri Daya Kolot cuacana raos pisan upami ngarujaknya. Nya sok atuh jeung saha ngarujaknya.
0: Ya, mecuan ki.
1: Kang Suryadi di Rancang Ngekek Wilujeng Siang.
0: Syukur.
1: Oh iya, di Cibaduyut. Nuju panteng nuhun pisannya. Aduh, aya api hade.
0: Api, dah ada api tara hiling ta.
1: Api hadir, nuhun pisan api. Hai. Nah, api mending tengah bagi daging.
0: Ya, api daripada hiling mendingan juga balong api.
1: Api hadir atau api bagi-bagi naon atau kadieu ah?
0: Ya, naon we bagi-bagikeun ku api.
1: Agi Saputra di Cikereuteu Wilujeng Siang. Mama Galuh di Margahayu oge kanggo karyawan Wan HZ konveksi di Margahayu selalu panteng nuhun pisan ya.
0: Oh, siap orang Margahayu.
1: Sadayana nuju ngaraput perenya. Ayeuna mah nuju perai meureun. Mama Ika di Cinta Asih.
0: Mama Ika.
1: Aturan Wilujeng Siang. Ma Eus Cibay oge sami abah. Abdi ge digawean ku nuju gawe. Mana digawean
0: nuju gawe? Kumaha sih ku digawean ku nuju gawe?
1: Jadi abdi
0: tengar ti urang mata hiling atuh sateh hiling cek abah ge.
1: Pan abah pan basa ultah dalia dikin tunang ke ah seteuing ah.
0: Nao ultah mah geus nilaman ayeuna hayang nao ge atuh. Nao ultah mah geus kaliwat atuh.
1: Geus sabaraha bulan
0: atuh.
1: Hai Wilujeng Siang Wa Uci. Jalan Suci nuhun pisannya Bunda Patih oge di Pasar Gede Bage.
0: Kamari bejana Wa Uci ka IGD cenah.
1: Kunaon?
0: Heh?
1: Kunaon?
0: Sukuna sakenca sabeula.
1: Pahili.
0: Pahili sukun-sukun sakenca sabeula.
1: Aduh. Astriani Wilujeng Siang nuju panteng nuhun pisannya M Tegar.
0: M Tegar.
1: Abdi absen heula ti Ijad si tukang bola ubi. Oh, di Suwastra. Nah, ini M Tegar.
0: Tegar. Tegar naha ari bola ubi jelona sakopong.
1: Nya kunaon?
0: So, kempes kunaon so.
1: Abdi teresep na kopong kitu teh.
0: Nya, aku mah abah mah lamun meuli mah teresep pisan.
1: Urang mah sok aya nu hayang jelona teh. edan itu.
0: Wah, anu kerusuhan, anu demo aja.
1: Eih, Cibay, Wilejang siang, udah mau dijung foto hola tinggal ya.
0: Sahai, teteh, kalau aku. Aduh, Cibay. Aduh, Cibay, jika nanti yakin ke abah di setiap itu.
1: Nah, wak uci atulah.
0: Tak, nggak sebaik di IGD, tak init giwit diririt si wak uci tak.
1: Oh, cana iya abdi jualan di Ciwasa di dedet-dedet sana.
0: Alus atau dedet-dedet pada ngerin sugan.
1: IRB hadir. Hoyong seblak tapi hoyong dihuapan. Ah, mau wak gente.
0: Itu meni. Ogoan.
1: Apa abdi mah resep nu gratis cenah cek Bunda Patih teh.
0: Udah Bunda Patih mah teu nya bakal tinggal itu aura lagi aura gratong.
1: Aura lagi aura-auran.
0: Aura-auran hayang dibere wae.
1: Hah.
0: Halo.
1: Tosan. Oh, iya nanya teleponnya di
0: telepon itu ada dapat cuti 10 gitu.
1: Yang diuapan kuranda.
0: Eh. Ulah sok sa ucap-ucap nak.
1: Pan diajar kene ku abah.
0: Sok sahate.
1: Puna pati.
0: Ulah kitu tin.
1: Tih.
0: Oh tih. Ulah kitu tih.
1: Eh. Aduh nurara satunya bari telepon banyak.
0: Telepon. Bunta barek balik ya.
1: Abah tinggalkan ku pemajikan. Tinggalkan. Lain ku pemajikan ini tinggalkan. Dan lancang siaran.
0: Oh hari nungguan salakina mung nungguan hari di transfer yang panghelana gitu tah bagaimana ini teh abah mah rudat bagaimana majikan teh
1: tak gitu ayah awak yang
0: abah sakapeng sawang disimpan orang dia gantungan baju.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai abah.
1: Aduh
0: makai jeng hai segala.
1: Hai lagi.
0: Hai.
2: Hai.
1: Kumaha damang.
2: Alhamdulillah teh Jamel damang ka mana ieu mi aya deui.
1: Abdi kan kamari ieu heula nonte umroh heula.
0: Umroh kabar.
1: Umroh dua poe.
0: Kabar teh umroh
2: aja geuna. Mana teh umrohna?
1: Biasa we kacililin.
0: Ah, jauh
2: bali. Teu ngalangkung pindah ka Madinah.
0: Iya.
1: Ih, mohon ka tenang
0: pisan. Iya, milih teh Madinah. Bau ce, wa. Bedanya kau ika IGD kabar teh bener teteh.
2: Ngantarkan si Manini,
0: hari
2: abah.
0: Wah, si Manini matahari baturan.
1: Si Manini tadi ayah bareng. Si Manini tadi ayah bareng. Ujung-ujung hayang balik. Wadah si abah lalila. Cana.
0: Biyo, bisa balik si Manini teh.
2: Nya si Manini teh, tapi kamari teh ieu na Ayudi na nyengso. Jadi
0: lain Ayudi, Arahmat seteh. Yudi mah geus ngojek, enak kena ojol. Ya mah Rahmat ganti.
1: Di kabeh.
0: Aduh,
1: wae cing sang tinggal lah siap 1 2 3.

0: binong tu kadang itu deket dah. Saya suka kan ingetan ngirim domba.
1: Itu kan suka. Eh, apa? Kan domba nak kawal labur, apa?
2: Dan domba nak mikang wonggu atau apa?
1: Iya. Eh, tapi anaknya Rani domba teh

0: ngaran lagi
1: tetangga. Aduh, langkah naon ye?
2: Wah. Tahu itu makuring atau?
0: Aduh. Coba.
2: Doa makuring, doa uci.
1: Doa apa? Sok digoyang kang usaha.
0: Sok.
2: Goyang nak kang Isar Ibu, Mama Elda, Ai Sugi, sareng kang Aer, nada Dokar, Lukman Pasar Bapos, Danu, Yerbe, Bebek Deri, kang Gentar, Mama Repa.
0: Aduh.
2: Itu Gerlong, kang Eri Pato, kang Uyun, Andin, Mama Juli, Nenek Isa, Mbak Mama Bayu, Milila, Nenek Putri, sareng Yusa, Mbak Yati Jamu, Mbak Haji Eha, Mama Parida, Santi Kopo, Nagopin, Dewi Pas.
0: Wah, belelol.
2: Hari Sibai, Neneng Jebret, Arno, Black Kopi, Tania Banyak, Karena Ikan Dolan. Gue nama Kang Abah, Weser, Teh Jah, Anelnya, Sari Hampir, Lancar, Segala Rupina, Pokok Nama.
1: Amin.
0: Juga ada si Wajah juga juru bicara RW, alus juga namanya, kader PKK. Apaan
2: Uama, tuh pemandu, Ari Abah.
0: Pemandu lagu, PL, Wajah, PL, Wajah.
1: Panas sorak. Pandang radio.
0: Pandang radio.
1: Di sarengan ku Teh Amalia.
0: Sareng Abah Andin, ulah ka mana nya?

IPCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pancuran mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu.
2: Minantu, kasayangan Ambu, ini semuanya ada. Merek Cambium, saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepat, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: air lo koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongkol mamana heula nya. Satos Dahlia Tatar Sunda.

0: aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah enggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Wargi Dahlia masih panteng.

0: 1,5 dari FM Bandung yang sikasiknya.
1: Jika ada Bandung, ya?
0: Eta wa uci tadi cina nanti.
1: Nah, cina.
0: Abah dia Bandung, tapi itu nyamper lah wa uci cina.
1: Ah, dah ges jebrau atau kudu disamper. Datang langsung.
0: Yang disamper ku Abah.
1: Abah mah ges cukup ngareser-reser pak.
0: Reservasi.
1: Tah eta, Abah ges ngareservasi ke wa uci. Pula sok ogohan yang diantar jemput.
0: Lain gitu lah yang ditraktir ku Abah.
1: Ah, apaan ges irit. Nanti Abah teh maka 15 miliar setengah itu Abah teh. Sok we jajan dirinya sawara genah pokona mah salila Abah masih wow, bisa.
0: Wah, kita liburan cana tadi liur cana Abah meni wacana we tuluy si Abah mah cana kitu.
1: Liur mah sare eta ka studio atuh di imah liur mah cicing we.
0: Hayang nonton eta cana spektakuler.
1: Tinggal we ucing gergelut. Ada eta ada deui ta ucing gelut pas sehat ada deui teh.
0: Si Abah mah kan masalahna mah cana Abah.
1: Abah make alobeng bisa di teh bisa teh alobeng.
0: Wah Uci mah ngeklik nanti gak ada ngandung ke kompor.
1: Website itu Wah Uci. www.transentertainment.com. Tidak saya gitu. Pangklikkan.
0: Pangklikkan.
1: Pangklikkan. So kalau mau ngeklik ku Abah. Maybe with you. Nah, bukan the unique world class in the ten pack. Nah gitu.
0: Wah Uci mah diklik nanti gak ada porosot-porosot.
1: Jika kakak paruh lampu si Uci mah. Jangan usah kelar listrik.
0: Dasar Wah Uci. Aduh. Ya beb dari. Aduh.
1: Oh cina beb.
0: Mana wae beb ah.
1: Beb, ke mana beb? Posisi beb?
0: Abah tanggal berem holid and jigana mixer jeng mixway di studio.
1: Oh.
0: Ah, mending tengah ngawon atuh
1: bingung. Aduh, no weekend mah batur ya weekend. Orang mah week-week orang mah tuh dah.
0: Week-week.
1: Week-week orang mah tuh anger.
0: Uli Juha hadir di Sinang Reret senanya.
1: Sinang Reret.
0: Mazi dan Zik kanggo teh Nina go cina kanggo Abah sang di Cimahi abdi teh cenah kitu muhun atunya.
1: Ras.
0: Terus ayah wek nang cahya.
1: Cakep. Terus?
0: Terus ayah anar.
1: Cahy Sugi.
0: Ayah mama Lilis di Ciwide, Wilujeng Sia.
1: Mbak Lilis.
0: Nyepang ngosan hula di soreang di Pak Ustadz Maulana. Aduh.
1: Oh.
0: Iya, nyep. Mama Arul di Pusdai. Teh Amalia sareng Mbak Endin moga dipaparin kesehatan dilancarkan selalu pina amin nuhun pisan pidoananya. Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur hadir. Wa Uci tah domba Abah dipuihin geningan
1: sih. Ah, domba.
0: Acong kasep.
1: Ke mana wae acong?
0: Bah ulah juga mik cicing wae di jero.
1: Eh punten ieu mik berjasa pisan.
0: Herawati Abah sareng Amalia Damang salam kenal ti Hera di Cisangkan nuhun
1: pisan. Oh Hera.
0: Mama Eli, kumaha damang teh Eli di padal.
1: Cerang. Cerang.
0: Abah, ada yang amel teh Randa, abdi duda tiasa meren.
1: Teu tiasa.
0: Teu bisa, mung. Kamarna ge budak ya, mung.
1: Mung, pokoknya mati amel lah, mun dadari puman, mung. Dadari puma, kudu duda benghar.
0: Saha da kabege mung atau dadari puma, mung. Acong kasa abdi namanya ti Bandung deh bah.
1: Oh ti mana ti cocok kawai gisti jembah boy cong.
0: Ya bener tiga nama. Asep Fahyu. Aduh gaya.
1: Asep Fahyu.
0: Ya dipotongnya jeng si Abah. Oh,
1: bicara aja.
0: Ayo
1: jadi teh.
0: Bapak Caca di Cemara suka jadi.
1: Pak Caca. Cena. Belah mana Cemara apa ya? Cemara sebarang hiji Pak Caca.
0: Etano sok ngerek ngain. Hehe, saya teh amel
1: loh. Alhamdulillah.
0: Acong TKI Wilujeng Siang.
1: Oh, ayah dua acong.
0: Teras gitu. Oge agus sama tahidem mawa ite gitu cenah.
1: Ah, cekudu wau wau cima. Eta wadi kongkorongan ku kolenteng gede.
0: Ya, aduh,
1: kolenteng. Syukurna opat.
0: Bebeb Derek requestna ibarat terahut. Ah, sok tepuk orang
1: lu. Ah, sok tepuk gue.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya wainya berbrai tapi nanti
1: berbrai. Halo kerebrai gitu mah
0: berbrai. Bapak Asep Solihin cincinnya iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Naon bebeb ah
1: bebeb
0: cing hayangnya ha panteng radio
2: panteng Dahlia enak langgamnya Dahlia perung gugu ya
0: paruman bah
1: paruman
2: moal bah
0: lain bisi poho urang nanya
1: beb ker di mana posisi beb euy.
2: Biasa weh, ya ker mencari sesuap nasi.
1: Sarua juga abah weh.
0: Urang mengeste usum.
2: No, libur.
0: Urang mengeste usum mencari sesuap nasi. Ayah nama, mencari sesuap berlian.
1: Ah, abah mah, seekor bagong.
2: Sesuap.
1: Abah mencari seekor bagong, abah.

0: Cing beb ari nawaran teh meni sok dina mobil teh nya aya buah-buahan cing anter ke sakali-kali mah teh nya asa encan si bebe bisa cang ngasaan nya tanya.
1: Tinggal nyimpang cek urang mah.
0: Cek urang mah nyimpang anterkeun titipkan bae ka itu Pak Sirikiti.
1: Ayo mah kira mau odong-odong mah dia.
0: Tinggal titipkan di Sirikiti di hareup.
2: Pokokna mah tiri mikisi lamun aya.
0: Nu amis atuh teh mah haseum. Nu haseum mah didinya senyum didinya nu haseum. Langgam naon beb?
1: Beb sok.
3: Da tadi ibarat raheut.
0: Mana sih ibarat
1: raheut? Ibarat
3: si Neng Deda sok diputer.
0: Farujian Syah.
1: Ibarat raheut.
0: Ibarat karang.
2: Gua saya ngatu kasih Deda minta tong kadi atuh raheut mah tuh. Da urang mambung raheut rumah yang cageut urang mah.
0: Ya aduh digoyang yang sabra.
3: Anggo Abah sareng tetehnya atur nuhun.
0: Anggo
3: Teh Cucu Gerlong ya. Anggo Mang
1: Manggul.
3: Nadanu ya, Nado Kang Genta ka mana wae nya?
0: Teuing.
1: Wow,
3: teh Sar oge Kang Genta sateng sugi Teh Unik Pamskin da Gopin wa Uci.
1: Oke.
3: Okay. Yang seu nya Teh Neneng Sari teh.
0: Sariwak.
1: Neneng Sadun.
3: Yang sadayana we nya
1: wargi dahar. Siap. Begitu.
3: Cina Kang Abah nya pokona mah.
1: Yakin.
3: Yakin.
0: Asa setengah-setengah.
1: Asa yakin hati Abah ni rada beda ya.
0: Asa setengah-setengah.
1: Ya.
3: Abahnya sareng teteh.
0: Asa setengah-setengah.
1: Siap bebeb, awas siap bebeb.
0: Siap rada tetangga naoge di Paroman, gesan.
1: Cing dekok kelek siap bebeb. Gali gari. Gesa
0: panteng radio.
3: Panteng radio, panteng dahlian. Ngomongan medah ya perumah gugu-gugu.
1: Aduh, si bebeb. Juga nuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
0: jeung siang dapat euy Cibay. Bebeb mah makena mau mobilan.
1: Oh, alus atuh.
0: Nya alus atuh kudu kitu atuh. Walaupun urang teu boga, urang teh tapi kudu gaya mah nomor hiji.
1: Udah penting warna mah yeuh lalah penjeta lah.
0: Teh. Asep lope yuk. Teh Amel teh eureun-eureun.
1: Asep mana teh? Oh, Asep Ayu meureunna.
0: Asep Sohirin.
1: Sohirin.
0: Urang mah teresep malah laki anu make kacamata nonon.
1: Bener.
0: Mencicuman sakara rese.
1: Bece, heeh, moal eta teh ngaruksa kana pemandangan kenikmatan.
0: Eh, itu kumaha?
1: Tah eta.
0: Wilujeng siang nepangan Bu Emma.
1: Bu Emma
0: di mana? Zahra diperbas Muhammad Toha nuju panteng siang.
1: Diperbas lamun ning raheut diperbas sukuna.
0: Diperban.
1: Oh, diperban make
0: eta. Singgong ka Jusi Jalubah. Cimahina di mana?
1: Oh, RT lain, RW lain, MPG lain.
0: Buna imut sinang palai nembe beres ngagoyang
1: mutu sareng coy. Sinang palai.
0: Alias ngalotek
1: sanajan. Palai dahar.
0: Neng jebret wilujeng siang.
1: Oh, de neng itu.
0: Abdi request cuma kamu.
1: Ah, cuma kamu ieu mah dari Pop Sunda sih neng watak beunta. Panu tak tu.
0: Orang bilang kenal langsung dan nanya jangan
1: luar
0: Wargi
1: Dahlia.
0: Pantang
1: radio. Pantang Dahlia.
0: Enak langgan.
1: Dahlia. Go
0: go go.
1: Goyang. Goyang.
4: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: belekuk, belekuk.
1: Karsen mana belekuk nami abdi mah.
0: Cina abah yang sebarang belekuk 5,000 jang. Belekuk kadei.
1: Puntennya kamu gentak. Khawatir oge watir.
0: Kumpuna aja.
1: Lerek diangkat ngadun paru mah. Si genmanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, eta swanten kurang geus teu
2: mana. Tapi tetos eta Teh Haji.
1: Naon? Dasar nanti persib geus ngeusan padahal persib mah.
0: Oh.
2: Aduh, kalian berdua.
0: Ah, biasa seperti kemarin kita mah.
1: Kemarin
0: mah
1: pokona blekuk-blekuk.
2: Abah.
0: Kan.
2: Kasih ate alap yuk.
0: Wah, ini dia masuk modus. Ketan cenah, ketan ulen mana cenah.
1: Ketan hideung, ketan hideung.
0: Mahal, mah, tong dipikiran bahama ku duit.
1: Tinggal, siap.
2: Kalian berdua.
1: Dua, tilu.

0: maaf Fadil, Bibilung, Bu Empoy, Opo, Mora Tresno, pokoknya sedayana wenya.
1: Cing sehat artinya?
0: Cing
1: sehatnya?
0: Sami-sami tadi.
1: Gitu. Panteng radio.
0: Panteng dari anak-anak. Ah,
1: aduh,
2: oh, diwatir kita gusti. So, boro-boro eta ka ieu ka bidan atuh genta bisa kumaha
1: gitu. Lainnya, lain kuduna ka paraji boro-boro.
2: Oh, sugane menang eta make panglai eta genta.
1: Kajeng ieu teh, jangan nanti digantengan ya.
2: Jeung panitik.
1: Gantungan panitik.
2: Jeung pesolitik, pesolipan geuningan.
1: Bang bodas.
2: Bang bodas rujakeuna teh. Terus kubur di hareupeun imah.
1: Si genta-gentan.
2: Make kendi eta nu alus mah eta kendi anu teu taneuh genta alus mah gerasok.
1: Aduh pendil.
2: Pendil. Bisa bisa ngurusut tuh.
1: Ini malahnya katanya masih bisa ketangkap langam Sundananya war kita ya. Salam sono ngawas sadayana. Cing guring tak amalia.
2: Oh, biasa bandi nyerang wargi bukan namanya.
1: Cing sarehat. Di sarangan sakrabe ku si konclengnya.
2: Si koncleng kita gamun ayah sih.
1: Ayah harus datang tuh.
2: Mana jelah mana? Oh eta. Oh si koncleng.
1: Pokok nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pokok nama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kalian siu.
2: Lain siu, iya ucing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, aduh, gonjala, go, go,
1: go. Ya.
3: 101.5 Radio Dahlia.
4: Pantung terus Dahlia Tatar Sundar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadaya anabilajong santan. Alhamdulillah. Dongeng sunat tidak lihat ya sarapan ngandai ngalangkungan di Jikosung Jikoma 5 Radio dari FM Bandung. Anu jumantara kenti tabuh tiluk dungika arengse nyaragat segala rupi aktivitas rutin dan suargi sadayana. Urang kereya deui jajar carios ajian ajak bayangan tina serial si konseling alalana anu kata yang unggal dinten iya urang pajeng deui kasangakeun dongeng sunah ti dahlia panteng radio panteng dahlia kana kana kelengkapnya dahlia brung goyang.

0: selain sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Hiji 01.5 Dahlia FM.
4: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Tiga Lura, Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina Jejer Cario. Si

Urang ngeureuyeuh deui ngalajengkeun serius si konseling. Ngulem deui ieu kanggo wargi sadayana anu mikaresep cinta kana dongeng sunat ti dahlia. Mangga dihaturanna lebet dina live TikTok sim kuring. Mbak E, Cep Ibad, rengrengan ngador, Aris di Banjaran, hatur nuhun, Dor 27 parantos Gara Rabung, Tiarong Bulu, Garut, manco hatur nuhun. Mbak E siap manco ngador di Pasir Koja oge mararanco sadaya na. Mohon-mohon. Mangga sekali deui lalebet deui di antosan di aturanan nalinggih di live TikTok. Sim kuring dina sonten ieu. Kira sekedap. Aduh. Mana ieu? Wargi Dahlia. Kira sekedapnya. Aduh, nada si kasabaranan sadayana. Mohon mudah-mudahan sadayana sararehat jadina ginanjar ka wilujengan. Kang Ian tublok atos manco. Asa makin kasep paep aja deh. Amin. Diformalin abdi teh.

saya ternyambung ke dia. Ah. Kanggo wargi sadayana, kamari teh Dimas Kirana tos tepang sareng Dimas Kinanti. Sama lihmah Dimas Kirana nyuhunkeun naon bombolongan rehna atanpe curhat rehna anjeunna tos tebet.

ya didinya. Teras oge gaduh naon perjanjian gitu. Sareng Ki Walungan rehna lamun horok geus lahir. Tah Nyimas Kirana teh geuna kersa janten bojona Ki Walungan. Daek teu daek atuh meureunan Nyimas Kirana teh nurutkeun kana eta perjanjian padahal aya dina hatena mah barontak yang salamet di eta tempat gitu tah. Urang lajengkeun seri hasil konseling lalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Nyimas kirana ku aya ngejati eta patempatan atuh nyuhunkeun bongbolongan kumaha carana hoyong kaluar ti eta tempat ka Nyimas Minanti oge ka Ki Oyot. Namung da nya kitu Nyimas Kinanti sareng Ki Oyot oge teu tiasa masihan bongbolongan sakumaha di piharepku Nyimas kirana. Komo Ki Oyot mangan ukur bisa kumandeuar. Lain teu karunya ku kaayaan Nyimas Kirana dina waktu harita anu sasaatna kakungkung ku aturan hirupna Ki Walungan. Tapi dalah dikumaha atuh. Ki Walungan lain jalma bantrak-bantrakeun. Aji pangarti na jaya kadik jaya anana. Oyot keti lain embung ngabantuan Nyimas Atan. Sedangkan Nyimas Kirana ngan ukur bisa haruk tungkul bangun anu sedih pisan. Ku nasib anu karanapan ku dirina dina waktu harita.
1: Nyimas, tos ulah nangis. Eceu oge tangtos miring emutan ku kaya Nyimas Kirana dina waktu ayeuna. Dan eceu ge sami istri tangtos langkung terang kumaha kaayaan manah nyalir asalira dina waktu ayeuna. Nuhun kana perhatusan Ce Minanti. Ece sakali deui abdi ngaturkeun nuhun. Ya mudah-mudahan sagala rupi kasayan Ece sing kenging imbalan ti Gusti anu Maha Suci Ce.
2: Iya, naon ieu bae? Aing nagging.
1: Ka mana atuh ari si Walungan teh? Kening teu katingali. Atuh masa lempang ku kayaan sebetulna anu neme sapoe umurna. Palang siang. Duh, salempang abdi maki.
2: Darah. Age-age leuwih salempang ya bae. Akeun da orok teh. Geus anu jelas lamun ngabandungan caritaan Si Walungan mah tujuan rek ngegembleng Si Utun. Aduh, dingaranan Si Jamburawut. Sina jadi jaga.

0: sawan ye lamun ngabandungan kana kalakuan jeung tindakan si Walungang dan Nyimas. Duh.
1: Janten kedah kumaha atuh Ki? Kita waktos aya nanti. Duh, kedah kumaha Ki? Duh, Kang Suntana. Enggal tulungan abdi atuh Kang.
2: Nyimas Kirana sasambat ka Suntana nu jadi buah hatena. Sora orok anu ngear cerik kadeketan ka jero guha. Telila kadenge sora Ki Walungang. Kabarengan karena sora ngear cerik nasi jambu rawut anu keur cerik.
3: Budak. Kulit melihat tulang-tulang na tuas lidu wajah. Daging na tuas lidu besi. Wendusa anu bakal ngaraja di ieu bocah teh geus nenehanna anu luar biasa. Dipentrang dinu panas moreret lain cerik tapi kalah seserian. Tadi dibawa asup ka guha cerik ka nyanyerian. Memang budak aneh. Si jambu rawut bakal jadi pewaris tung gunung. Pikeun balas pati ka si Palguna Jaya. Aduh geus kumawani ngarebut cinta aing. Jeung nagih janji ka si Ningsih anu geus ngahianat kana cinta aing. Anu cenah malamun geus hasil jadi pamajikan si Palguna Jaya bakal nunggu kadatangan aing pikeun balitungan jeung si Palguna Jaya. Palguna Jaya. Kula numbasa baheula mah teu bisa ngalakukeun naon-naon basa maneh ngarebut cinta aing. Tapi ayeuna mah tong bononing kakarek pangkat manusa siga ilaing deuleuh. Ku kula bakal dilalam.
2: Kitu susumbarna Ki Walungan. Bari keukeuh. Harita mamangku si jambu rawut anu masih keneh ngear cerik sorana menit arik matak mepeuskeun kana kekenangan ceuli. Barang tepi ka jero, ret panon Ki Walungan ngareret ka jalman waya didinya anu keur pada ngariung waya Nyimas Kirana, Nyimas Minanti jeung Ki Oyo.
3: Kirana, oge Minanti, syukur geus pada-pada wanoh mah euy. Kula ngeunuhunkeun ka Nyimas Minanti anu geus nulungan ngarawatan ka Nyimas Kirana nya. Wah, Koyot. Betah aya di dieu teh.
0: Ya betah tu betah saderek Walungang.
3: Baba kejeng betah tu betah ku bae teh.
0: Ya betahna di dieu teh sagala nyambak itu. Kadaharan jeung dahareun ngan tinggal ambeul dan di dieu teh tapi ya teu betahna teh ya teu bisa gaul jeung jalma balarea ieu teh kitu dah. Kata betahana nade sederek Walungang.
3: Oh, gitu ya. Tekudu dipake tebetah masalah nu kitu patut mah Oyot. Lamun si jambu rawut geus balik bisa lempang batang tu kula oge bakal turun gunung unggah desa pikeun ngalalana. Ngasuh si jambu rawut pewaris utama ilmu si Walungang anu bakal ngawasa ieu alam dunya. Sana kuda bakal Palguna Jaya.

0: Kitu gerentes na kiwalungang jago guha samarang.
1: Oh, Dimas. Dimas Pinanti. Iya kakana kaget pikeun kula si walungang. Lantaran kaayaan anjeun anu teu sarua jeung batur. Cukup Pinanti. Kula geus ngarti saha anjeun anu sabenerna. Tapi anjeun can ngarti boga naon anjeun jeung naon anu ngajadikeun anjeun teu kapangaruhan ku pangawasana si Jambu Daud dina waktu ayeuna. Tok tagera lepaskeun cukup. Geus. Lepaskeun da cekalan leungeun teh jiwas.
0: Ceuk Kiwalungan leungit ka sombonganna. Imas Miranti gancang ngalesotkeun cepenganana kana tarangna si Jambu Daud.
1: Oh, Dimas Kirana. Mengpeng ayeuna Dimas Miranti jeung Ki Oyot dieu sarta ku si medalna si Jambu Daud ka dunya kula ayeuna rek nyusul tepus pasini anu baheula teh. Yen urang baris hirup ngahiji lamun kandungan geus kaluar atau sejabang bayi geus lahir, urang baris jadi salaki jeung pamajikan. Lah kuayana kitu kumaha geus siap pikeun narima diri kula salaku salaki anjeun dina waktu ayeuna? Hah?
0: Eleuh. Waktosna hanjakal pisan tos teh nyekapan margi duh siapunten anu kasuhun siapunten. Jalaran geningan eta waktos tos mepet ka tabuh opat. Nuhun sadayana. Leles. Sayo. Atur nuhun. Mae atur nuhun. Leles titik-titik ka ditur mah nuhun. Nuhun misal ka geuranan ka tampi aduh. Abi bingung teh. Mama Lilis si video ge atur nuhun salam baktos. Arengrengan ngador masih mararancang sadayana. Mohon. Nancy Cigonewa hatur nuhun. Hatur nuhun. Nancy Salamah Cigonewa hatur nuhun bae hatur nuhun sadayana. Rengrengan ngador. Kang Entis sehat Kang Entis. Alah. Aduh hatur nuhun Kang Ujang Hana hatur nuhun pisan. Leuleus titik-titik. Ngintun. Kagagal nuhun pisan. Jajak olahan kasiran. Kang Ujang hatur nuhun. Batagor oge hatur nuhun. Alhamdulillah sehat-sehat selalu Kang Disnya. Barokah. Leuleus oge hatur nuhun. Barokah. Ngador hatur nuhun. Aya saha wae didinya dipalih dinya. Mohon. Salam baktos. Hatur nuhun leuleus. Ngador 27. Kaditu nama mangga we kumaha. Bingung. Hatur nuhun sadayana. Alah. Alhamdulillah barokah pokona mah sing kegarentosan deui si Cigonewa aduh hatur nuhun aduh abdi tos bingung kedah nyareul hatur nuhun Nensi sehat selalu Nensi Cigonewa mun barokah sing kegentosan deui Kang Tis oge sami leuleus leuleus sadayana aya sade anu dina WA paling ditu nya di leuhur dina Facebook ya Asep Cimahi hadir Bahiwan Mojarela Ika Kartika Kandang Dago Bengkok atau nuhun Pepen Caringin atau nuhun salam baktos Teh Isar Acung Kasep aduh ini kacaletot ya abi hati-hati cucung nasarugi Lukman Mamalili Cidei terus oke Kang Lukman Pasar Baru Serati Jalan Tir, salam baktos Jawa Karapitan Rohayani, Mayang Cilame Teh Eli pada larang Yus, Jaya Dewiki Kage Cibo, Esti Dago, Mamah Ika Cinta Asih, Nuhun Si Bayarina, Atur Nuhun Sadayana, Taras Bahaja Yoyo Pabrik Kerupuk Sarina, salam baktos Aduh, Atur Nuhun Ya, abdi bingung, abdi ti Banten Teh Kang, Muhun, Uninga Pokoknya mah anu Kita pasti anu

0: Esa. Mohon. Salam baktos ke orang Banten pokoknya secara rehat. Kang Lilis titik-titik. Mohon barokah barokah. Terus Bu Hajah Oo di Dulatip. Omawikan di Dadali teh tatat Kang Uum. Salam baktos sehat selalu atuh nuhun sadayana. Terus ngadarangukeun teh Nia sareng Pak Oyon. Warung Dahlia. Tara Barukai sadayana Pak Sony, salam baktos sehat selalu mohon. Nuhun sadayana anu maranco dina Radio Sewang-sewangan maranco ngalakukan live streaming di mana wae ayana ngalakukan live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia nuhun pisan anu panantos ngintun kagegelan ngador leuleus sadayana nain si Cigonewa sadayana jajakolanan kasiron barokah barokah barokah. Nuhun sing kagarantosan deui atuh nuhun para setep layar atuh nuhun sim kuring pamit apunten samodaya kakirangan kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana mohon sampurasun.
1: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: Dahlia. Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh.
4: Ya ada di sini, jadi tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun amu masker, katen bal andar ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan ambu teh.

operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Iji 01.5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik.

Assalamualaikum. Yang you wargi Dahlia yang digoyang-digoyang yang 2 jam wargi Dahlia. Aduh, pokoknya gempor-gempor wargi Dahlia. Janganlah ya. Apalagi hari ini libur karena merah, karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Betul enggak? Nah, siap ngegoyang wargi Dahlia dengan langgam yang wargi Dahlia pilihkan di 0811-222-1015 atau boleh juga langsung telepon ke 73028 satu lagi. Ah, nanti Ayang puihin dan kita goyangin berjamaah. Brung ah, go go go go go go goyang.

Ya semoga saja wargi Dahlia suka. Oh, enggak usah pantengin Ayang ya. Ai Sugi, apa kabar? Ih, Ayang kemarin Ayang udah pulang. Maksudnya gimana? Oh, Ai Sugi kesan. Ya udah sore banget. Ai, masa aku mau nginep di Kang Edet kan enggak mungkin ya. Bibi Lung juga ya kayak begini haradang Ayang digoyang lah Bibi Lung mah. Baru pulang dari ibu kota Jakarta, enggak ya.

kepada kamu. Boleh. Langgamnya keren-keren. Oi, hebat Wildan. Terima kasih banyak Wildan. Kamu kemarin ngajak aku jalan-jalan sampai aku liar, Wildan.

Kamu penghuni pagi-pagi ternyata ya, sore-sore kamu bangkit. Kamu tidak tahu ayang tuh sore hari sekarang mah tahu. Kalau pagi-pagi menyemangati wargi Dahlia semuanya yang mau apa mencari cuan gitu ya. Kalau sore-sore buat wargi Dahlia semuanya, itu wargi Dahlia bangkit dan tidak banyak mengeluh, harus

bocinya buat keluarga tercinta. Oke, Ayang lihat deh, Ayang tengok di TikTok Dali ada siapa nih. Namaku Ayang. Namaku Ayang. Mayang Sari Anissa. Apa siapa ini? Ada Rose juga. Mana-mana yang udah typing aja, aku goyangnya. Sudrajat, apa kabar? Jayanti Langgamnya Medusa, selamat bergabung di dunia goyang ya. Aha, mana lagi nih? Kok enggak ada sih yang typing pengen disapa gitu sama Ayang di sore hari ini? Ya udahlah kalau begitu Maya. Ayang balik lagi ke 0811222101.

Marga Hayu Ciwatra sambil jualan goyang ini buat wargi Dahlia semuanya lah. Buat Caguna Dharma Cicalengka hadir ayangku bohai. Ih mama tahu aja aku bohai mama. Bohai aku tuh mama bohai. Teh Dewi mie kocok di Cimahi lagi pantengin ayang loh. Pengen langgamnya gadis Bali gocinya buat ayang aja. Pengen gadis Bali loh wargi Dahlia. Semuanya pengen hot-hotan. Apa sih yang gak buat wargi Dahlia? Sore hari ini bersemangat, kuat gitu ya, ngegoyang langgam yang hot boleh. Apa sih yang enggak gitu ya? Waalaikumsalam. Ayang aku kangen. Tisaha iya dari 0831-7677 digoyang-goyang asik. Iya iwewe apa ilaki ya teh. Ayang juga teh tatat kios depan teteh. Selamat sore. Rungah go go go goyang.

0: Hayang wargi, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat tong hilapan. Lia unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Assalamualaikum.

kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal fa'izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahlia. Walai juga wargi Dahlia, telepon WA langsung nah di mana we pokoknya mau wargi Dahlia ke mana wae silahkan ya. Mau ke 08112221015 juga boleh. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Digoyang, digoyang, ya.
0: Tinggal jawab saja dangdut Dahlia asik atuh perung ah go go go goyang.
1: Go go go goyang.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Nenek Putri.
0: Ah. Nenek Putri. Janganlah Nenek Putri. Nenek Putri. Nenek duduk aja. Nenek duduk dengan cantik dan luar biasa. Nenek tinggal minta langgam apa? Biar iu saja Nenek, daripada Nenek nanti batuk depan belakang atas bawah kan bahaya Nenek.
2: Ayang, tar monitor aja ya. Tar monitor ayang.
0: Tar monitor boleh Nenek. Sok, ayana digogo dulu ya.

0: nggak sama ayang? Nenek sayang nggak sama ayang?
1: Sayang.
0: Jangan banyak-banyak ya nenek. Aku tahu nenek sapuku. Koyangan nenek. Koyangan nenek sapuku. Nenek sayang sama ayang kan nenek.
1: Ayang yang cantik yang baik
0: hati. Makasih nenek.
1: Yang berbisnisnya banyak jobnya ya.

0: Aji Omah Arul teh anu teh hayu teh gila kom ya udah sudah pagi di masa.
1: Udah nenek.
0: Mangga.
1: Panteng radio.
0: Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go. Alhamdulillah. Yap mi, yap mi lo. Bergoyang yang, digoyang yang.

0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar.
1: Anda jangan
0: bagus menurutnya.
1: Ya udah bagus, yang enggak bagus tuh handphone kamu. Oh, coba kamu
0: tua.
1: Banting kalau enggak.
0: Kok tua.
1: Bener Ima, lain HP namanya aku dibanting jeleman oke.
0: Ah ember.
1: Aduh.
0: Utama.
1: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Mana musik, Nak?
1: Ah, tuh kudu make musik cing yang apa sorana?
0: Yang digoyang, yang. Dangdut, dangdut. Dangdut. Dangdut.
1: Hey, sekarang mah bagus Isar. Bagus, bagus, bagus.
0: Bagus.
1: Kamu mau langgam apa?
0: Bagus,
1: iya, ember. Kamu mau langgam apa, sayang?
0: Sebotol itu.
1: Waduh, itu yang nyoba siapa?

0: Iwan, Romang Ayi, yep. Kang Dede, Dagopin, mm-hmm. Teh Yati, Isuki, Kang Lukman, Ratu-ratuan, yep. Bu Rini, Bu Rini, Rini Otik, Mama Bayu, Mama Lilis, Mamah-mamahan semuanya, Teh Eli, Teh Etehan, Sadayananya, Koko nama semuanya di Kumin, A sampai J. Kasihan buat ayang seorang. Peteng radio, peteng dah lihat anak-anak kalau nyedahnya tuh aku bego yang nedah yang.
1: Aduh.

0: Matcha, Smash Fruity, atau Smash Merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai Fresh Care Smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali? 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, Fresh Care Smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bingung.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 5.

0: terpia. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh,
1: kamu kenapa?
2: Kan aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldanmic, sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Kadang tuh langgam tuh wargi Dahlia suka apain dengan hidup kita ya wargi Dahlia. Kayak mewakili hati gitu ya wargi Dahlia. Siapa tahu wargi Dahlia sore hari ini ada yang sama gitu ya.

gitu dong ya Wargi Dahlia. Capek nggak? Nggak capek kan ya? Seneng banget nih. Terima kasih Mr. Dadang. Wah, pokoknya banyak banget deh. Kalau mau disapa jangan lupa juga Wargi Dahlia streaming Dahlianya. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik ya. Lanjut ke WA Dahlia di 0811-222-1015. Ada Mbak Iwan. Selamat tuang naon iya. Oh, endong ceplok. Ada juga nih Mama Jidan Pikri Ciwide. Terima kasih banyak goyangkannya buat Teh Nina, gocinya buat Ayang aja. Amin amin Mama. Mama juga sing sehat ya. Waalaikumsalam. Ini juga ada Mr. Dadang dari Garut, Santi Kopo dari mana? Dari tadi.

0: menabung aku ya. Ada itu teh memang harus bisa menabung buat masa depan. Yang digoyang apa? Entut di mana? Yang digoyang yang dangdut. Jadi dia juga nyari huntu nih.
1: Lain.
0: Naon?
1: Nyari parindikan.
0: Nyari parindikan.
1: Heeh.
0: Yang bidan atuh.
1: Buku dari kajuru ye.
0: Agus waktu na berarti.
1: Kau ada 8 bulan itu.
0: Terus mali boy nancan. Eh, dah di abi mah kabidan teh dah lain gering lain iya lain rek ngelahirkan wae dan ugering bedak gering agus bawa kabidan.
1: Ya tapi itu mah ya naon hubungan anak jeung boy.
0: Misalnya.
1: Enak kabidannya nurek kajuru. Sok pikir ku anda.
0: Ya, Izar si Singa.

0: Azik, nu ngeunaheun nya dangdutna. Azik.
1: Dangdut.
0: Ah bener, bener Isar ima kudu di. Ya, otak di dieu kudu disangsurkeun ah nih. Telat ah.
1: Wes ter lagi jalan matang dia.
0: Sila nama eueuh hubunganana, sok geus goyang kenyang saha langgamnya apa?
1: Hubunganana teh di ujungnya poe.
0: Ya yes, bro yang naon jadinya.
1: Hayang langgam mati.
0: Yang naon langgamna.
1: Hayang etanya hayang jana muda ieu.
0: Ah sok atuh goyangkan buat siapa? Lain 7 kali janda. Mending 7 kali janda.
1: Lain jana muda tong 7 kali janda wae ieu.
0: Ya nerusep kana janda dedinya teh.
1: Oh iya mah jana muda ada jana nu ora kene.
0: Oh nu rangku kene. Janda, aku janda muda.
1: Lain, salah.
0: Apal sok goyangkan yang saha.
1: Di saha ya ada Irma.
0: Ya lah buruk sok panteng radio.
1: Panteng radio iya sih lagi aja nama tadi puterkan.
0: Ini geus tinggal 58 ih buruk.
1: Wah ya, aduh kang

0: nana cucu gerlong pak eri uci bay wa uci jubet wa halema
1: surungkeun kulanggam
0: naranto ponti dari cibiru nenek ica teh nopa hati caheum abdul hai suji neleng jepret hai eri padalala dua hai di jamra mah eta mah lain janda muda
2: hanya batur hala atuh sok gocin yang saha
0: anak dolar gue enjoy gue lila jetri bunda dinda mamah lina mamah
2: gocin
0: acang betul akibar RT
2: ya bener ya mau kondis
0: gocin sama kang ngowo di dahlianya.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
4: Ali, 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang.
4: Praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri, mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau nyanyi ya kagak lah. Mau nanggung angkat telepon ayang mah 73028 satu lagi 73 11 710. Bayati jamu warah terus nah.

Iya Bunda Dinda, memang begitulah, bedegong dia.

0: Nah, Isal kenapa masuk lagi? Kan udah tadi Teh Isal.
1: Ayo. Udah lupa ya.
0: Aduh, anu gaduh cika-cika bukan?
1: Bukan, ayang segitunya.
0: Oh lupa. Beda, sah ya, lain Erni ya.
1: Bukan
0: Erni, aduh ini Lina. Bukan, itu bukan, siapa lagi nih? Kok suaranya hampir mirip-mirip gitu ya?
1: Ya ayang nih Tega.
0: Teganya? Kelak, ya, suara teganya, ini Teh, suara ini Teh aku mengingatkan. Sahanya ya Teh.
1: Sayang sama Ipa-Ipa.
0: Sah ya Tehnya? Siapa ini? Orang Ciberem.
1: Ayang mau banyak Ipa-Ipa.
0: Ih hampura, ayang lupa sama siapa ini?
1: Lupa ayang.
0: Mila, ada Mila untuk Ki Sorana. Siapa ya? Maafkan aku, sayangku, cintaku. Siapa ini? Teh Ali Padalarang. Oh, ini orang Ciberem. Oh, ya Allah, astagfirullahalazim, hampura. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Bagus, Seri. Coba Seri. Tapi dah lain, Seri nama. Aduh.
1: Ya, ayang, aku.
0: Nggak kan, nggak bukan.
1: Ya.
0: Ya Allah, ndak kemana aja? Aduh, ya Allah, ndak. Tah, Seri ndak mah barusan itu Seri ndak. Tadi aku masih ragu. Dah sehat sayangku.
1: Baru sehat.
0: Kenapa?
1: Areng
0: ayang. Areng naon dompet. Masa seorang ndak areng dompet nang. Aku enggak percaya. Tiap hari aja nyate
1: di Pakumi. Ayo kumpul di Pakumi. Kumpul di Pakumi.
0: Pakumisnya yang enggak mauan menerima ayam. Iya.
1: Digoyang,
0: ya. Asik, enggak digoyang.
1: Dangdut.
0: Kalau langgamnya sih, kalau enggak makam kedua ya. Apalagi bentar lagi mau maghrib. Kan tadi udah.
1: Oh udah. Ya udah, betul aja.
0: Sia nanti yang diminta semuanya udah dipuihin ya. Ketahuan deh, anda baru gabung di dunia goyang.
1: Iya, baru pulang, baru nyampe rumah.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kemarin aku ke rumahnya Erni.
1: Kemarin?
0: Sama dah, Erni juga reeng kemarin teh. Atau kena aku teh melongoknya.
1: Oh, gitu.
0: Terus ketemu sama Betty Lumpia, dikasih lumpia. Ah nyeta dah. Teu apal atuh ada si Arnold mahnya nyebut deket-deket teh jauh geuningan. Tapi kan nyampe rumah nyeri bujur ah. Ndak. Kedahlia jauh ya ndak ya perjalanan ndak. Deket-deket WM nih kawas si itu sih.
1: Setengah jam kurang
0: ya. Ah tidak. Aduh. Siapan dah sayang.
1: Buat ayang duluan ya. Semoga
0: terima kasih. Begitu pun enggak ya.
1: Buat Parijata, Bapak dan Bobat Aldo, Nana, Isar, Ibu, Numiyuna, Danu, Andin, Iman, Derya, Isugi, Manki, Mahlilis, Maapep, Agus Padalarang, Arno, Yuri, Erni, Deden Cipteng, Bunda Yang, Teteh Unik, Bunda Dinda, Adi Cibiru, Ati Sunarti, Bayati, Jamu, Kang Edet Suherman, Lukman Pasal Baro, Santi Kopo, Isibai Maeha Eha, Napoleon, Mr. Ius, Acung,

0: Padalarang goncinya ya, buatan sate pakumi sama usuk balakasam.
1: Udah? Ya, makasih ya. Sama-sama Anda, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Purungan, go ya.
1: Asik, dadah juga Anda. Aku masuk takut, alamun ngegoyang banyak-banyak. Ternyata sabuku loh, Warki Dahlia. Punya Pari Rimbon, Purungan, go ya.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mah.
3: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Dah.

kocinya Mat buat di buat siapa? Kocinya buat Ayang. Terima kasih banyak. Ada Teh Imas Cimahi, Kang Dang Cahya juga selamat sore. Ya tersahat tuh Kang Suherman tidak bisa nelpon, udahan. Kang Suherman cicing tuh.

Farel di Lagadar bergoyang. Misterius Danu Marcel juga digoyang. Wah Uci, apa kabar? Wah sehat. Alhamdulillah, syukurlah, terima kasih. Ada Surya di Ranca Ekek, Pak Sulaiman juga di kantin mana ini? Aduh, ini nomor ini Ayang udah enggak bisa terima telepon lagi. Ayang mau pamit, Wargi Dahlia ya. Mohon

gak semua kegoyang ternyata. Yang udah minta langgam tapi gak kepuin, Riniwati, Kang Nana, Permana juga, halo selamat sore. Tuh kan gak kegoyang semuanya, maafkan ayangnya, langgam gak kepuin. Wargi Dahlia udah goyangin WhatsApp juga gak kepuin. Mohon maaf dan hatur nuhun, terima kasih banyak Wargi Dahlia. Terus OPP-nya Mas Tomo juga, aduh yang sudah berbaik hati selama 2 jam nemenin aku. Walaupun bosan ya udahlah terimalah ya apa adanya. Kang Dewan juga terima kasih, Music Director Dahlia. Ayang pamit. Pantek Radio, Pantek Dahlia, anak-anak, langgamnya Dahlia Prung, ah, go, go, go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung, yang asik-asik semakin asik semakin juara. Apa kabar? Kita menari lagi di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti ya. Selamat pantengin, brengah, go go.

Kawasan Wargi lagi kupingin langgamnya 9 band yang judulnya Ada Bayangmu Warga Dahlia. Gimana semua langgam-langgam yang diputar di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luvan di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gimana enak-enak gak? Ya pasti enak-enak atau ya. Yuk kalau gitu udah waktunya Ricky Luvan di hari libur ini, di hari kesaktian Pancasila Wargi Dahlia ya. Ricky ngundangin Wargi Dahlia seperti biasa. Atau karena line requestnya sudah dibuka, jadi yang mau request boleh dong langsung kirimin via WhatsApp di 08 11 222 1015. Atau Wargi Dahlia boleh masuk nanti lewat line teleponnya di 7311710 atau juga 73028 atau juga lewat WhatsApp call. Atau Wargi Dahlia pengen datang sendiri ke Jalan Burang nomor 28.

nanti ada langgam-langgam pop yang enak-enak Wargi Dahlia bareng sama Ricky Lovan ya. Tapi ngomong-ngomong Wargi Dahlia, ngomong-ngomong ini kita bergosip dulu ya. Kalau sekarang di jagat maya itu lagi pada ngomongin soal minimarket yang warnanya biru itu, katanya se-Indonesia pada tutup gitu ya. Ada apa kira-kira ya? Udah gitu, per belantika politika.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Virgo yang judulnya Surat Cinta untuk Starla. Baiklah, kalau gitu sekarang waktunya kita ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita kejar yuk. Selamat sore menuju malam Ricky Luven, ketemuan sama Kanana Permana di Cicalengka. Digoyangnya buat Mama Sri, Rini Otik, Bebep Dari, Bungsu Ardi.

dan goceng buat Ricky Luven, thank you. Ada beberapa di Cibiru gue pengen goyangnya buat Keisha. Request langgamnya Keisha yang pelarian bareng gitunya. Kadang-kadang saya tamu menulis, kadang-kadang suka kacau. Goyangnya buat Mama Andin, Cucu Gerleng, Mang Nana, Isibay, Ponti, Danu, buat semua nunggu berdua panjang, waikumkan jadi hizinya, mayakan waktu batur soalnya. Ada Mbak Isibay, apa kabar? Hadir Dada Luven, kucing gemasnya aku. Kangen Bennet tadi udah awal banget langgam pertama ya. Itu aja gue sini buat keluarga tercinta, terima kasih. Terus udah gitu Kariki, aku hadir lagi mangkal, pengen langgamnya kamu memang benar. Terima kasih juga buat Esa di Jalan Kaca Piring. Pengen langgamnya buat kru Dahlia, Aga, Diki, dari Niko, Opi, Ardi, Aris, deh spesialnya buat semua warga Dahlia aja. Terima kasih banyak, oke? Terus ada gitu juga, ada Tehati Dua Tulawang Ciwidey hadir, terima kasih banyak. Terus ada Kang Suryadi di Rancake, goyangnya buat Tehati, Teh Sugi, Teh Isar, Ibu, Mama Ika, buat Teh Tata Tikias depan Dahlia, buat Kang Loman Pasar Baras, gocin buat grup wargi Dahlia tercinta aja. Jangan kemana-mana ya, ntar di depan kita bakal buka

0: Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Rosa yang judulnya Tak Sanggup Lagi. Terima kasih banyak masih pada stay tune barang sama Ricky Luvan di Dega Mesti Kamu, si manisnya sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa berkulit putih kan tiari kucing yang tadi seberjubahkan yang mana rawang. Tidak meong congkong. Asaku panjang. Yuk kalau gitu sekarang kita mau angkat line telepon atau kira-kira di depan teh ada siapa? Gran 73028 atau 73110 bisa juga lewat WhatsApp. Kalau ini kita mau angkat di depan ada siapa? Halo Dahlia Indonesia asik.
1: Miau, miau, miau.
0: Miau, miau, miau, miau, miau. Selamat malam buat yang cantik di sana.
1: Di sini mah pagi.
0: Oh, di situ lagi pagi.
1: Iya.
0: Lagi ngapain ini?
1: Lagi tiduran aja.
0: Laginya kerja ya?
1: Enggak, libur dong.
0: Asik sekali liburan lagi leha-lehaan. Jadi dong. Hari ini seharian ngapain sih kalau boleh tempe?
1: Ke Garut.
0: Ngapain ke Garut?
1: Ya ke mertua.
0: Oh ke mertua. Sugante di Garut lagi ngapain? Lagi jualan domba.
1: Lagi jualan dodol kayak gitu.
0: Jualan dodol. Meser atau langsung sakaresek?
1: Sama itu burayot.
0: Astaga, burayot ada bentuk siga kumaha sih kalau boleh tahu.
1: Kayak
0: gini gak
1: tahu.
0: Coba Dagovin jelasin sama Margi Dahlia burayotnya bentuknya kayak gimana.
1: Lihat aja itu yang bawa kain.
0: Yang bawa yang mana?
1: Persis sama kayak gitu.
0: Ah, yang mana Dagovin?
1: Kayak gitu juga punya.
0: Punya apa? Nah Gofin, maaf aku berasa dikelek-ketek huntu. Baiklah, mau request langgam apa tuh hari ini?
1: Ingin ya, belum siap kehilangan aja.
0: Boleh siap ditungguin ya, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kak Iki duluan ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kang Pahrija, buat Aldo, Taisar Ibu, dua om.
0: Hilang?
1: Entah, bubat.
0: Ya. Barusan sinyalnya hilang, lanjut lagi, lanjut lagi.
1: Oh ya, buat Umi Yuna, Danu, Iman, Deri, Aisyu.
0: Nah, sinyalnya hilang.
1: Maaf, Pep. Arnold, Juni, Erni, Deden Cipteng, Bunda Yang Seteh Unik, Adi Cibiru, Rin Edet Suherman, Bayati Jamu, Kang Lukman Pasar Baro, Sate Kopo, Gocinya ya.
0: Yes.
1: Gocinya buat karyawan Sate Pak Kumis.
0: Segitu aja.
1: Ya, makasih ya Kak Iki.
0: Thank you, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, ke ya, miau.
0: Oh, goyang balik, miau balik. Terima kasih banyak boleh ditu.

sekarang Nisha Asi. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing dari sang berjubah kanyi marawa. Oh tidak.

0: Halo wargi Dahlia,
1: kami
2: Fahidus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak, pokoknya bener-bener berasa fresh kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab gegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku kamu mendatangi salat. Baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Barusan Margi lagi kupingin langgamnya Stefan Pasaribu yang belum siap kehilangan tadi yang request siapa langgam ini yang pasti udah dikeputerin. Dan sekarang kita mau baca lagi request-request. Yuh! Yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya Sabar Buah. Marisnya WA dan juga di stories Instagram Instagram Radio Dahlia. Jangan pada ngebully ya. Jangan pada ngebully. Itu adalah tampilan Ricky Loven yang baru tadi habis jalan-jalan dari sungai Amazon ya. Jangan pada ngebully penampilan Ricky yang terbaru ya. Oke. Selamat malam Ricky Loven, ketemu sama Misterius 3 huruf yang pengen pilihin langgamnya katanya buat Mahajaya Handa Govin Tehyani, Kakak Ibu Bat buat sama Wargi Dahlia Gocen, buat Teh Ali Padarang super gocennya buat Teh Aisu. Lanjut lagi. Bungsu di Cikeputian pengen Republiknya buat Ricky Loven duluan, Teh Isar, Teh Unik, Kang Genta, Kang Danur, Rini, Obos, semua nunggu berudu panjang dan gocen buat istriku sayang aja. Aduh, meong congkong. Kang Aman Abadi di Jatinangor pengen Republiknya boleh dihitung nanti bakal diputar ya. Buat semua Wargi Dahlia gocen, buat Octavia di Cibiru aja. Terima kasih banyak. Terus ada tentunya ada kucing-kucing kabulusan. Ada IRB, cana pengen bobo atau dibobohin. Meong congkok dasar kamu durjana. Digoyangin buat kucing gatal duluan, buat Danu, 2AI, Ponti, Mama Apep, Santi, Kopo, TLC, Bay, Gocin, buat yang gatal dan buat Wargi Dahlia semuanya aja. Terima kasih banyak. Terus, Kang Dadang Belgia hari di Cikajang Garut, langgamnya dukung-dukung. Ada Teiser katanya, hai kucing berakar. Hari ini kebetulan aku baru pulang dari sungai Amazon, aku sudah tidak lagi jadi kucing ya. Teiser coba lihat ya di stories WA terbaru ya, apakah Ricky Loven sudah berubah? Malam kayak Kiga rebahan sambil gogoleran. Miaung congkok Kang Lukman di Pasar Baru tadi pengen di absen, thank you. Ada Kang Agus Tanar Buraya teh siga eta dede siga naon. Siga naon, jangan nodai aku yang masih di bawah 17 tahun ini.
1: Galaksi. Galaksi. Titik galanggam.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Masih digoyang di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Kita mau buka dulu line telepon. Yang pengen masuk request on the air, boleh telepon ke sini, masuk telepon yuk. 73028 atau 73117100, atau juga bisa lewat WhatsApp call. Langsung kita mau angkat. Kira-kira di depannya udah ada siapa sih ya? Kira-kira di depan ada siapa kita mau angkat? Halo.

0: Tawa suaranya bagikan tikun-tikun yang berwarna merah sih.
1: Nggak tahu aku.
0: Bisa.
1: Tuh, Arieta ketawa apa itu? Teh dugong, Pak Ayah, Bu Ayah, Tante Ayah, apa manusia berakar?
0: Ini adalah ketawa-ketawa barakuda, Yuna. Barakuda.
1: Aku sih, Tim Kak Geleng.
0: Baiklah, Teh Isan, hari ini libur, hari liburnya lagi kemana sih kalau boleh tahu?
1: Rebahan.
0: Oh, rebahan saja.
1: Iya.
0: Rebahannya di atas pohon, di bawah pohon.
1: Di atas genteng dong.
0: Di atas genteng.
1: Mang rupan.
0: Oh, sang meren gitunya.
1: Iya mah lebih ke tepal rubuh
0: tewe. Lebih menyerupai tapir mungkin. Lamun terakun
1: jadi,
0: mungkin.
1: Bisa jadi. Aku teh lagi nyawang. Kira-kira besok jadi apa ya setelah Bu Yaya Pak Yaya?
0: Kita lihat saja besok ya. Besok.
1: Apakah jadi anak konda? Udah punya anak konda ya?
0: Acan. Tunggu ya. Nanti akan ada episode masing-masing ya.
1: Tapi itu Pak Yayanya kenapa asa mirip Senggokong ya?
0: Hey. Mentang-mentang ya warnanya golden-golden kelabu begitu ya.
1: Nah, asa-asa wajah Senggokong, tinggal nambahin bulu aja.
0: Baiklah, merekeslah gak apa-apa malam hari ini.
1: Apaan tuh?
0: Apaan?
1: Kangen band we.
0: Kan udah tadi kangen band Ita.
1: Menesok udah wai.
0: Kemana mau?
1: Janun kuning atuh.
0: Janun kuning, baiklah langsung sak.
1: Buat Aiki, sehat selalu sama manusia-manusia terbarunya. Sehat selalu ya. Terus, naon deh tadi teh. Mbak Eli, Mbak Iwan, Mbak Uci, Mbak Yanti. Oh, iyo, senah yang disapa, yang disambat. Pokoknya mas sama wargi dah lihat tercinta aja, Wayan.
0: Siap, segitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya, Nini Ayah.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radi.
1: Panteng Radi, ya. Enak-enak kalau ternyata dah lihat, kalau gue goyang.
0: Goyang balik, langsung di play.

0: Stop Now. Siap-siap cerita ya, Wargi.
1: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis hidrokoko Don't Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang ngejumpali, kadang cukulicung kedangnya. Yang pasti mah harus tetap bangkit tentunya dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Dan sekarang saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817-690-1015 dengan format ketik hidrokoko segar pisan ai dan stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Dan pemenang akan dihubungi di on air di acara Dahlia Indonesia Asik atau juga di Demam K-pop. Ada passwordnya loh kalau Ricky sebutin quiz dan stop now. Wargi sebutinnya hidrokoko segar pisan ai dan stop now. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Apakah akan diangkat atau tidak? Halo, quiz Don't Stop Now.
3: Hidrokoko segar pisan euy, Don't Stop Now.
2: Oke, selamat malam Kang Wana Kuswana.
3: Selamat malam Kakak.
2: Pengen dapat hadiah enggak sih dari Radio Dahlia dan juga Hidrokoko?
3: Ya dong, udah penasaran banget, ditunggu-tunggu, baru sekarang.
2: Oke deh, kalau gitu ceritain lagi dong, cerita yang pernah dikirimin via WhatsApp-nya Mangga, Kang.
3: Jadi gini, Kak, waktu posisi saya itu, posisi masih sekolah SMP di kampung, di Panjalu ya. Orang tua saya itu, bapak saya kan kerjanya pemborong di Jakarta. Berhenti dari pemborongnya, sedangkan kan kebutuhan keluarga harus tetap berjalan ya kak ya. Nah akhirnya memutuskan bapak itu,
2: gimana?
3: Ngambilin batu dari sungai. Nah kan terpaksa saya juga pulang sekolah itu bantuin bapak dari sungai sampai sore pulang sekolah ngumpulin batu ke pinggir jalan di akut mapai galeng sawah alam di lembur mah.
2: Lalu
3: peprekan kak dipakai martil peprekan. Nah udah dipeprekan pakai martil bongkah udah jadi bongkahan peprek dari kupalu kak jadi sebentuk kayak batu sekelit kak. Nah dikumpulin udah hampir 2 minggu udah banyak. Nah langsungnya dijual ke keluarga, alhamdulillah buat istilahnya menutupi kebutuhan keluarga gitu. Nah itu mah udah WK. Jadi istilahnya mah pengalaman benar-benar perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang anak ya, kumpulin dah.
2: Tapi sekarang masih meprekin batu.
3: Alhamdulillah kak, kan kata tadi bahasa don't stop now, kita harus bangkit.
2: Mantap, mudah-mudahan makin lama makin ke depan akan tetap menjadi bandar, tapi bandar batu dan batunya adalah batu-batu mulia. Ya amin Kang Wana ya. Kang, tinggal tenggelam sinyalnya kemana Kang. Kalau gitu selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah ya.
3: Iya terima kasih kakak, terima kasih sama-sama kakak.
2: Oke. Jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor, bawa identitas asli dan satu selamat Kang ya.
3: Ya siap Kak, jam kantor ya Kak.
2: Iya, jam dan kerjaan dan hari kantor ya. Panteng radio. Iya.
3: Radio Dahlia FM.
2: Enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah go go go goyang. Terima kasih Kang Wana dan juga terima kasih banyak untuk Hidrokoko.
4: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya Wargi, karena Hidrokoko akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlebihan.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia. Souvenir dari gemesi kamu, si manusia secerta personal begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Luar kita lihat, kita dari
1: Oh, oh.
0: Kalau kita lagi liburan di Bandung, pasti pantengin Dahlia FM. Bandung goyang sik asik.
1: Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Wah, fresh care smash sakura, coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
3: Ngapain bingung? Sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya.

0: sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Nah,
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash.

0: Inilah Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Asik cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Kesia Lefronka yang judulnya adalah Pelarian. Terima kasih banyak masih stay sama Ricky Lovan. Sebentar lagi Ricky mau pamit nih, tapi kita bacain dulu beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Selamat malam Ricky Lovan buat Ella di Padalarang. Terima kasih banget udah stay tune. Padinya gak sempet deh, besok lagi ya. Makasih ya cantik ya. Juga ini buat Ricky Lovan, semua doa yang terbaik juga sama buat Ella ya. Ada Wauci, selamat malam juga gue ini buat semua Wargi Dahlia Adungaburu. Thank you juga buat Mang Nana di Gunung Asepan. Gue ini buat semua Wargi Dahlia. Ada kakek pujaka Agus Cibot, terima kasih. Mama Fiandi, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Ibu Cendadi di Cimahi. Kenapa sih Ibu Cendadi kok kenawalin aku terus? Makasih juga buat Mama Aji di Taman Cilengi, walinya udah diputerin ya. Terima kasih banyak. Kalau gitu Ricky Lovan mau pamit. Terima kasih banyak ya udah pada nge-request lewat aplikasi WhatsApp, lewat line telepon, yang udah call-call juga, yang udah datang juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua langgamnya Ricky Puter semuanya pada disuka ya. Tetap semangat tentunya. Ricky doain yang lagi terbaring sakit, Ricky doain cepat sembuh. Yang lagi punya masalah perjalanan keluar, yang belum dapat jodoh yang terbaik. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.

0: Niaga.
1: Banten terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Niaga. Bandung Goya.
3: Semakin asik semakin juara. Hari pertama di bulan Juninya, tanggal merah wargi semua ya. Yang tanggal merah, yang libur, yang kerja juga masih banyak kan. Pastinya malam hari ini apalagi nih ya. Yang harus begadang, yang masih harus mencari secercah harapan, mencari selembar uang. Perlu ditemenin ya, sampai jam 10 di KIP Dahlia.

Requestan seperti biasa wargi semua ya, WhatsAppin aja yuk di 0811221015 sama on air juga biar langsung digoyangin langgamnya nggak pakai tunda ya di 73028 atau 73111710. Bisa lewat nomor WhatsApp yang tadi atau wargi pengen requestnya sambil tontonin dari malam hari ini. Hai, langsung aja dibuka TikTok Dahlia di @1015DLFM. Jadi yang baru join langsung aja drop komennya, yang pengen di absen, di on air, di off air ya. Jangan lupa namanya diketik wargi semua, lagi ada di mana atau lagi ngapain, pengen di absen kirim-kirim saja, oke? Yang pengen request langgam boleh kasih dulu dirinya kopi ya, atau mungkin dikasih yang lain-lain gitu bagi dari semua biar langsung digoyangin langgamnya. Malam hari ini udah ditemenin ya 2 jam ke depan sampai nanti jam 10 malam di Kontak Indonesia Pop Dahlia. Bro, go go go, goyang.

0: Fajah, Aib Bubat juga terima kasih udah join di @1015daliafsuk, di live TikTok Dahlia di @1015daliafm ya. Selamat malam buat Dava, pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia. Mina yang lagi pantengin, kangen dah lama gak ketemu nih. Ada Hesti juga terima kasih ya udah join malam hari ini. Pokoknya aku penggemar Dahlia, nonstop radioku nyala terus siang malam. Untung gak ngebleduk tuh radio ya. Mama Aji terima kasih banyak. Terus ada juga Lucy di Balai Endah, Mang Pit di Cimahi, masih ingat hari ini jalan. Mama Fiandi makasih banyak. Terus juga ada Yana di Lembang, ada juga Syahril Takayama di Bangka Belitung hadir. Roy Rocker 81 yang selalu patengin Dahlia. Ada Nes juga di Ciwidey, Risa di Cianjur, Cikadu, mat malam ya. Terus ada Hero juga nih, pokoknya dulu pas SMA tiap malam dengerin KIP-nya Teh Riri, Masya Allah ya. Ada Almunawir juga makasih banyak gocinnya buat orang Cianjur Cugenang aja sama buat semua wargi Dahlia. Sekarang yang pengen on air langsung aja 73028 sampai 73110, atau wargi bisa lewat WhatsApp di 0811222101015. Tapi jangan lupa nih malam hari ini sebelum tidur ya, biar enak tidurnya nyenyak wargi Dahlia semua, langsung aja dipakai dulu Fresh Care Smash-nya nih. Apalagi sekarang udah ada ya Fresh Care Smash dengan aroma terbaru bagi Dahlia semua. Ada aroma matcha yang fresh, calming, dan seger. Aroma citrus dengan sensasi yang lebih panas. Aroma fruity yang playful, fun, cocok banget buat Gen Z. Dan yang terbaru, aroma sakura floral yang clean powdery, gak bikin enak. Ini tuh lengkap banget Fresh Care Smash, karena ini adalah minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1, double inhaler pertama di Indonesia, yang ada roll-on, bisa buat kerokan, sama bisa buat pijat juga. Jadi satu produk bisa buat semuanya wargi semua. Jadi pilih aja kesukaan wargi ya, sukanya aroma yang mana. Dan kalau tiba-tiba wargi lagi pusing, mual, masuk angin atau kembung, mau flu juga, gampang, tinggal pakaiin aja Fresh Care Smash, badan auto segar. Ingat ya, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya, ada lanyardnya wargi dari semua ya. Aduh keselok. Jadi kalau jalan-jalan tinggal dikalungin aja, langsung keren banget dah tampilannya ya. Sekarang kita cek dulu ada siapa. Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Apple teh di Cikadu.
0: Apple di Cikadu, pengen langgam apa?
1: Joker teh.
0: Joker yang mana?
1: Cinta Sebenarnya.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Kanggo istri sarang anak aja nu di rumah.
0: Ucapannya? Apa?
1: I love you baby teh.
0: Oke, makasih panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia berubah. Go ya.
0: Belakang Apple ada siapa lagi? Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Anak Jena teh coba dulu.
0: Langgamnya apa, Nol?
2: Pengen dari Seventeen teh.
0: Seventeen apa Seventeen?
2: Seventeen.
0: Seventeen yang mana?
2: Yang mana aja teh?
0: Digocin langsung?
2: Digocinnya buat Terry, saya terlalu banyak rezeki banyak jamnya, dan buat cewek 6 huruf aja.
0: Siapa 6 huruf teh?
2: Ada teh.
0: Hey, ucapannya apa?
2: Ucapannya selamat malam, jangan lupa tidur siang-siang, jangan malam terus.
0: Alah ya, yang penting mah transferan, bukan ngiketin tidur ya. Panteng radio.

0: Koyang margi sarana anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo margi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia unggal dinten tab janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia, hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini ya, dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Ku coba tersenyum saat kau pergi.
7: Wargi Dahlia, kami dari Laluna.
8: Pengen denger yang asik-asik, antingin aja Dahlia yang makin juara.
7: Yang lain gak asik-asik.

0812-2021-15 yang mau diabsen malam hari ini tinggal buka live TikToknya Wargi semua di @1015 di FM. Drop aja komennya namanya siapa ya. Semua pengen kirim-kirim salam buat siapa, oke? Dian Syahcharis kemana aja? Langgamnya digoyangin buat semua Wargi Dahlia, buat Riri aja. Terus juga buat yang lagi pantengin KIP aja pokoknya malam hari ini ya. Nina digagak juga, radionya gak pernah dimatiin. Ya ampun, gak ngebleduk kan radionya. Terus juga ada lagi, ini siapa nih namanya? Neng Weli, Neng Helwi Ramdhani, itu kali ya. Aduh, susah banget namanya. Pokoknya dari virgin sampai sekarang. Nah, sekarang sudah tidak virgin apa gimana? Oh, udah punya anak ya. Langgamnya pengen digoyangin buat semua Wargi Dahlia aja, buat my mamer di Uber City yang selalu pantengin Dahlia juga, selalu banyak rezeki anaknya. Amin. Devan juga terima kasih.

0: Lu ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Mansur sendiri.
0: Kang Mansur di Soreang?
1: Iya.
0: Pengen langgam apa?
1: Yang risau Wahyu.
0: Apa?
1: Yang gak risau.
0: Risau dari?
1: Wahyu.
0: Wahyu mah slow bukan risau.
1: Iya, entah.
0: Aku dengernya risau loh.
1: Ya, wah, dari adanya. Iya, itu sehat, itu serangnya.
0: Amin.
1: Udah.
0: Amin, terima kasih. Udah gitu aja.
1: Iya, gitu aja.
0: Hatur nuhun atuh panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak panteng Dahlia. Aku yang

0: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak?

0: terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopabihbul 38. Telepon 541-3344.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
4: Goyang, goyang, goyang, goyang, sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: bier.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir. Nantikan.

wajib pakai verifikasi wajah loh warga Delhi semua. Jadi untuk registrasi kartu SIM baru di Indonesia ini mulai 1 Juli 2026 akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah, dan sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil.

langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong bagi dari semua ya. Dan meski melibatkan data biometrik, pemerintah memastikan nih kalau data wajah pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Ah, masa sih kalau disimpan gimana? Nanti kalau ada data aku bocor gimana ya? Emang ada data apa sih wargi semua? Ingat, Anda bukan orang penting. Sekarang kita cek dulu ya, ownernya ada siapa di jam yang kedua? 73028 sama 73.11.710. Ada siapa? Halo. KIP Dahlia.

0: Mengapa cinta digacin buat siapa?
1: Digacin buat Kak Riri cantik aja sama Titi. Terima kasih ya Kak Riri.
0: Sama-sama Mbak Yati, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgarnya perut, gitu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, kontak Indonesia
6: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

Ini sama buat Aming Subagja, terus juga Teh Yeti, ayo dicoba terus on airnya. Ketemuan juga sama Rian, selamat malam. Verifikasi wajah biar pemerintah gampang pinjol Teriri, mungkin begitu ya. Terus juga ada

0: Tesanti di Kopo, terima kasih. Wina di Batu Jajar, ada Deka di Warung Lahang juga. Langgamnya digoyangin buat Teh Ai, buat Kang Arifin, Kang Asep, semua anak-anak Kue Ali, Agrem, Bapak Arif aja yang lagi produksi. Gina Batu Jajar, ada Jayden juga di Konveksi Mas Rahman. Selamat malam ya. Sekarang kita cek lagi on airnya. Tapi sebelum itu, Riri mengajakin wargi semua buat liburan dulu nih ke Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin berbagai wahana yang memacu adrenalin dan live show spektakuler hanya di Trans Studio Bandung. Beli tiketnya, klik website ke Wewoklas Indoor Theme Park. Sekarang kita angkat dulu on airnya. Halo, KIP Dahlia. Sama Syarif pengen langgam apa?
1: Dari The Virgin.
0: The Virgin yang mana?
1: Ya, pilih aja, Neng.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Digocin buat Ningri sama grup buat kita lihat terus kita selayar, Neng.
0: Udah gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak rodangnya. Dahlia pun go, ya.
0: Belakang Kang Eden, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Iwan.
0: Iwan di?
2: Jaringka.
0: Langgamnya apa?
2: Agetos.
0: Yang mana?
2: Langkau.
0: Bilang kau digocin buat siapa?
2: Nensi.
0: Udah, gitu aja?
2: Iya.
0: Terima kasih, Panang Radio.
2: Pak Kendal, ya. Dari saya, Nensi.

0: Halo wargi Dahlia,
1: kami
2: Wargi Tulus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
4: Wah, wajib ikutan nih. Mayan 100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
5: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja dengan format Hydro Koko spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
6: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Tuan dan membawa berkah.
1: 15,000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525. Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
2: Cita-citanya mau jadi guru.
3: Kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV Channel 29.
4: Didukung oleh
5: Halo Wargi Dahlia, kami
6: Yohi and Nuno.
5: Pantang terus 101,5.

buatnya semua nih yang masih belum cobain Fresh Care Smash, harus punya wagi deli semua ya, karena Fresh Care Smash ini minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1. Double inhaler pertama di Indonesia, ada roll-onnya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat, jadi satu produk bisa buat semuanya, praktis banget. Udah gitu, wargi bisa pilih nih aromanya, ada aroma matcha, aroma citrus, aroma fruity, sama yang terbaru aroma sakura, floral yang clean powdery nggak bikin enak, tinggal pilih aja kesukaannya wargi ya. Jadi kalau wargi tiba-tiba pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, atau butuh yang seger-seger, tinggal pakai aja Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care juga bisa dipakai tiap hari loh, nggak cuma pas sakit aja ya. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya, tinggal digantung di leher kalau jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, dijamin tetap keren dan stylish. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Satu orang terakhir, on airnya ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. 73028 KIP Dahlia. Satu orang terakhir, halo KIP Dahlia. Masih malu-malu, kita goyangin WhatsApp dulu aja. Mama Aji, terima kasih banyak di Taman Cileunyi. Terus ketemuan juga sama siapa ini? Jenny Hollis, ada Dadang, Kang Suryadi, terus Kang Dang Cahya juga terima kasih banyak. Mama Fiandi terima kasih, Mbak Yati tadi udah on air ya. Tengkom di Ciamplas, Satur Nuhun.

0: Wargi Dahlia, kami
1: Chris Padi.
0: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik
1: hanya di Kontak Indonesia Pop.
2: Muah. Jangan kemana-mana. Setelah Kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.

0: Diary. Aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen? Papa song lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
2: Suara Radio Dahlia, suaranya ada di mana-mana.
3: Wargi Dahlia kami, hijau daun. Mau dengar yang asik-asik, pantengnya Dahlia.
4: Bukan yang lain, Dahlia.
5: Udah main jam 10, Rina ya pamit dulu wargi semua. Besok patang lagi KIP-nya jam 8 malam sampai jam 10. Pantang Radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgam.

105 Dahli FM Bandung, goyang sing asik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mandi Dahlia. Senang sekali kembali Mandi Madu Dahlia hadir. Kayak biasa, ada Andri V bareng OPP Denny sampai jam 12 malam nanti. Untuk hari Senin sekarang, hari yang pertama memasuki bulan Juni 2026. Mudah-mudahan kabar warga semuanya sehat ya. Dan kita bakal senang-senang selama 2 jam ke depan di Mandi Madu Dahlia lewat langgam-langgam favorit wargi yang bisa wargi goyang tentunya di 73.008 sama di 73.11.710 nya. Andri tungguin wargi Dahlia kehadiran wargi untuk absen di 08.11.222.210. Go, go, go, go ya.

aku ingin nanti nih ya. Taman Abadi di Jatinangor pengen kicau mania. Ada Gina di Batu, terima kasih. Rahmat di Cijambi juga terima kasih. Selamat malam pengen pemuda idaman. Boleh. Mami Iin di Bumi Asri. Hai T.I.C. Bye. Halo Kandang Cahaya WD. Cep Soma Cipai Saguling juga selamat malam. Ada Eko Kurniawan, waalaikumsalam. Ada Wildan. Hai di Cibaduyut. Hai Decau, apa kabarnya? Hadirmu bagai mimpi, enggak dong kenyataan. Jangan hanya mimpi terus, makanya bangun. Asik. Tayo di sore yang selamat malam. Halo buat Tayati di Kopo juga. Ada Teh Eli, selamat malam di jalan petang. Teh Eli, terima kasih buat Teh Eli di Padalarang juga ya. Ada Yuli, selamat malam di Sindang Laya. Hai, Teh Dina gagak malam ya. Di Kilir Cinta.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, hari Minggu Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 7989 59 99.

0: sakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibel.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 Daily FM Bandung, goyang sik asik. Info tahu nggak sih malam hari ini kayaknya bisa dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga semua ya. Terutama untuk wargi yang peduli banget sama yang namanya kesehatan. Nah, wargi Dahlia, di tengah kesibukan sehari-hari, tentunya banyak orang mulai mencari pilihan makanan yang praktis, mengenyangkan, tetapi tetap menyehatkan untuk tubuh. Benar gak sih? Salah satunya wargi Dahlia, nah ini dia. Salah satunya dengan buah yang sering dianggap sebagai solusi adalah buah pisang. Apalagi ternyata manfaat rutin makan pisang banyak banget.

Delia, tahu nggak kalau buah ini ternyata cocok dikonsumsi di berbagai usia? Karena kaya karbohidrat, serat, vitamin B, potasium, magnesium, dan vitamin C. Kombinasi nutrisi tersebut membuat buah ini sering direkomendasikan sebagai bagian pola makan sehat sehari-hari. Nah, manfaatnya wargi Dahlia, kalau wargi sering atau beraktivitas, yang namanya buah pisang bisa menjadi pilihan cemilan yang tepat. Buah ini mengandung karbohidrat yang menjadi sumber bahan bakar utama tubuh untuk menghasilkan energi sarapan praktis sebelum memulai hari-harinya. Selain karbohidrat wargi Dahlia, pisang juga mengandung vitamin B yang tentunya bisa membuat tubuh mengubah makanan menjadi energi. Kombinasi keduanya bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah lesu. Begitu wargi Dahlia, dan efek ini juga tentu sangat membantu ya. Sangat membantu sekali wargi Dahlia, terutama saat jadwal harian sedang padat dan melelahkan. Satu lagi wargi Dahlia, tahu gak sih menariknya lagi, pisang ini bisa dikombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat. Tentunya agar energi bertahan lebih lama. Misalnya wargi bisa menikmatinya bersama yogurt, oatmeal, atau selai kacang supaya tubuh tetap stabil dan tidak cek.

0: Me tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong hilang, pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat Janari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
2: Ada ya, Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
3: Amin.
1: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
4: 12.500.000 rupiah. Wow.
1: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah. Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
5: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
1: DMD Panggung Rezeki Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh

0: Selamat malam Ibu Memes, apa kabarnya? Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia,
0: di goyang sayang.
1: Di goyang sayang.

0: Oh gini, saat malam Teh Santi ya ini ya.
1: Iya.
0: Teh Santi di Kopo, alhamdulillah sehat. Gimana, sehat juga kan?
1: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
0: Baru bangun, emang tadi tidur jam berapa? Jam segini udah bangun?
1: Jam 8 udah tidur.
0: Oh, siap. Mau digoyang siapa tuh malam hari ini, Teteh?
1: Terima kasih,
0: amin.
1: Buat Nenek Putri Yuni dari Cisande, banyak bilangnya.

0: kayaknya ghosting aja.
1: Ah, oke deh. Gocin?
0: Iya, memang ya sama itu tuh Agus.
1: Yuk, gocin ya.
0: Gocinnya buat Tete aja.
1: Oh, oke deh. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya. Asik, aku tuh asik.
1: Asik. Satu lagi lagi Dahlia, boleh dicobain ya.

0: tetap di hati pasti karena itu tengah goyang.
1: Asik, siapa nih?
0: Kang Edet Suherman.
1: Aduh, Kang Edet, kemana aja hari Kang Edet? Nah, ayah kene hari sugan teh kamari dikurbankeun Kang Edet teh.
0: Ayah tadi.
1: Damang ya Kang Edet ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Edet di mana ya?
0: Di Lagadar, Jalan Cagak Lagadar, Margasi.
1: Oh iya, benar di Lagadar ya. Siap. Kang Edet mau digoyang buat siapa malam hari ini Kang Edet?
0: Goyang buat Arnold, Lukman Pasar Baros, Kang Suwana, Pak Tatang, Deden Cipteng, Pak Hasan, Pak Agus Sibo, Pak Iwan, Teh Isar, Teh Ali Padararang, buat Jani, Betonde, Pak Haji Ehalembang, Dagopin, Teh Ali Jalan Peta, Ari Sugi, Bunda Imut, Iman.

0: Widai, Mama Lisi Widai, Bunda Rina Si Widai, Bumpoy Situ Patenggang, Teh Tatat, anu aya di warung payur di kios depan,
1: Kakri. Gocen buat siapa, Akang?
0: Buat Teh Andri,
1: umur sehat. Amin, doa yang sama buat Kang Edet juga ya, Akang.
0: Ya, kula.
1: Asik. Sekali lagi, enak banget ngomong kulanya, Akang.
0: Kula.
1: Aduh. Panteng radio, Kang.
0: Pandang Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia pun gak, go.
1: Asik, terima kasih Kang Edet Suherman. Di sini ada ABG tua gak? Ada yang demen gak sama ABG tua wargi Dahlia? Asik, gak kerasa sudah 41 menit lepas dari jam 10 malam. Masih Andri Vivi temenin wargi bareng OPP Denny sampai jam 12 malam nanti. Digoyang sayang.

0: Madu Dahlia.
1: Request langgam, langgam. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Di tangan pengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, dan pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

aja. Nah, mendingan warga Dahlia nih buat warga semua langsung aja liburannya di Trans Studio Bandung ya. Nikmati warga Dahlia berbagai wahana, terus ada live show spektakuler hanya ada di Trans Studio Bandung ya. Nah, pembelian tiket warga bisa langsung aja klik websitenya di www.

Kok di babat terima kasih. Oh, Kang Suwanto masih ABG ya. Kak Agus lebih panjang juga terima kasih. Mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya ya. Oh ya, di Cibaduyut juga terima kasih. Oh ya, oh ya. Hey, Mama Aji, Temala Ayam Bejek. Langgamnya semua tinggal dukung nih Wargi Dahlia ya, karena

Sebentar yang telepon bentar ya. Sabar sayang ya. Bentar aja ya. Sebentar ada siapa? Ada teh. Ada Mama Fiandi tadi ya sudah hadir ya di Tasik. Salam buat orang Tasik ya. Buat Kang Tatang Suherman. Terima kasih banget. Langgamnya ku ingin udah di list nih. Di goyangnya buat Teh Isar, buat Elis, buat Mama Ika, buat Mama Aji, buat Bunda Imut, buat Ratna Kopo, buat Teh Aisugi, Teh Imas Majalaya, semua warga Dahlia tercinta dari A sampai Z aja. FM Gopeng juga terima kasih, Jajat Pasco, digoyangnya buat Jendri, buat Ismet, buat Jajang, terus buat Feby. Terima kasih buat Bapak Caca yang ada di Cemara. Tadi udah langgamnya ya, digoyangnya buat warga Dahlia aja, gocimnya buat Teh

Karno, Abah Iwan, gocehnya buat Andri aja. Makasih. Abah Iwan mozzarella juga. Boleh yangnya tungguin nanti ya. Ciao di Karapitan malam, Ciao. Ciao sehat kan ya? Langgamnya Ciao buat yang lagi pantengin aja deh semua wargi Dahlia. Terima kasih. Kang Dadang Belgia yang ada di Cigajang Garut juga terima kasih. Tadi langgam yang udah kicauannya ya. Diki Binong terima kasih banget. Langgam dari Bunda Ritanya aku ingin aja ya gabung ya sama yang lainnya.

Simakah malam hari ini Wargi Dahlia sampai kelepak-kelepak hatinya. Jangan dong. Terkesimanya cukup dirasain aja. Dinikmatin tapi enggak boleh dipegang. Perlu enggak digoyang sayang.

0: jam 11 malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
0: Request langgam, langsung goyang. Dahlia.

Senin sekarang. Besok udah mulai beraktivitas lagi, mudah-mudahan gak males-malesan ya. Bikin dong atau cari suasana yang bikin wargi untuk semangat memulai aktivitas besok. Apa ya, biasa nih ngadepin libur terlalu lama.

masih baik, sehat-sehat selalu ya. Gue sini buat keluarga tercinta aja. Amin, terima kasih doanya ya. Buat Cep Soma juga di Cipayet Saguling, terima kasih. Langgamnya tinggal dukung buat Andri aja dan wargi Dahlia semuanya. Ada Eko Kurniawan, Langgam tinggal dukung nih Eko. Di goyangnya buat Andri Fe lagi siaran. Amin, terima kasih. Siap, kalau nggak sempat sekarang ke goyang, besok Langgamnya ya, insya Allah ya. Wildan Cibaju, terima kasih Wildan ya. The Chow, selamat malam The Chow. Hadirmu bagai mimpi di goyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Gocinya buat Cece aja.

di Madu Delia selalu pantengin channel selalu oke okay. Digonya buat Andre aja sama tugas selalu amin amin. Juga buat Boy Teh yang lagi dugem. Au. Mana tuh dugem? Bas Morgi Delia A sampai Z sehat-sehat selalu. Kangen digoyang saya. Asik. Terima kasih ya Teh Yati di Marotresno. Aduh langgamin.

0: udah lama banget.
1: Bisa maksudnya kan Cece tadi Adam tadi ngangkatnya yang itu
0: yang mana? Yang mana? Iya benda. Tapi sehat ya Umi ya.
1: Lagi sakit.
0: Lagi tatit apa?
1: Batuk flu.
0: Aduh lagi musim gak apa-apa, banyakan kok yang batuk flu-nya sekarang ini.
1: Iya.
0: Soalnya kan musimnya cuacanya lagi tidak puguh ya. Kadang panas, kadang hujan
1: Madam
0: besar.
1: Sehat-sehat ya Madam.
0: Alhamdulillah aku mah selalu sehat atuh Umiku.
1: Iya dong, kan banyak yang
0: ngetoatin. Iya benar banget. Umi yang mau digoyang buat siapa malam ini sayang?
1: Buat Madam cantik dan sehat-sehat loh. Ibadah Madam.
0: Sama-sama cinta.

0: Teh Ayu sama suaminya. Tapi juga Teh Elmi. Lalu Teh Erni. Teh Erni yang Katapang.
1: Iya, Teh Erni Katapang.
0: Iya, Teh Erni Katapang. Abah Iwan, Black Kopi, Ade Den Cibai. Teh Ayu Cibai tadi yang di WA. Lalu tadi Teh ada Kang siapa ya?
1: Kang Kungkang.
0: Tadi di WA
1: Teh Erni
0: ada yang
1: ayahku. Ah? Ada siapa ya? Aduh lupa.
0: Aku di WA Teh lupa.
1: Aku juga lupa.
0: Kang Dadang gitu.
1: Kang Dadang Belgia kali ya.
0: Baca
1: ini. Iya, iya siapa.
0: Ada dua kan Teh.
1: Ada dua pokoknya yang ngirimin buat Umi aja ya. Ada
0: temen Mas Santo juga semangat tiganya. Super mega super siangnya. Buat madam cantik dan pantar pulangnya hati-hati.
1: Siap, makasih. Yo, panteng radio Umi.
0: Anang dah deh, anak-anak alamnya bro, ya.
1: Asik, terima kasih buat Umi Lila yang sudah lama tidak bersuo. Kembali malam hari ini bersuo kita di kandang kudo ya.

0: Aduh Teteh, langgamnya gimana? Atau tinggal dukung ini tes. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap hati punya dahdut rumah. Go, go, go, go, go, go ya.
0: Yo, di goyang, goyang sayang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Andri Vivi temanin wargi sampai jam 12 malam nanti bareng OPB Denny wargi Dahlia ya. Terima kasih buat Uli Juha yang ada di Sindang Reret. Langkahnya tinggal dukung ya buat Uli Juha. Buat Teh Eli di Padalarang juga terima kasih banget. Langkahnya tinggal digoyang aja buat wargi Dahlia semua yang ada di grup wargi Dahlia tercinta. Gocinnya buat Cece Andri aja. Amin. Terima kasih ya. Aris juga terima kasih tadi Langkahnya yang udah ya. Salam buat Andi juga ya yang ada di Martabak Ovo. Hai Bu Memes, apa kabar? Lagi apa Bu Memes?

Salam kami digoyang buat Ibu Arpan, buat Mas Gunawan, buat Bunda Onde, buat semua warga Dahlia Gocin ya. Buat yang Andri aja, amin. Terima kasih doanya ya. Ari Wongso, Wong Tegal juga terima kasih. Jendri, sepi tanpamu tungguin ya. Langgame digoyang buat Epul, Deco, Tehyati, Kang Deddy Cicalengka, buat Ismet, Jajat Pangsko, Uya Gatsu,

0: Mbak Yati jamu warga dari semua. Langgam yang tinggal digoyang aja sayang.
1: Yang sayang.
0: Kang Suhana juga terima kasih. Digilir cintanya tadi sudah. Buat Andri aja yang lagi denger malam hari ini dan semua warga Dahlia. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Malam mantap Yati musiknya dangdut. Prungah go go go.
0: Yo digoyang sayang.

0: Citrek. Bah, sehat, Bah? Teu Citrek aya nama, Bah? Terus anu Bu Citrek naon? Anu Bu Citrek naon na aya nama?
1: Naonanya?
0: Hah? Naon anu Bu Citrek, cing? Naonna, cing?
1: Tuurna.
0: Lain bujalna?
1: Bujal mah ngarada ngaralep.
0: Bah digoyang ah buat siapa malam ini, Bah?
1: Ah, dah digoyang nama kanggo sadayana wargi Dahlia we nya. Dikumkeun eh pokona mah.
0: Gocina atuh jang sah.
1: Gocina mah kanggo Madam Fri anu geulis.
0: Asik. Nya atuh bener. Gelis pokona mah nya.
1: Gelis.
0: Da mah mungkin kasep atuh Abah.
1: Teu emang buktina.
0: Aduh Abah.
1: Ya, Ceu.
0: Langgamna Yang ya.
1: Oh.
0: Siap Yang, panteng radio Bah.
1: Pandang Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia, rumah go go go, goya.
0: Selamat malam, Andri juga buat Mas Gunawan yang ada di Riau, apa kabarnya? Buat sebelak tenor di Cigondewa, hai Kang Oni Nasgor, Buah Batu sehat. Buat Mas Badron juga yang ada di Cimahi, selamat malam ya. Selamat malam juga buat warga Dahlia, teman-teman. Wah, kalau nggak salah ya malam.

0: siang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantu goyang parayang di dahlia, unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari, omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087899. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

dengerin ya. Aato di Soreang, terima kasih. Selamat malam. Hasan juga di Majalaya. Langgamnya buat Anna aja, goncinnya buat Mama. Makasih Deco masih ada ya. Suka langgam ini kan Deco ya. Hadirmu bagai mimpi. Asik. Astriani, waalaikumsalam, Beb.

0: Mandi Madu Dahlia akan ada begadang. Siap begadang malam ini?
1: Temanin wargi bareng Opi Pide ini harus berakhir. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi ya. Buat yang ada di Facebooknya Dahlia juga selamat malam semuanya. Teh Yani Gemes di Sadang Serang, terima kasih ya. Langgamnya buat suamiku seorang aja, asik. Oke nih, Andri pamit ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada Jaya Pucung bakal temenin wargi di acara Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Ya, dari jam 10 sampai jam 12 malamnya di Mandi Madu Dahlia. Masih Andri yang temenin wargi. Malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak langgam ya, prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Ani.
1: Kenapa tuh A'a gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 dari Bebe Dungo yang si kasek. Semakin asik, semakin juara. Yes, bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia. Kita berkicau-kicau kembali dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Setelah tadi digoyang sayang, sekarang sama Mister ala genah aja ya. Dari jam 12 sampai jam 3, 101,5. Prum, go, go, go. Goya.

Semakin asik, semakin juara di Kota Wargi Dahlia ya. Sekarang udah hari apa? Selasa 2 Juni 2026 Wargi Dahlia. Ada Wildan di Cibaduyut tadi Rajepe. Kitu hungkul Wildan. Saking sibuknya kamu lagi bikin apa itu teh? Lagi bikin apa kamu teh? Ada Rahmat di Jambe, apa kabar? Kang Rahmat kemana wae? Pengen kelewasan aja pe aku mah ya. Buat Pendi, buat Erik, Irji, Mas Gun, ya buat Sayono, Yayan, Anas, dan juga gocinya buat aku yang masih lembur kekeje aja. Hai, Nendi apa kabar Nendi? Begadang Dahlianya ada ya. Buat Danu, terus juga buat Isar Ibun, Teli Padla Larang, Abah Iwan Moja, Arno, Blak Kopi, Kang Genta, dan Putri, dan juga Kang Yusnya. Dan kita Garut, Zenri, Ismet, Lukman, dan juga semuanya wargi Dahlia dan gocinnya buat AJP aja nu kasep torok beureum ya. Subuh kene si nenek nges telepon. Nges hayang geura sare engke teh cenah. Ame ka hiji. Ah, kene nenek atuh dagoan aku sampai jam 2, jam 3 minimal na. Moal nenek moal waka. Kamari ge nges diangkat langsung. Cenah kitu. Kang Ciwan apa kabar? Risa dan saya hadir aja pada kasep torak berem langgamnya pengen senyum dan hatimu. Dari Ike Nurjana digoyang buat Abah Iwan Mozart, juga buat Arnold, buat Mas Tantonya juga Teli Padlarang, Isar Isur, Pak Wawan Ngampra dan juga gocinya buat AJP aja sukses terus ya. Hai Revan, Waalaikumsalam Revan. Yang ada di kawasan Muhammad Toha katanya secangkir kopi aja. Kita kopian dulunya. Secangkir kopi cenata spesial buat Raven senangnya AJP nu kasep torok beureum. Dari Kang EF aja boleh. Udah disiapin ya Raven ya. Ada Yani Gemas pas sedang-sedang juga langgamnya pengen cinta merah jambu. Digoyang punya buat semua warga dari ya. Buat Mang Irin dan juga gocinnya buat suamiku aja. Semoga laris manis katanya. Ah, ya di Gemas Pasar Sadang Serong. Ada cinta merah jamu dulu jangan kemana-mana wargi Dahlia ya bareng AJP nu kasep torok beureun. Hey Abah Iso kemana wae Abah Iso Iso Pasir Ere. Tiwina nu mana ah. Engke tama kuduna jam 3 sampai jam 4 langgam-langgam Sunda mah. Buat Pak Uce, Pak Hendra, Pak Heri, Pak Uday. Buat yang jahit, cenah semuanya di Pasir Urih. AJP sehat selalu ya, amin. Ada langgam-langgamnya dangdutnya banyak. Namun sunang ke di jam 3. Jam 3 sampai jam 4 ya, bah ya. Gentos ke dangdut, ya. Mohon. Sampai jam 3 pagi begadang dalinya bareng AJP. Nukasep torok burung si Mr. Alagena. Bro, go. Goyang.

0: ikut goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayangan di Dahlia unggal dinten tabu tilu dugi omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia
1: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jayo.

11222 0015. Kuan Abah Iso. Aduh, ya Abah Iso. Abah Iso. Abah Iso tadi mana? Coba aku noong helanya. Di Pasir Eri. Pasir Eri tadi mana? Dekat Pasir Impun gitu. Kan di dinyamannya ayah pasir-pasiran. Pasir Impun, Pasir Luyu, Pasir Malang, Pasir... Pasir naon deui. Assalamualaikum, pengen IC teru cenah gocinnya buat yang lagi tugas aja. Siapa yang lagi tugas? Astriani, ah. Yuli, Teo, Yuli, Teo, Sindang Laya hadir cenah di Cirompek. Aduh, di daerah Cirompek ke daerah mana deui? Aku teh meni da, ah, orang Bandung tapi da apa eta Cirompek daerah mana? Goyangnya pengen sembako cinta dari Thomas Grogi, Thomas Jordi. Pasir Impu, Pasir Eurih teh perbatasan Bandung Barat sama Kabupaten Bandung AJP cenah. Perbatasan Bandung Barat sama Kabupaten Bandung. Tempatnya teh deket muka payung. Alah dibuka payung. Tara jalan-jalan. Ke orang ningali Google Map atunya. Oh, Kecamatan Cililin. Iya, Abi Wahim hayang ka Cililin. Mun ka Cililin teh sok aya oleh-oleh.

0: kita geningan kerupuk cacing, ayah kerupuk cacing, ayah kerupuk bondu untuk salamannya, ayah wajib tuh ah, abis mah ada kabah iso, ada kali itu erek erek nyaba. Meni resep ya penggunungan, ayah sawah, ayah naon ya teh cau teh naon itu tangkal cau. 73.087.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, rung go go go go.
0: Goyang. Waduh, sugan teh Abah Iso, apek teh Abah Iwan. Mohon ah. Sugan teh Abah Iso, dona lapon teh apek teh Abah Iwan.
1: Mohon.
0: Sehat Abah. Baik,
1: alhamdulillah, kumaha samulihna?
0: Alhamdulillah, mending ngantosan cenah cuan kita ayah. Nasi koneng teu aya. Ngantosan sate teu aya.
1: Ngantosan ngantosan
0: ada eueuh sapatu naon.
1: Kalem nyantai lah.
0: Kalem nyantai. Sok we Abah.
1: Naon? Aya damelan sibuk.
0: Aya nate. Tuju sibuk.
1: Ya maksudnya cacan sibuk gitu.
0: Oh, cacan sibuk. Justru mempun teu sibuk Abah.
1: Mohon kari ya tuh.
0: Naon?
1: Agebar heula we mending oge.
0: Eh. Toseep daging na oge. Ah.
1: Ku jagong atuh.
0: Toseep jagong Abah.
1: Jagong ke tahun baru.
0: Jagong Abah. Sarua berbiji, berbulu, berbatang. Ada bijinya, ada bulunya, ada batang. Abah digogol dulu ya. Abah Iwan, moza, moza, mozzarella. Eh, salahnya.

0: Ya, abah ayah nama tekengeng langgam Sunda dangke ayah tos abi teh ayah langgam-langgam Sunda ayah nama. Jika bige si abah iso senah yang langgam Sunda tetiasa pekte jadi Gatot kegaltotan dari Wina budak saha.
1: Ayah teteh ayah siaran
0: ada saha
1: lain ke tabutilu deh.
0: Ada ngukun ya ku abah sanu siarana.
1: Abah tak nyampe.
0: Ya abah penasaran kan?
1: Penasaran.
0: Ya lawan penasaran mah kadang-kadang ngukun bah.
1: Nyamun biasa nama.
0: Nam.
1: Keun
0: gitu. Ya keun we. Sok langgam naon atuh abah.
1: Halo. Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura. Itu sahaya nak. Itu istri atau pamegat?
1: Istri
0: wae. Si oh. Digoyang buat siapa?
1: Goyang nama kanggo ati payunya, mugi cing sehat tambah rejekina.
0: Amin.
1: Terus kanggo Bos Aris. Terus Aboy. Terus Rambo. Terus Epul, Ablak. Terus Mama Anjani. Terus Mamski gina batu jajar teinoin lagopin kangenta mulai imo cisaribun lagi sugi bu enjoy Mama Lili satu growing Mas Tanto mau uci susiandi si lago boleh anu dari pasko decam teinoin
0: kecin.
1: Halo, halo.
0: Aya, aya abah, abah ini lup lap
1: Terus Rukman Baros, Ismi terus
0: sinyal abah na, itu jelek
1: atau kocin kan lah. Nah jadi lup lapnya
0: ini ada memang sinyal di abah.
1: Pantau cekas.
0: Cekas pengeras.
1: Asli.
0: Gocin.
1: Gocin sama Kang JP-nya mengkicing sehat tamir rezekina.
0: Atau nohon panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Perungu agogogo,
0: goyang. Goyang. Siapa kalian nggak ada harus nabi lup-lupnya. Dan memang nelpon kanu BPJS masuk lup-lup. Di 73.287.311.710 nah amangan cenah JPK dia mohon abah iso meniraos segala ih wajid abdi mah yang gurilam nah weda wajid mah abdi tos amis bah ya pucung lagi tos amis paling kewe eta we cau cau sa ieu sa non sa jantung cau sa sikat kata ngan aja ngan ngen ngen ngen aja pe amangan ka dia.

0: Oke, dek ya, dek. Rek ya, rek non ka saung abah. Abah isok bari ngaliwet didinya. Raos juga nate bari, bari nyate. 73.087.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Go.
0: Didinya teh ayah si Abah, ayah si Arnold, ayah si Abah, ayah si Arnold gitu.
1: Nanya.
0: Masih iya meren, masih chemistry-nya masih dapet juga natenya. Ya anggar lah nges Arnold pasti Abah, nges Abah pasti Arnold.
1: Nanya.
0: Padahal aku tak apa, iya teh ngangkat sabar hatenya. Oh iya.
1: Angkat 27
0: murennya. 27. Numana iya 28 atau 710?
1: Iya 710.
0: Oh iya 710.
1: Nulirkan 710 wae.
0: Jika nanti anu kangen iya mah antara duaan iya mah. Ih kangen, kangen kamane na. Bos Aris, kopian Bos Aris.
1: Kopi atau mana tuh Bos Aris?
0: Ah, boro-boro nasi goreng itu dikirim-kirim nges 2 tahun gitu ya.
1: Nah, kemarin yang
0: sana ya. Siap di Gogo Arno?
1: Siap.
0: Di Gogo.

0: Gocengnya? Langgam na. Langgam na naon.
1: Langgam na yo mendem kangen lah.
0: Hah?
1: Eh yes, terlalu cinta.
0: Mendem kangen. Ih, kangen, kangen ke mana? Mendem kangen di atas saros malak. Sok atuh digoyang buat siapa?
1: Digoyangna Kang Ajep Peti Payu dan selalu banyak rezeki minat jogna.
0: Amin.
1: Kalau Bayu adonan tenan atuh teh.
0: Halo.
1: Halo. Ta Garut kurang.
0: Moal ieu, moal nyate cenah ieu cek siapa rek nyate.
1: Gasun alah. Oke, saya Kang Cuy Herman habisan ieu kepala.
0: Tambah hai, meni resep. Resep jadinya.
1: Itulah gila
0: ah. Ih gila. Iya di aku aja cokorna bae.
1: Ah aku mah eta ae.
0: Gocin.
1: Gocin wae
0: teh. Teu sok wae prodolkeun heula karunya. Pokoknya
1: teratna kita Garut teri sama Haji. Guna
0: lah saya mudah nasi koneng abah.
1: Oci. Oci. Siap hari ugun bocah oci. Aboy. Ablak si dago karena cipeng. Dari jamu, saya tata ke Uung, Kang Cuy Herman.
0: Gocin, bisa nges gocin ayah si, nges gak gocin ayah si Eta. Gocin ang saya si Eta sahabitas, Eta mas belatoknya.
1: Iya mas belatok.
0: Kamu gak gede, gede bohong ang, gede bohong. Gocin ya gocin, gocin. Gocin
1: sama
0: kayak
1: buat cewek
0: 6
1: huruf aja.
0: Benernya, apa berapa huruf?
1: 6 huruf.
0: 6 huruf E, R, N, I, R, 5, opat.
1: Opat,
0: Eta. Oh, nyain tugas panteng radio.
1: Dari yang enak-enak lah, dari
0: Goyang!

0: hoyang parayang ni Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat Janari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang, bareng AJP anu kasepti orok beureum.

Ada Dadang, apa kabar Dadang Belgia yang ada di Cikajang Garut juga. Pengen kecomanianya tadi udah di awal. Itu Mang Dadang. Abah Iwan, cenanya hayu, orang nasi kuning hayu. Ciao Karapitan juga hadir, AJP kocinya buat Wargi Dahlia dan juga Kang JP no kasep torok berem. Hasan Engkos juga digoyang, cenanya gocin buat AJP ah. Aja buat Tene Putri dan juga Wargi Dahlia semua, gocinya buat CP Mugia di paparan kesehatan, dilancarkan segalana atur nuhun. Mama Ika, apa kabar Mama Ika? Hadir AJP buat TLI. Bunda

0: goyangnya, hati-hati di jalan. Jangan hianatinya, barusan udah digoyang. Spesial buat Mama Ika Ika. Kita lihat di Begadang Lapar, langgam langsung. Begadang Lapar, wargi Dahlia siap-siapnya, sok. Begadang Lapar mah gocin hungkul sana. Begadang Lapar, langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung puter.
0: Begadang Lapar, langgam langsung puter. Siapa yang beruntung, wargi Dahlia? Halo, Begadang Lapar. Bisa masuk, Umi cantik.
2: Alhamdulillah,
0: iya. Iya dong, langgamnya pengen apa ini? Siapin dulu.
2: Langgamnya kita udah. Ngapain repot dia?
0: Ngapain repot?
2: Iya.
0: Ngapain repot, kita gogo dulu, siap ya.
2: Oke.
0: Oke, di gogo asik.

0: Umi, racunnya buat siapa Umi?
1: Racunnya buat Nenek Putri sama okay.
0: Terima kasih Umi cantik, begadang lapar.
1: Begadang lapar langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

Terbuka, betul ya. Harus terbuka, kalau kangen ya bilang AJP kangen gitu ya. Juga yang kembali ini wargi Dahlia 73.000.28.73.11.7.10 nya mau telepon boleh banget ya. Kang Ion Pacitan Jawa Timur hadir. Bang Haji Roma Irama dengan Radio Dahlia. Ih, terima kasih loh Ion yang ada di Jawa Timur ya. Ada siapa lagi wargi Dahlia yang mau digoyang sama AJP-nya? Si nenek kerenungguan serang. Aduh.

0: Iya pari rimbon, AJP buru angkat. Nges diangkat ya neku aku kita tadi kene begadang dahlia.
1: Kasih atuh.
0: Prung ah, go. Koyang. Sini nge
1: udah hadir
0: jadi
1: ada nenek
0: terus
1: nunggu terus
0: ya. Lain, serian sorangan weh. Hehehe, marokara teka dangu nges ayaan nenek dita tadi. Jailnya, jail aja PT geningannya.
1: Ya, JP lah nukah satu orang beri bagi koe, nyakutnya.
0: Sehat nenek?
1: Alhamdulillah, JP sehat.
0: Alhamdulillah. Si nenek di awal kene tu berang kene jam 12 sebenarnya ayah nangis jam hiji.
1: Itu nua ya, JP. Masa nanaon
0: gitu nuwa ya. Nenek mah tibra lamun geus ngagogo cek abi oge. Lamun can ngagogo mah rungsing pokona mah. HP dialungkeun, cokot deui HP disimpen, cokot deui. Ye yus, yus, da yus.
1: Apa wae lah.
0: Apa wae cenah. Siap nenek digogo.

0: Astriani senana ne tuh Astriani Majalaya ini Astra Jingga.
1: Oh, ayo suwi Pak Sofian u Astran bu buang ayo teh
0: sarare ini nih disebut kenage ah
1: Jendri teh
0: nggak Jendri awe
1: tos kanggo
0: bacin bacin kang wajib kan bagi rasa terus atur nuwun nenek Gusti sehat-sehat neneknya ngamna nenek
1: anak
0: panteng radio
1: panteng deh
0: anak langgamnya
1: dari aku goyang
0: goyang.

0: Sinkaula, come on, are you? Sarang saha, you saha.
1: Sehat,
0: saha, you di mana?
1: Yeah.
0: Talk. Sugan deh suara si koncleng itu tuh. Mangana sehat mangana?
1: Batuk ah,
0: sakit lek. Ah, atuh lo batuk mame daging me.
1: Batintan kia, aduh suara ge.
0: Aduh, jangan tadi menang rezeki gede, eta teh mang. Mun ngabatukeun teh kaluar, jangan teh ieu kompor gas, nah. Batuk deui kaluar deui kulkas, jangan teh. Cing sehat, mana di gogo AC.

0: lain cek Astra Astriani cenah kieu cenah Mang Nana. Nah, di begadang mah sareng nelpon teh remaja kabeh, cenah remaja kolot kabeh cenah. Gusti nu agung ya Astra Jingga.
1: Tapi mah
0: lain Ramako, iya mah Rocky, rombongan aki-aki, iya mah. Nges Mang Nana teh Padir Mansa, ngamprak ikir kokosehan, so. Kayak Abah Iso. Oh, Astriani mah meni. Lain meni, sok itunya. Damai lagi bakal nini-nini, gege. Bak itu, dak tadi gaya Umi Lila, nya. Ayah Arnold, masih kena ngora. Ayah Mang Ion, tuh. So kalau nggak noyong naon, mangirin. Aki-aki mangirin gak? Ah. So atau Mang Nana langgam naon naon?
1: Ayong
0: etah. Tuh, nu siaran lagi aki-aki batuk. Naon?
1: Ayong gadis baliku ah.
0: Ah, anu mana? Anu remik? Anu biasa?
1: Anu biasa ini orina.
0: Gadis?
1: Gadis baliku.
0: Kalah, Bali naon? Bali enah? Bali. Iya abim net.
1: Anu ti istri.
0: Anin, mana gadis baliku? Abim dah. Cik, anu iya sanes kurang cobian anu rasa kedapnya. Cici. Yeah. Lainnya lain nu iya nu istri.
1: Hah?
0: Kira orang-orang cobian lah nu iya tuh aja deh. Ya Mang Nana?
1: Ya.
0: Kayak kena tuh Mang Nana nak?
1: Ayah.
0: Oh ayah. Nu iya sana esok sih.
1: Tanya iya ah.
0: Laras iya kan?
1: Iya ah.
0: Untuk KBG iya sok digoyang lah buat siapa?
1: Digoyang lah. Waduh kasihan selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Kalau namanya nenek itu. Putri Kang Yus now,
0: Imola Tresno,
1: Nana,
0: Nana, lain cek ya, senang cek Abah Iwan, senang dek Milwan, senang Astriani, ini jadi Ratu Remako, atuh ngageserkan, ngageserkan Nenek Putri sebagai nenek, iya Ratu, Ratu Remako, nya,
1: iya Nenek Putri nu ratu namu.
0: Tuh cek Mama aja ge, cenah ABG tua hunggul, JP, mah berapa duit ABG tua ge, ah.
1: Astriani.
0: Sok Astriani Mama Aji cenata sok.
1: Baiwan.
0: Heeh.
1: Tanto.
0: Heeh.
1: Pasar Baro.
0: Heeh.
1: Pawan Ngamprah.
0: Bocin.
1: Kanggo sadayana.
0: Nya bocin eta tos sadayana.
1: Sang Toki.
0: Nya bocin.
1: Bocin kanggo AJP makan selalu.
0: Atuh nuhun. Panteng radio.
1: Enak lagaknya tadi aku ngagogo ya.
0: Ya. Tunggu dong malu Astriani kan mbak ya. Tidak akan ini hiburan ya. Begadang mah sudah resep na remako unggul. Da JP mah ngasuh nage ngasuh Rocky jeng Roni. Rombongan aki-aki rombongan ini-ini. Gitu dah resep. Kan mbak ya roba duit na ya.

Aki-aki majeng ini ya pokoknya mah ceria pokoknya mah bahagia dengar orang mah ah meni masih kena mikiran hutang ah. Coba pikirannya dengar orang mah tuh Mama Arul guys namanya 15 tahun tuh Mama Arul itu 15 tahun tinggal winda tahun sabara. Mama Aji hey begadang lapar langgam langsung putar di Taman Cileunyi hati ya. Pengen Bunda Rita Sugiharto yang hitam, orangnya hitam, tetapi digoyang buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Aja Ani, Nenek Putih, Nenek Yati, nah Nenek Yati, emang gak ya Nenek Yati gitu. Terus juga buat Teh Isar, Teh Imas, Teh Sugi, oh iya ya Teh Yati, ya Nenek Yati, oh emang ayah dua aja. Sugante Yati Bonita, nenek-nenek. Kang Suhana, Kang Hasan, ganteng senangnya. Di 73.000, 78.7.11.7.10, Mama Ami, apa kabar Mama Ami? Langamnya garam dan madu, ah seep. Uyahna seep, maduna seep. Anu nuju ngaluli, senang semangat terus para pejuang, pejuang halal, pejuang si beteng, dari A sampai D, makin sukses dari Mama Ami di Cibereum.

0: siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Hey Yuli pasti pantengin, pengen Thomas Jordi AJP di Sinang Laya ya, di Cirompek, di Cisanggarung, cera AJP. Mama Arul juga tunu cera langgamnya udah digoyang cera AJP sami-sami ya. Di 73.000, 8.7.3.11, 7.10 nya ada siapa nih? Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Oh, Mang Mawan, jangan Mang Mawan.
1: Alhamdulillah kumaha anu kasep sareng putra putrina sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Matur nuwun ya Allah. Nuhun.
0: Nanda ada lieur ya teh Mang Mawan.
1: Kunaon?
0: Ya tuh lain budak rek sakola erek pindah ka SMA nu hiji geringan budak teh neuk naek kelasnya. Lu bayarin deui, geningan gitu. Amin.
1: Aya rizkina sadayana.
0: Tong siun. Kamu ntar ngajual, iya we Pangandaran aja pemah. Da boga aja pemah Pangandaran, Bladio, Batu Karasna,
1: ayah.
0: Pangandaran, Bladio, deci. Ayah. Deci jual. Ya, loba benghar, ya sawage. Abang.

0: Tangkapnya pengen apa, Mang?
1: Benang biru.
0: Benang biru tuh dari ini siapa?
1: Dari Megi.
0: Nukumaha.
1: Megi Jet. Jangan dari gerbang kemana?
0: Kumaha, cing kumaha, kumaha, kumaha ya. Ah, tong ngilap deui atuh.
1: Benang
0: buat apa sih?
1: Jadi kelambu.
0: Asik. One, two, Mang Wawan nyeri huntu.
1: Entong tengah.
0: Mas Plato, kunaon nelfon wae Mas Plato?
1: Mas Plato.
0: Ini mah Mas Blatok, iya mah.
1: Oh, Mas Blatok.
0: Beda deui anu ieu jualan nasi goreng.
1: Oh.
0: Caket jeung Umi Abi mah.
1: Jalannya di mana jeung
0: manis. Cing laris manis. Nya gitu we, cing benghar gitu. Nah, gitu nya. Sok digogona atos, langgamna atos digoyang buat siapa aja.
1: Oh, digoyangna. Kang Okang GP Sapala Putranya cing sat wae cing aya rezekina nya.
0: Amin.
1: Pahajiri Mansa.

0: Amin. Ani resepnya orang nyen ieu diganti nyen grup gerak. Tah grup Begadang Remako Remaja Kolot kabehnya. Kawan. Panteng radio.
1: Panteng dahlia, enak lah yang dahlia kurma gugu-gugu ya.
0: Buat Astriani dan Astra Jingga yang ada di kawasan Majalaya, pengen langgam Darso, Darso mangke jam 3 sampai jam 4, ayah lagi langgam Sunda, pokok namanya. Enama Aisita Ruhlawe spesial buat Astriani Majalaya. Prung, ah,

hoyang parayang ni Dahlia. Unggal dinten tabu tilu nari. Cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.

Hai, kamu, ya, kamu yang selalu aku tunggu, kamu yang selalu ada di hati aku. Hari demi hari yang selalu ingin bersama menyeberangi pantai, memetik buah-buahan, ya, atau mungkin hayalan-hayalan tinggi yang aduh, tidak mau berpisah gitu kan. Banyak kenangan-kenangan indah, sejuta cerita.

Aduh, langgam ini menjadi langgam favoritnya wargi Dari yang ada di Begadang Dahlia ya. Terima kasih loh wargi Dari yang selalu request langgam ini. Terus, ada yang mungkin mengena atau tidak bisa berkata-kata ya kayaknya ya. Mungkin rindu sama seseorang yang sudah meninggal, atau mungkin rindu sama seseorang yang jauh di sana, yang tidak mungkin bisa kembali lagi, atau mungkin dipisahkan dengan waktu, tempat, dan lain sebagainya ya. Udah sedih AJPA, udah iya.

0: Di 73.087.710. Seseorang yang sudah meninggalkan. Seseorang yang sudah meninggalkan, tapi dia akan datang di suatu hari, tapi cuma sekejap. Bisa dalam mimpi, bisa dalam kenangan apa ya yang pernah dia kasih gitu ya. Ah sudah ah. Rindu yang apa ini? Rindu yang tak harus dirindukan, gimana tak? Kenapa ada kamu hadir di sini ya dengan nama kita yang sama? Rindu yang tak harus dirindukan. Orang yang tidak bisa kita miliki, ah itu bahaya. Udah 73.087.710 Wargi Dahlia di Begadang lapar. Yang lapar ya langgam langsung putarnya Wargi Dahlia ya. Ini mah gocinnya cuma satu aja, gocin aja Wargi Dahlia, oke? Okay? Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Kalau sudah ada langgam itu ya benar nih, ini ada namanya Jaya juga atau Aja ini ya. Kalau udah suka langgam yang satu itu yang terlalu sungguh, terlalu ku mencintai. Asik, udah gak usah dilanjut. Aduh ada siapa nih Begadang lapar yang kedua nih, halo Begadang lapar, langgam.
2: Langgam langsung putar.
0: Ah, kenapa ini suaranya habis?
2: Iya.
0: Serak-serak becek kayak Dewi Persik ini mah nih.
2: Wah masa?
0: Iya. Ada Remako, ada Roni, rombongan ini.
2: Betul, dari betulin aja.
0: Iya benar-benar ya. Nenek, digogo dulu siap Nek.
2: Siapa gitu ini?
0: Ah, emang siapa gitu udah tahu aku Semayang. Juga Nenek Yangce. Nenek Yangce. Nenek Yangce, Yangce, Yangce, Yangce.
2: Papa, papa, papa.
0: Ya, digagah, asyik.

0: Anyamnya pengen apa?
1: Anyamnya pengen apa ya?
0: Nenek.
1: Pengen.
0: Nenek buru. Nenek buru. Nenek ini banyak.
1: Ya.
0: Ah, lila ya.
1: Rindu aja.
0: Ah?
1: Rindu.
0: Rindu dari?
1: Dari siapa ya itu teh?
0: Italia, Julia Perez, ya. Maggie Jet. Ageng Iwi, Wiwik Sagita, meni mana tuh nenek dah banyak.
1: Nenek pisang.
0: Nenek Wawa tuh, Wawa, tri Wawa we. Wawa, gocinnya buat siapa nek?
1: Gocinnya? Buat semuanya aja, kita lihat.
0: Maafin kalau begadang lapar cuman gocin ya. Nenek makasih,
1: iya.
0: Nenek sehat-sehat nenek ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Begadang lapar, langgan. Langsung begadang lapar langgam langsung puter
2: begadang lapar begadang langgam langsung puter.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 DLP pendengar yang sik. Aduh, satu langgam yang asik. Semakin asik, semakin juara. Di 73.28.73.11.710 warga Dahlia. Kembali digoyang sama AJP ataupun lewat telepon on air WhatsApp-nya boleh banget ya. Di 0811-222-1015 ada Bungsu Ayi Munajat. Nah AJP digoyang nih buat orang Cikalong Kulon Cianjur. Aku baru nyampe rumah sena AJP tuh orang Cikalong ya kayaknya. Alhamdulillah kerjaanku baru kelar. Semangat beraktivitas, semangat pagi. Lain 73.28.73.11.710 nya ada siapa lagi? Halo. Can diangkat ku AJP. Halo. Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Dan nu cek aku ge lewat ieu mah luplak. Tuh.
1: Terdamar kelewat orang saya.
0: Ala genah. Lain danu aya we lamun nu kieu ge anu sirik, anu iri, anu benci. Tidak semua ya wargi Dahlia juga.
1: Laki-laki.
0: Alah, geningan tidak semua laki-laki mah. Tapi ini mah wanita yang mulutnya tuh aduh, senangnya ini mah.
1: Oh, hari-hari wanita mah mulutna.
0: Naon? Jaharo. Naon jahara teh? Naon danu? Hah?
1: Jahat.
0: Abaikan saja ya. Dari seribu semuanya suka keun we. Anu hiji atau anu dua yang enggak terlalu suka, biarin saja ya. Yang penting mah.
1: Karena oge netizen.
0: Tahun deterjen. Dan kita mah cuma menghibur gitu ya. Jangan dimasukkan ke hati ya.
1: Itu betul.
0: Masukannya kemana Danu? Kemasuk.
1: Tak gitu
0: ya. Lain gini aya nu nelpon loba nepi ka jam 3 oge nya Danu ya. Atuh saheula jae antri we.
1: Loba pisan penggemarna.
0: Alhamdulillah. Jamaah.
1: Oh jamaah.
0: Aya we cenah kieu cenah. Nah, cenah si JP mah cenah kieu. Ah, kumaha maneh we? Tapi nah tuh lain nah tuh sok ngadangukeun ngana ye geuningan. Ari kamu atunya. Ari enggak suka mah enggak usah atuh udah we skip atuh ya.
1: Nih. Itu nama
0: karedo lain. Oh, mana real gitu ya. Danu. Bisa digogon teh?
1: Bisa
0: atuh. Tati heula atuh.
1: Kapan itu tati jaman isa mah teu make nanaon.
0: Tuh nya, tuh nya loba labat lancah juga nanti. Seueur lamet lancah. Kamana atuh lamet lancah?

0: sok digoyang buat siapa Danu?
1: Langgam Naya.
0: Langgam nak ngus biar terlalu mencintai. Tapi
1: terlalu tunggu.
0: Alah.
1: Terlalu.
0: Alah nyeri beten. Alah.
1: Alah alah genah.
0: Lain si Bunda yang nelfon deh, Bunda yang cina biar ih meni karunya ngan sakedeng.
1: Tadi
0: nges, tapi dah kan yang begadang lapar mangan hiji, gocin, KBRG kode sarwa, kumaha
1: atuh. Sing sabar, Bunda, aku ke kamari, gocin terus.
0: Ada kumaha rejeki dan

0: netizen danu antep kan danu ah ini kayak capek sorangannya.
1: Padahal aja di pikiran sagarupa.
0: Jeung lain okosna teresep sana, lain teresep kasih danu tapi enggak dangukeun si serian kumaha eta teh.
1: Ye, netizennya.
0: Geus tong dicara mahan geus anu mah digogo di dinya mah murudul digogona oge sok buru. Narani Roni ieu buru ah.
1: Kuapan?
0: Digoyang buat siapa? Halo, plop ah.
1: Nama Kang AJP. Heeh. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak juga banyak duit.
0: Amin ya Allah ya Rabb.

0: apa.
1: Aku dimusuhin, nggak apa-apa. Mungkin aku dijahatin. Kocin.
0: Kocin. Warga Dahlia antas barang lagi. Hei warga ya Dahlianya, awasnya netizen ulah.
1: Tahun danu, dek tahun.
0: Netizen.
1: Inti nama ngeselanggam iya weh. Nih, aku dijauhin, ya gak apa-apa. Aku, nih, atuh danya. Danu. Sarehat semuanya, cing benghar danunya.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak ngamnya Dahlia, perung aku goyang. Awu, ya.

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar dikonfesin para driver anu di jalan security.

0: cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Pokoknya mana nya? Saat acara parayangan di Dahlia. Pokoknya mah sejam nonstop sunan.
2: Begadang jangan begadang wargi, kalau tiada artinya. Mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
3: Begadang
2: hanya di

kena. Kembali di Koyang War Kidalia 0811-222-0015 Begadang Dahlia JP, selamat pagi. Cenanya suantana Kang Elan tak beda jauh sama Nasar KDI dari Pak Yoyo. Nah, itu kumaha. Nah, itu Dasar SR lah, Nabi Mah Jaya Pucung. Teli pada orang baru bangun, ini tuh kesiangan, cenah JP. Digoyang punya buat AJP duluan, anu bager, anu soleh, dan juga warga Dahlia dari A sampai Z aja. Sehat selalu, sukses terus, amin. Hatur nuhun, AJP apa kabar? Anu kasih tuh orang baru, ada chatbot hadir katanya, pengen kandas aja.

0: buat Abah Iwan, Abah Iwan, Bunda Imut, Kang Herman, kita lihat dan juga kru radio dari FM aja katanya ya. Selamat pagi Mang Iwan yang ada di Warkop Astar katanya aja be ya. Ada Pak Haji Tatang yang lagi makan mie rebus. Ada juga Mang Jumono yang lagi ngopi sana JP ya, buat wargi Dalia semuanya. Mama Eka, apa kabar Mama Eka? Selalu hadir, toyib. Silakan ya, Ati Sunarti hadir. Batu Lawang Ciwidey langgamnya pengen duri-duri. Aduh, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ati Sunarti yang ada di Batu Lawang. Siap-siap di Begadang lapar, langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang.
0: Begadang lapar, langgam langsung puter. Sesan terakhir wargi Dalia, siapa yang beruntung? Halo, Begadang lapar.
2: Halo.
0: Begadang lapar.
2: Kesiangan.
0: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar, langgam langsung puter.
0: Yes, Teli saya Teli. Siangan ini teh.
2: Oh, luka siang.
0: Aduh, dedeh teuing ah teuing wargi Dahlianya. Kumaha siap digogo? Teli. Siap digogo? Digogo asik.

0: Oh, ah, oh, eh. Ah, gitu. Atau sok langem no yang naon, Teli?
1: Yang eta gala-gala.
0: Gala-gala.
1: Dari ada asin.
0: Tak aja ada asin mah.
1: Oh, iya weh
0: oh, aku ada. Eta sanes ya?
1: Oh iya gak apa-apa yang itu aja.
0: Kala-kala tapi tata di mana nyimpen na? Kala kru kokore.
1: Kalau gak ada ayun kundang aja.
0: Kan. Langgam Sunda. Ayo langgam Sunda teh Eli.
1: Oh. Mohon.
0: Masuk. Jadi oyong naon. Gala-gala wae jantan.
1: Mohon.
0: Mohon. Ku iya tapi wios nusanes.
1: Wios lah lumayan ya.
0: Ya atuh siap gocennya buat siapa Teli? Ah
1: buat Sang
0: Yespe yang ganteng
1: mata dia. Atuh nuhun. Udah diangkat.
0: Sami-sami. Iya atuh nuhun Teli. Begadang lapar langgam.
1: Begadang lapar langgam langsung putut.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang.

Aduh, jangan kecewa warga Daria ya. Nanti ketemu lagi hari apa sama AJP, hari Kamis malam Jumat warga Daria ya. Mulia Katapang, terima kasih baru hadir. Waalaikumsalam, TLI juga tuh nuhun langgamnya udah digoyang juga ya. Untukin AJP, terima kasih ya. Sarehat semuanya warga Daria, gak kerasa ya waktunya. Nuhun warga Daria, nanti ketemu laginya di Kamis sama Jumatnya ya. Malam Jumat pokoknya wargi Daria bareng Jaya Pucuk. Cing balenghar pokoknya mau barokah wargi Daria Panteng Radio Panteng Daria. Enak-enak langgamnya Daria Prung Agu Go Go Go. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kembali hadir dan kita bersama lagi dengan Ustadz Andi Abdul Rahman yang hadir setiap hari Senin, Selasa, hari ini Rabu dan Kamis Wargi. Untuk kebersamaan kita berkelompok ilmi, berdiskusi tentang ilmu agama. Hari ini hari yang ke-16 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah dan 2 Juni 2026. Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibe thayyib semangkin thayyib. Alhamdulillah ayahanda ibunda semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Allah jalla jalalu di sepertiga malam terakhir Allah masih tetap memperkenankan kita untuk bersilaturahim. Ini menunjukkan dan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, introspeksi diri, muhasabah diri untuk menjadikan hari ini menjadi lebih pribadi sebelumnya, sehingga Allah memberikan kekuatan sekaligus kemudahan bagi kita untuk beramal soleh, memberikan kemudahan dan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di sepertiga malam terakhir. Salah satu di antaranya adalah kita bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, tentunya di provinsi yang kita cintai, di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk wargi Dahlia, untuk ayahanda ibunda dimanapun wargi berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
1: Anak keturunannya soleh dan solehah, rizkinya melimpah ruah dan barokah, serta insya Allah kehidupan kita bahagia, selamat dan sukses fit dunia wal akhirah. Amin ya Allah.
0: Silakan untuk wargi Dahlia kalau ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp untuk saling bersilaturahmi, ataupun ada pertanyaan nanti di 0811-222-1015. Sudah ada Abi di Gunung Sembung di Cipaduk 455 bersama Ibu Haja Siti Mar. Terima kasih buat Ibu Tati Empoy, Ibu Lilim Halimah, Ibu Syadiah dan Ibu Pak Mumu Mujahidin, juga sama Ibu Haja Iom, Mama Lilis, terima kasih. Dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung berikutnya, banyak sekali nih Ustaz sudah masuk di WhatsApp kita. Ibu Muti di Karapitan, Teh Andini di Ujung Berung dengan tanda semangatnya dua toib, semakin toib. Pak Aman Abadi, terima kasih. Bu Heni juga, alhamdulillah Bu Heni. Dan Ibu Lia di Katapang, Kang Danu juga terima kasih. Dan juga Ibu Hajah Oneng di Sarijadi Ujung. Oh, Teh Hajah Neng juga terima kasih. Teh Hajah Mira dan juga Kang Haji Ceman yang ada di Cikadu Cianjur.
1: Betul, untuk Mama Hajah Nur Adil juga, Nur untuk Papa Ian ya. Mudah-mudahan segera disehatkan kembali oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Nanti doa ya, doa dari kami, dari santri-santri kami menyertai Mama Hajah Nur Adil beserta Papa Ian yang saat ini tengah sakit insyaallah.
0: Amin.
1: Kemudian juga untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kemudian Ibu Hajah Imas Joyriah yang ada di Balai Endah ya, pengajian majelis taklim di Balai Endah wargi Dahlia. Kemudian untuk majelis-majelis taklim

0: ada Fathul Mubin, Fathul Khair, Nurul Ikhlas, At-Tawabin, Al-Hikmah, kemudian juga Majelis Taklim Al-Huda Arokah, Majelis Taklim Ar-Rahmah, dan tentunya para alumni-alumni umrah, Bang. Ya, jamaah umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Syakban, jamaah umrah Rabiul Akhir, juga untuk calon tamu-tamu Allah yang akan berangkat di tanggal 1 Agustus 2026 ya. Alhamdulillah kuota kita tinggal 2 orang lagi ya. Kemarin 5 lebet 3 kantun 2 deui. Mangga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita ya.
1: Abi sareng budak sini.
0: Mudah-mudahan semua warga Dela sudah siap untuk sama-sama bertolabu ilmi di acara Obses.
1: Mardianing, kemudian saya Ibu Ani Hanita, terima kasih juga untuk Ibu Eni Rawati, teh Ibu Etiwiko, dan juga untuk Mama Ocha, Ibu Eha di kawasan Lembang. Hari ini kita akan berbicara tentang amalan.
0: Amalan, betul. Amalan cerdas.
1: Jadi bukan pintar ya?
0: Bukan pintar.
1: Pintar mah nanti koma cerdas ini.
0: Pintar bilih kebalinger. Nah, ini juga untuk adik-adik kita, para siswa-siswi ya. Kepada adik-adik para mahasiswa-mahasiswi. Ya, kalau ingin cerdas, ingin apa namanya hafalannya ya, kemudian juga ilmu yang dipelajarinya dimudahkan oleh Allah, termasuk juga bagi para orang tua untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak ya, supaya menjadi anak yang cerdas. Ini tip langsung dari Allah dan dari Rasul.
1: Itu dia. Nah, untuk abang kadang melihat hafalan-hafalan ustaz itu cepat sekali kalau abang menangkap dan bahasa-bahasa yang cepat menangkap bahasa-bahasa daerah abang yang cepat dan amalan-amalan doa itu cepat sekali menghafalnya. Baik, juga untuk Pak Agus dan keluarga yang ada di
0: At-Tawabin
1: dan Ibu Iti dan juga Ibu Lilis
0: Uni, betul, Ustadz Nano,
1: Ustadz Nano,
0: Ustadz Syarif juga, Syarif, Abang Adi, Kang Endi dan Kang Angga ya, mudah-mudahan sehat semuanya, insya Allah.
1: Baik, kita mulai Wargi Dahlia bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, amalan agar anak menjadi cerdas.
0: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana. Innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwatu fi din, a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi dahliya, rahmaniyallahi wa iyyakum. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Dialah Tuhan seru sekalian alam, yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Dengan segala kemahakuasaannya melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, terutama bagi hamba-hambanya yang beriman, Allah titipkan satu kenikmatan yang tidak akan Allah berikan kenikmatan kepada yang lain kecuali kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Kenikmatan beribadah. Beribadah inilah wargi dahlia yang saat ini masih kita dapat rasakan bersama-sama, termasuk kesemangatan kita bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi bahan diskusi kita, menjadi amal saleh dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Materi kita, amalan agar anak menjadi cerdas. Wargi Dahlia, memiliki anak yang cerdas dan soleh merupakan impian bagi setiap orang tua. Yang pintar menjadi pribadi yang cerdas dan soleh merupakan dambaan bagi setiap kita yang namanya manusia. Anak yang soleh

soleh akan terbentuk dan tergantung pada orang tuanya dalam membentuk dan mendidik mereka. Ini merupakan sindiran Nabi bagi kita selaku orang tua yang memiliki anak, bahwa anak yang soleh itu akan terbentuk, tercipta, tergantung pada orang tuanya itu sendiri dalam mendidik anak-anaknya. Ingat wargi dahlia, yang Allah titipkan kepada kita itu merupakan amanah, itu merupakan ujian yang pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lihat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Inna sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum dan anak keturunanmu fitnah. Itu hanyalah cobaan untuk kalian semua. Wallahu indahu ajrun azim, lah pahala yang besar bagi mereka yang mampu menjadikan harta dan anak keturunannya mampu diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah tabarakallahu ta'ala. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa apa yang kita miliki, harta, apa yang kita miliki, anak keturunan, itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Dan setiap ujian, Allah akan menilai siapa di antara kita yang bisa mampu untuk memanfaatkan, menggunakan amanah itu sesuai dengan porsinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, soleh dan tidaknya anak itu tercipta dan terbentuk tergantung didikan orang tuanya. Mauludin yuladu al fitrah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Setiap anak, pa abawahu, orang tuanya lah, ayah dan ibunya tentunya. Yuhawadanihi au yanasarani au yumajasan, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia menjadi seorang Yahudi kah, menjadi seorang Nasrani kah, atau menjadi seorang Majus, tergantung apa yang dicipta, apa yang dibentuk oleh kita selaku orang tua. Hadis ini wargi dahlia menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran orang tua untuk menentukan nasib anaknya. Nasib anak kita yang saat ini masih kecil, nasib anak kita yang ada di samping kita, itu tergantung peran penting kita selaku orang tua. Jangan pernah kita abaikan ayahanda ibunda semua. Jangan sampai yang penting anak wareg, yang penting anak boga duit, yang penting anak terewel, bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani saja. Tetapi yang lebih penting, orang-orang yang beriman memiliki pikiran jangka panjang. Bagaimana mereka selain sehat jasmani, makanannya terjamin, jajanannya pun terjamin. Bagaimana nanti, besok, lusa, minggu depan, bahkan setelah dunia ini, apakah mereka mampu selamat dari hisaban Allah? Lebih jauh lagi, apakah mereka mampu menyelamatkan kita selaku orang tuanya? Ini yang harus menjadi bahan pikiran kita wargi dahlia. Orang dugikan, ah, penting budak mah jempe, penting budak mah terewel, selesai. Pikir jangka pendek ayahanda ibunda wargi dahlia. Tetapi yang tadi kami sampaikan, bagaimana anak yang Allah titipkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pasangan hidup kita, bagaimana anak itu bukan hanya sekedar sehat jasmani, tetapi memberikan sebuah kontribusi bagi kita selaku orang tuanya, menjadikan kita selamat ketika dihisab oleh Allah, bahkan harus menjadikan anak

kita menjadi syafaat bagi kita selaku orang tuanya. Tercipta wargi dahlia ya. Kebayang kalau anak-anak kita cerdas, soleh, bukan hanya mengangkat derajat orang tuanya ketika di dunia, bukan hanya memberikan nama kita selaku orang tuanya menjadi harum di tengah-tengah masyarakat, tetapi di sisi lain pula anak kita bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipegang tangan kita oleh anak kita. Kita berkumpul kembali dengan anak kita bukan hanya di dunia tapi sampai tembus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu cita-cita orang-orang beriman? Maka untuk itu jadikanlah anak kita menjadi anak yang cerdas dan soleh. Nah, untuk menjadikan anak kita cerdas dan soleh, pengetahuannya ditambah oleh Allah mudah dalam tan, maka modalnya adalah wattaqullah wa yuallimukumullah. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah, maka Allah akan ajar. Modalnya magambilnya, tingkatkan takwa, maka Allah. Wargi dahlia pun, dan ini rahasia ya, kalau sudah takwa kita ditingkatkan, kemudian Allah mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan, Allah sendiri yang memberikan kemudahan kepada kita, Allah akan titipkan sesuatu hal yang tidak mungkin Allah berikan sembarangan ini. Apa itu? Allah titipkan hikmah. Titipkan apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari. Contoh, ada orang yang pintar, gelarnya profesor, doktor, tapi terkadang dia tidak bisa berbicara di podium. Betul. Tetapi ada orang yang biasa-biasa saja, mungkin hanya tamatan SMA, tapi imannya kuat, akidahnya kokoh, sukses tuh dari kalangan rendah. Modalnya apa? Bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, sehingga para ulama, ada tiga amalan yang dapat kita lakukan selaku orang tua untuk menjadikan anak kita anak yang cerdas. Dan ini pula bagi para mahasiswa-mahasiswi ini, bagi para siswa dan siswi yang sedang mengenjam pendidikan di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku perkuliahan ini. Dan itu terbukti. Kenapa terbukti? Lawang ini yang diajarkan oleh agama kok. Ini sebagai petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya kok. Diamalkan pasti. Dan terbukti banyak orang yang sukses. Amalan yang dapat membuat anak saudara dan didik masalah ibadah sholat ini penting. Rajin sholat, karena sholat bisa membuat anak cerdas. Sebentar Ustaz, kenapa sholat bisa membuat anak cerdas? Nah, tidak sembarang ulama kita, tidak sembarang para ulama-ulama yang dibekali ilmu oleh Allah, yang dibekali oleh hikmah, kalau mereka ini, para ulama-ulama rahimahullahu ta'ala, menyampaikan sebuah materi pada kita, bahwa sholat itu bisa meningkatkan kecerdasan anak. Bisa membentuk karakter dari apa? Pribadi kesolehan anak. Bu, bunda, wargi dahlia semua, anak itu apalagi masih kecil akan terbentuk, akan melihat tentang situasi dan suasana rumah. Anak-anak kecil itu akan melihat tentang suasana rumahnya. Apabila dia melihat ayahnya sholat, dia melihat ibunya sholat, maka tapi pasti anak itu akan mengikuti perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Sholat menjadikan anak cerdas dan soleh, karena sholat mendidik untuk konsentrasi. Bukankah sholat mendidik konsentrasi?

0: gerakan satu ke gerakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Terusnya bacaan ini. Itu kalau sungguh-sungguh membentuk konsentrasi yang penuh bagi kita. Solat mendidik konsentrasi penuh. Solat mendidik kita untuk tenang, tumanina. Menghadapi berbagai masalah, tenang, tumanina, berserah diri. Disiplin dan rendah hati. Bukankah semua solat itu dididik dengan kedisiplinan, kerendah hatian, konsentrasi, tumanina kita? Lama kelamaan itu akan membentuk karakter pribadi dalam anak kita. Sehingga bukan hanya tenang ketika sholat, bukan hanya tumanina ketika sholat, bukan hanya disiplin dalam sholat, bukan hanya rendah hati dalam sholat, bukan hanya konsentrasi dalam sholat, tapi dia mampu gunakan di luar sholat dalam artian dalam menjalankan roda kehidupannya. Maka efek itu anak, pola pikir anak menjadi cerdas. Maka tidak heran para ilmuwan muslim dahulu, sebelum mereka mendidik dulu sholat dan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan para ulama-ulama kita, sebelum mereka akan menyampaikan atau belajar waridahnya, minimal sholat 2 rakaat. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i, bagaimana Imam Al-Bukhari, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam yang namanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Para ulama-ulama terdahulu sebelum belajar, minimal mereka menunaikan 2 salat. Salat sunat mutlak tunaikan. Memohon kepada Allah agar Allah berikan kemudahan bagi kita. Rajin salat, rajin baca Quran. Dibina dan dididik untuk berhafal Al-Quran. Dekat cinta dengan Allah melalui baca Quran. Punten, jangan jauh-jauh. Punten. Demi Allah, wallahi, saya heran warga Dahlia. Si adek, si bungsu, saya gak tahu dia hafal Quran dari mana.
1: Iya,
0: saya tak, ayahnya sendiri kalah. Ketika di kendaraan umpami misalkan ngejemput ataupun ini ada murattal Quran dia hafal. Saya bilang tanya, "Dek, ini surat apa?" "Oh, ini surat Al-Ankabut ya." "Itu apa? Ini surat ini ya?" Ya Allah.
1: Kita ngumpul dia kayak asik.
0: Iya. Saya bilang, "Aduh, ayah tuh ayah mah elek gitu." Atuh. Dia tahu gitu. Dan subhanallah, ini yang poin penting. Ketika dia hafal Quran, hafal, apa yang terjadi? Daya ingatnya 3 kali lipat meningkat. 3 kali lipat meningkat. Bahkan dia itu menguasai ilmu biologi, Bang. Ilmu kedokteran dia kuasai.
1: Seninya hidup.
0: Seni. Semoga teman seni pencaksilat jeung jaipongan.
1: Jaipongan kok bisa? Segalan.
0: Gitu. Subhanallah.
1: Tapi kalau ketemu diem.
0: Diem. Nah, iya, jaga image. Itu warga, jangan jauh-jauh. Subhanallah, punten, masya Allah, tabarakallah. Itu membuktikan bahwa orang yang hafal Quran, daya ingatnya akan ditingkatkan oleh Allah 3 kali lipat.
1: Dan sayang dengan anak-anak kecil.
0: Betul, anak kecil itu, aduh, subhanallah.
1: Anak panti itu dia.
0: Oh, luar masalah biasa itu, sekali. Luar biasa. Nanti ada korelasi kepada amalan yang ketiga, Bang. Amalan ketiga itu. Dan yang subhanallah warga Dahlia, dia kuasai ilmu kedokteran. Ada masalah, misalkan ada situ kondisi kemarin nengok orang yang sakit misalnya, ada orang meninggal tetangganya. Gini. Dia tahu, oh ya, ini tegarannya ini. Namanya teh obatnya ini. Saya kasih teh pertanyaan, kenapa sih kalau disuntik harus lewat punten pantat? Kenapa di tangan ini? Dia tahu. La haula wala quwata illa billah. Pendek kata, itu membuktikan bahwa orang yang meningkatkan hafalan Quran, kecerdasannya 3 kali lipat. Kunaon aina urang pohon wae sabab res. Saha eta teh mun urang duaan gitu. Dan yang terakhir warga Dahlia, amalan agar anak kita cerdas adalah rajin bersedekah. Dan poinnya, ketika kita bersedekah atas nama anak atau kita selaku anak bersodako atas rizki yang diberikan oleh orang tua kepada kita, ingat. Ketika bersodako atas nama anak, bagi orang tua, tolong bacakan doa ini.

faqahu fiddin wa 'allamhu ta'wila. Ah ini nih. Allah bagi para mahasiswa-mahasiswi nih, para santri, para anak-anak peserta didik, bacakan doa ini nih. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, bacakan doa, Allahumma faqqahu fiddin wa 'allamhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah aku pada ilmu-ilmu agama yang akan dipelajari dan berikan kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit. Ya, yang sulit pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah cocok kalau Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu dan bisa kita coba dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Kata Nenek Indah, kita lakuin. Sudah ada pertanyaan nanti. Baik, untuk Wargi Dahlia, kita akan jeda untuk acara obsesi kita nanti setelah kita sholat subuh.
1: Betul, setelah subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد الذي وعدته إنك لعاد.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
2: Dipersembahkan oleh

0: dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepitnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Wabarakatuh. Saya Tony Wijaya, S1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berhasilkan keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilita, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM, solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Ini kayak suaranya tebal banget, apa coba mungkin turun sedikit ininya gitu, ternyata. Kalau Ustaz Andi demi kamera kan, jadi mikrofon jangan terlalu dekat sama mulut.
1: Benar.
0: Jadi ada aturan-aturan yang sibuk kok di beladi. Alhamdulillah syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Untuk hari ini yang ada pertanyaan dipersilakan untuk bergabung melalui satu singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Dan pertanyaannya, wargi Dahlia, siapa yang terbaik? Entah terbaik, entah bagaimana, bagian digital yang memilihnya nanti itu akan ini menjadi cuplikan yang ada di Instagram dan TikTok Radio Dahlia FM dan Facebook itu. Bisa wargi Dahlia lihat juga di Radio Dahlia itu ada Ustadz Andi sosial. Radio Dahlia itu ada Ustadz Andi yang sekarang semakin toyib.
1: Semakin toyib, subhanallah.
0: Baik, sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan dulu Ustadz tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pengajian dan lainnya kita. Silakan wargi Dahlia, sekali lagi Ustadz Andi Abdul Rahman hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi di Obsesi Pagi Radio Dahlia FM.
1: Ya, Bang Haji Abdul, juga ya Handai Bunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya Allah ajuh

0: Wajal mengkabulkan segala doa, harapan dan cita-cita kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang wargi sampaikan, ada beberapa hal yang seperti biasa ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi wargi yang ingin berniat melaksanakan ibadah umrah bersama kami wargi, insyaallah keberangkatan kita di bulan Agustus 2026 di tanggal 1 insyaallah 1 Agustus 2026 dengan harga promo cuma Rp28 juta. Seat yang tersedia tinggal 3 seat lagi ya, 3 orang lagi. Maka dipersilakan bagi wargi-wargi yang memiliki niat kuat untuk menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan untuk mendaftarkan diri segera, kita sama-sama melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah berikan dan mengantarkan rezeki, kesempatan, kesehatan dan waktu luang bagi kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umrah di tanah haram. Kemudian bagi wargi Dahlia semuanya ya, terutama untuk kaum muslimah, insyaallah di hari Rabu 2026 wargi Dahlia ya, 3 Juni 2026 di tanggal 17 Zulhijjah 1447 Hijriyah, hari besok ya, hari Rabu, ada pengajian muslimah bersama Teh Bentang. Insyaallah kajian Islam yang disampaikan oleh beliau mengambil materi imah, silakan bagi wargi-wargi muslimah ya, ditunggu kehadiran wargi dalam pengajian bersama Teh Haja Bentang hari Rabu besok tanggal 3 Juni 2026, tempatnya di Masjid Nurul Huda pukul 12.30 Bandung pada pukul 12.30 sampai dengan sholat asar ya. Mudah-mudahan wargi kaum muslimah, ibu-ibu semuanya, pengajian-pengajian majelis taklim ya, silakan hadir bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan ilmu yang akan dipelajari nanti oleh Allah diberikan kemudahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu mengamalkannya insyaallah. Kami mohon doa dan restu dari ayahanda, ibunda, semua wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahmah Agnya Mubarak. Mudah-mudahan anak-anak yatim piatu yang kami bina, yang kami asuh menjadi anak yang soleh. Cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah dan kita diberikan kemampuan wargi untuk memberikan kebahagiaan, perhatian, atensi kepada mereka ya, untuk kita di sebuah amalan jariah, untuk kita dipersiapkan pahala yang berlipat ganda dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi yang ingin mendengar, menyimak kajian-kajian ilmu ya, kajian ilmu agama, video-video singkat tentang ilmu agama, silakan wargi mengunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit sekali ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita, terutama yang menyampaikannya, dan umumnya untuk kita semua menjadi wasilah untuk meningkatkan ketebalan iman takwa kita kepada Allah dan menjadi jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya
1: rabbal alamin. Wargi Dahlia yang pagi hari ini juga mendengarkan di frekuensi 101,5 Dahlia FM, Radio Dahlia Bandung, acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman yang hadir setiap hari Senin, Selasa, dan mendengarkan melalui Facebook Radio Dahlia FM, di akun Facebook Radio Dahlia FM, live juga pagi hari ini kan ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Siap kita mulai, wargi Dahlia dipersilakan sekali lagi untuk bergabung melalui pertanyaan di 0811-222-1015.
2: Wargi Dahlia, masih panten ob 4 sampai Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini pertanyaan yang sudah Bang Apul terima dan ada ini di Dahlia terima dari Bunda Haja Puspa pagi ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Dalam semua gerak dan apa nih, Masya Allah, komplit dalam semua gerak dan vokalnya. Nah, Puspa. Toyib, semakin toyib.
3: Semakin toyib.
1: Ini tentang orang tua. Jika ya, seorang tua sudah mendoakan juga membekali ilmu kesolehan dan memberi contoh untuk gemar bersedekah kepada sesama, anaknya kadra anak-anaknya qadarullah ada anak yang tidak sesuai harapan orang tua dengan lingkungan juga keluarga baru mereka.

0: Pertanyaannya ini ada tiga nih Ustadz. Satu, apakah adakah kekurangan sebagai orang tua dalam pembekalan mereka? Adakah kekurangan? Karena orang tua sudah mendidik apa yang tadi disampaikan. Pertanyaan kedua, apakah merupakan ujian Allah untuk orang tuanya? Ini. Dan yang ketiga pertanyaan, bagaimana dengan syafaat sebagai orang tua? Jazakillah khair Ustaz dari Bunda Puspa.
1: Baik, jazakillah khair wa barakallahu fik untuk Bunda. Mudah-mudahan sehat mandala jati, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi dahlia ikhwati fiddin azakumullah. Ketika orang tua telah mengeluarkan segala kemampuannya untuk mendidik, memberikan contoh, bahkan berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan, keselamatan, kesuksesan anaknya, untuk menjadi anak yang soleh dalam pendidikan agamanya, ya. Tetapi ternyata ada sebagian anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Apakah ini ada kekurangan dari orang tua dalam mendidik anak? Apakah ini ujian untuk orang tua? Apakah ada syafaat untuk orang tua? Baik, tugas manusia di alam dunia ini secara umum ya hanyalah untuk mengingatkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah, termasuk juga kita yang menyambung lidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima tongkat estafet Nabi untuk menyampaikan risalah ini kepada orang-orang di sekitar, termasuk kepada anak keturunan kita. Tugas kita hanya menyampaikan, mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan contoh, dan mendoakan. Selepas itu tidak ada kemampuan bagi kita, artinya tidak ada ranah kekuasaan bagi kita untuk memberikan hidayah. Kemampuan kita untuk memberikan hidayah, hanya tugas kita menyampaikan, menasehati, memperingatkan, memberi contoh dan mendoakan. Contoh bahkan secara langsung, mendoakan secara langsung, mendoakannya pula secara langsung. Maka di sisi itu, di luar itu bukan ranah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hidayah. Termasuk bagi orang tua, setelah memberikan pelajaran, pendidikan, contoh bahkan doa. Maka solusinya adalah tetaplah bersabar untuk mendoakan anak-anak kita. Bila ada anak keturunan kita dengan harapan kita, artinya ada dampak dalam pandangan kita selaku orang tua, ada keburukan dalam anak, susah dinasehati, tahu susah untuk belajar misalnya, maka cara yang tepat bagi kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melihat ada keburukan yang ditimpakan oleh Allah kepada anak kita, maka wajallah kepada Allah azza wajal dengan berdoa, ya Allah, segera mencabut keburukan yang menimpa kepada anak. Gitu ya. Jadi mohon kepada Allah agar Allah segera mencabut keburukan yang ada pada anak kita. Dan itu subhanallah sudah kami praktekkan dan terbukti. Gitu ya. Nah, sehingga orang tua tidak menjadi berdosa selama kita mau terus memberi nasihat dengan modal kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Di samping bah takdir.
0: Tahajud itu.
1: Dengan tahajud, dengan duha, dengan hajatnya. Iya, mohon kepada Allah. Contoh memberikan pendidikan kepada anak. Berdoa, orang tua tidak akan mendapatkan dosa karena orang tua sudah memberikan nasihat dan menjalankan tugasnya. Itu tinggal orang tua, tinggal anak dan Allah saja. Hubusa doa terus, jangan berputus asa dari rahmat Allah dengan cara berdoa. Dan ini bagian dari ujian untuk orang apa? Membuka kembali ladang amal. Tugas untuk orang tua memberikan pendidikan, perhatian yang kan, perhatian kita tingkatkan, menjadi ladang amal bagi kita. Ujian dengan kesabaran, pahala bagi kita selaku orang tua. Dan insya Allah, lambat laun, insya Allah, kalau kita membukakan pintu hidayah untuk anak kita yang sebagian tidak sesuai dengan harapan agamanya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, jokil Ustaz, terima kasih untuk Bunda Puspa juga pertanyaannya. Kita lanjut yang berikut lagi. Terima kasih untuk Teh Jadelis dan Dava.

0: juga sudah di Bandung lagi kemarin, keluar kota liburan panjang ya. Teh Tatat sama Kang Uu menjelegur-jelegur tadi.
1: Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah. Dan Pak Ustadz. Bismillah. Dan Pak Ustadz, ayah pertarusan di Bunda Amih Dini Tikawit Mangsa Iraha mencetak anak supados janten putra anu soleh, amalia spiritual sareng material materialna wujudna kumaha.
1: Toyib. Jazakumullah khair. Untuk dan Bunda Hajah Iom di Linggar Jaya Elektronik Cigentur Majalaya berga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Upaya dini, upaya awal untuk mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, itu bagaimana caranya? Ini sudah dijawab 1400 tahun yang lalu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan diabadikan pula di dalam Al-Quran. Kita lihat dulu Al-Quranul Karim, surat Luqman, surat ke-31 setelah Ar-Rum, kemudian surat Luqman. Di sana Allah menggambarkan tentang masalah Luqman rahimahullah ta'ala. Beliau bukan seorang nabi, seorang hikmah yang memberikan nasihat kepada anak. Pondasi yang pertama kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu pertama. Apa artinya? Menancapkan modal tauhid yang kuat. Sejak dini, kapan itu? Diikuti oleh sabda Nabi, ajari anakmu sholat tahun. Tancapkan rasa kuat perlu dan butuhnya sholat kepada anak kita di usia dini 7 tahun. Dan apabila anak sudah mencapai 10 tahun tidak mau sholat, maka tingkatkan pendidikan dengan dipukul. Dipukul ini maksudnya bukan kekerasan, tapi meningkatkan pendidikan kepada anak. Tingkatkan kembali perhatian, tingkatkan lagi penekanan kepada anak ibadah sholat. Nah ini dari awal, itu dari Luqman, menancapkan masalah tauhid kepada anak supaya kuat, tidak berbuat syirik, karena inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah perbuatan dosa yang besar. Maka Nabi diperkuat oleh Nabi, ajarkan dengan apa? Dengan senantiasa mengajarkan pada anak usia dini di 7 tahun mengenal tentang sholat. Di 10 tahun bila anak tidak sholat, tingkatkan pendidikannya agar mau melaksanakan ibadah sholat. Gitu apa ya? Wallahu ta'ala
0: bisa. Ya, Ustaz, terima kasih. Seperti dalam surat Luqman itu Ustaz,
1: betul. Babindo
0: dengan Kan'an itu.
1: Subhanallah.
0: Itu contoh kalau kita menginikan menelaahi Al-Qur'an.
1: Betul.
0: Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi Ustaz.
1: Ini ada informasi ada juga dari Teh Bentang. Jazakumullah khair untuk Bunda Hajah Iom dan Api Mumu untuk anak-anak kami di Panti Asuhan Rahmat yang Mubarak. Terima kasih Bunda. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kebaikan Bunda dan Api dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Mohon nonton kembali teh ulen opak ranginang nuhun
0: kurang ulennya teh meni kitunya enak pisannya
1: subhanallah
0: meni kurang ianya kurang banyak meni kurang enak.
1: Aduh, ini dari Ibu Hajah Wiwin juga dari Banjaran. Alhamdulillah nuhun Bunda Hajah Wiwin ya, atas kebaikannya. Jazakillah khair, mudah-mudahan menjadi amalan soleh, amalan jariah. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung juga berikut ini. Sudah datang dari Nenek Indah Cita Lahap ya. Ini semacam pernyataan tapi juga kecemburuan.
1: Oh siap. Subhanallah.
0: Assalamualaikum Ustaz. Taib semakin taib. Bang Apul, Mas, Masya Allah, Pak Ustadz, bagaimana cara kita menanamkan dalam diri kita untuk bisa mengaplikasikan ilmu? Ya, karena banyak orang punya ilmu tapi ilmunya tidak mencerminkan keimanan, keihsanan dan minim adab ini Ustadz. Malah banyak yang sombong dengan ilmunya.
1: Subhanallah.
0: Ketinggalan nenek dari bahasa tubuhnya juga kalau di kamera teh. Mata kabang alhamdulillah tidak toksik hirup. Sahur eta si istrina Kang Cepi kamari teh nya. Ari jeneng. Ari toksik teh naon abang? Kan pengertian toksik dari sekarang mah bisa diaplikasikan karena kita liur lah gitu.
1: Toksik itu masih adik kakak dengan TikTok.

0: Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Nenek Indah Abah Dahrom di Citalahap ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah, dalam memahami ilmu agama harus diimbangi dengan adab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, diceritakan ketika beliau memahami belajar ilmu agama, beliau mempelajari ilmu agama 20 tahun dan adabnya 40 tahun. Artinya ketika mempelajari ilmu, ilmu agama tentunya harus diimbangi dengan adab, dan adabnya harus dua kali lipat dari ilmu yang dipelajari. Kenapa? Khawatir ilmu yang kita peroleh tanpa adab akan menimbulkan kesombongan yang ditandai dengan merendahkan orang lain dan menganggap diri kita paling pintar. Itu bahaya. Saya pernah mendengar, ada pendengar kiriman video kepada kami berkaitan dengan masalah sombong.
1: Salah sombong abang juga ada tuh video.
0: Iya itu.
1: Dia mau ajan pasang dulu itunya. Padahal tahun-tahun dia teteh jeng ustad itu. Yang ajan pasang lo, yang ajan di masjid ini. Alhamdulillah di masjid dia pasang itu teh. Benar ajan itu teh. Actingnya enirup teh. Lah ta'ala.
0: Jadi wargi Dahlia, kalau kita belajar ilmu agama itu harus diimbangi dengan adab, dan mempelajari adab ini harus di dua kali lipat dari ilmu yang kita pelajari. Ya, kita dalam mempelajari ilmu keislaman, keimanan, ketakwaan, keihsanan. Tetapi di sisi lain adabnya minim karena tidak mempelajari adab secara sempurna. Ya, secara sempurna. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi mengajarkan sebuah ilmu yang betul-betul sempurna, yang harus menjadi apa? Suri tauladan bagi kita. Bagaimana para ulama-ulama mencetak, dan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ilmu. Punten warga dalil, punten. Ini di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalah. Nabi itu sebelum menyampaikan risalah, beliau mengawali terlebih dahulu dengan apa yang ingin disampaikan, beliau sudah lebih dulu mengerjakannya. Contoh, ketika kita mengatakan, "Eh, anak-anakku, mari kita bersedekah." Nah, ketika menyampaikan sedekah, sebetulnya si guru itu sudah bersedekah sebelumnya, sehingga apa yang disampaikan dalam lisannya, apa yang diutarakan dari mulutnya itu nancap pageh kepada sana gurunya, sudah mengawali bersedekah. Ayo tahajud, ayo duha. Gurunya sudah mengawali duha dan tahajudnya, maka omongan guru itu akan nancep kepada guru, kepada murid-muridnya. Contoh dulu baru disampaikan. Sebagaimana Allah mengatakan, kaburomaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sebagai mereka yang pintar berbicara, tapi perilakunya jauh dari apa yang ia sampaikan. Adabnya tidak ada, sehingga kesombongan yang muncul. Apa kesombongan yang muncul? Lihat iblis. Dia pintar, dia soleh, bahkan derajatnya dari golongan jin sama setara dengan malaikat. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, ilmunya

0: semakin merunduk, ini dibalik, semakin berisi, semakin mengangkat apa dagu kita.
1: Nggak, sok ngadu ilmu jeng saya.
0: Sok, oh, orang ngadu ilmu.
1: Ah, kitab saya seberapa lemari itu.
0: Apa, untungnya apa gitu Wargi Dahlia. Ya. Maka nenek juga Wargi Dahlia rahimakumullah, saat kita mempelajari ilmu, harus diimbangi dengan dua kali lipat adab, agar apa yang disampaikan itu timbul. Ini yang terakhir apa? Hikmah. Hikmah itu Pak Bo Wargi Dahlia susah dan sulit untuk kita dapatkan. Hikmah itu apa? Punten. Omongan itu Bang, omongan yang disampaikan saat gini. Secara sederhana, bagi orang yang sudah menguasai ilmu, menguasai adab, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia hanya menyimpan poin-poinnya saja. A, B, C. Ketika begitu der, Masya Allah, di otaknya itu kayak ada komputer, kata-kata. Nah, kata-kata itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Hikmah.
1: Allah yang menolong ya.
0: Allah yang menolong. Maka ketika disampaikan uraian materi, pembicaraan yang disampaikan kepada mustami'nya, subhanallah, mampu merubah dirinya. Kenapa? Hikmah. Dan hikmah itu tidak dapat kita dapatkan kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rangkaian tadi, ilmu dan adab. Gitu nenek ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Ustaz, terima kasih nenek. Salam Kak Apih. Kita kangen kapan-kapan kalau kita ke mana? Ke Ciwidey.
0: Ke Ciwidey. Kurang nyimpang
1: helah. Kurang nyimpang helah nenek boga bayi nanti. Emang kan nenek kemari lah.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Aduh nenek.
0: Alhamdulillah giring bingan.
1: Giring bingan nenek. Ini tantangan tan nenek cenah teh jujur alitan terlancik nenek.
0: Oh gitu ya. Allahu
1: Akbar. Baik, kita langsung ke, ya, jangan disebutkan dulu namanya tapi Abang lihat dulu nomor terakhirnya tadi Ustaz ya. 6905. Mudah-mudahan sudah ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Badhe tumaros abdi teh asa tekahartos merhatoskeun keterangan aya deui bahwa anu atos ngantunkeun tiasa uninga ka jalmi anu osok dongkap ka kuburan. Sapertosna hiji orang tua anu tos ngantunkeun uninga saurna ka putrana anu osok ka kuburan sareng anu tara. Naha eta ti mana sumber keteranganna? Naha leres henteu eta Pak Ustad? Sareng abdi sering odok aya anu miwarang tahlilan sareng ngaos Yasin upami aya anu ngantunkeun teh ti hijina dugi ka tujuhna. Da ti lingkungan abdi mah kitu. Abdi bingung Pak Ustad kedah kumaha mayunanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ela.
1: Ibu Ela. Aya geningan namina di handap.
0: Oh siap. Jazakillah khair untuk Ibu Ela 6905 ya. Mudah-mudahan.
1: Ibu Ela.
0: Oh Ibu Ela, baik. Jazakillah khair untuk Ibu Ela 6905 ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, berkaitan dengan masalah orang yang meninggal dunia, sepengetahuan kami, kami tidak mendapatkan hadis yang berkaitan dengan orang tua atau ahli kubur bisa melihat orangnya. Kami belum mendapatkan hadis yang sahih. Mungkin mohon maaf, mungkin itu keterbatasan dan kelemahan ilmu kami yang sangat sedikit. Sampai detik ini kami tidak mengetahui dan tidak mendapat meninggal dunia itu bisa melihat anaknya
1: jarang.
0: Anaknya nu henteu, kami tidak tahu.
1: Dalam keyakinan Abang sering di ini tuh jenazah yang ada di bawah itu sudah ada alam lain.
0: Betul sekali. Tidak
1: di alam barzah.
0: Ya, beda alam. Ya.
1: Beda alam.
0: Tapi yang kami ketahui begini. Yang kami ketahui adalah, satu, riwayat Imam Muslim ketika ada orang tua yang sedang disiksa oleh malaikat kubur, malaikat azab, dicambuk, tiba-tiba berhenti cambukannya. Lalu si ahli mayit itu mengatakan, kenapa engkau memberhentikan siksaannya? Lalu malaikat mengatakan, ini ada kiriman makanan berupa istighfar dari anakmu. Itu yang kami dapatkan.
1: Nah, itu,
0: satu. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan, orang-orang yang telah meninggal dahulu itu tahu kondisi keadaan kita dari tetangga, dari sahabat yang telah meninggal. Contoh, orang tua kita telah meninggal duluan. Tiba-tiba ada tetangganya meninggal dunia. sama-sama orang beriman, maka nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, lalu terjadi sebuah apa? Diskusi dan

0: obrolan kecil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana si pulan? Bagaimana anakku di sana? Gitu kan? Lalu orang itu yang mati pertama duluan, orang mati yang terakhir, tetangganya mengatakan, "Oh, anakmu alhamdulillah yang ini begini, yang ini begini." Ketika mendapatkan kabar baik, maka ahli kubur mengatakan bersyukur kepada Allah, "Alhamdulillah." Tetapi ketika mendengar anaknya ada dalam keburukan, mereka bersedih, bersedih hati. "Ya Allah, kenapa anakku seperti ini?" Itu yang kami dapatkan, Ibu Ella, yang kami dapatkan. Sementara soal si ahli mayit bisa melihat yang berziarah ataupun yang tidak, atau yang mengunjungi setiap Jumat ke rumahnya, wallahu alam, saya belum mendapatkan. Walaupun ada keterangan, tapi itu keterangan yang palsu hadisnya, maudhu, palsu, dan tidak boleh menjadikan dalil bagi kita. Ya, yang ada itu hanya tadi yang kami sampaikan dua tadi. Ya, kemudian soal tahlilan. Sebetulnya wargi dahliyah, soal tahlilan itu intinya kan berdoa.
1: Berdoa ya.
0: Berdoa. Gini wargi dahliyah, ada sesuatu hal, ada yang bisa dihadiahkan kepada ahli kubur. Awas, punten, punten, tolong diperhatikan. Ada hadiah nih. Hadiah yang bisa dilakukan oleh orang, oleh keluarga untuk yang meninggal dunia. Hadiah. Hadiahnya apa? Berupa dua. Amal dan doa. Hadiah yang dapat kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia hanya dua.
1: Hanya dua.
0: Apa? Amal dan doa.
1: Dari anak yang soleh?
0: Dari anak yang soleh itu doa. Dari anak yang soleh itu amal. Bedakan antara amal dengan doa.
1: Anak bisa mengemasjidkan. Gitu.
0: Itu amal namanya.
1: Amalnya namanya Ustaz.
0: Itu amal namanya.
1: Diwakafkan saja atas nama orang tuaku.
0: Itu amal namanya.
1: Daripada direbutkan jadi warisan.
0: Itu amal namanya Bang.
1: Nah itu.
0: Jadi dua hadiah yang bisa dilakukan kepada ahli kubur oleh keluarganya hanya dua. Amal dengan doa. Amalnya dengan sedekah jariah mengatasnamakan yang meninggal dunia. Atau mewakafkan tanahnya, mewakafkan harta peninggalannya untuk kemaslahatan umat. Itu menjadi amal yang terus mengalir pahalanya sampai ahli kubur oleh anak-anaknya yang disebutkan waladun solehun yad'ulahu. Nah, sementara yang namanya tahlilan itu hanya adat saja yang telah berakar kuat di tengah-tengah masyarakat.
1: Gradasi dari agama
0: antara agama yang lain. Maka bagaimana sikap kita untuk menyikapi ini? Bagi kita misalnya TLH ini tidak menyukai tentang tahlilan, boleh kita menjarahinya, berkunjung bertakjiah kepada si keluarganya sebelum tahlilan dimulai, gitu kan? Boleh kita, tetapi jangan pernah kita mencaci maki yang suka tahlilan, jangan pernah kita memaki yang suka tahlilan, ataupun jangan pernah kita mencaci maki yang tidak pernah tahlilan, jangan, karena ini adalah bagian ranah-ranah adat yang telah berakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Gitu saja mungkin ya. Allahu ta'ala.
1: Saja kalau Ustaz. Terima kasih untuk Ibu Ella dan pertanyaan wargi dan yang lain. Boleh kalau sempat waktu di 0811-222-1015. Ini Teh Aida di Gunung Halurongga. Sudah Bang kirimkan di video yang keempat tadi ya. Yang doa tadi Ustaz ya.
0: Oh iya.
1: Ibu Lilis Nur Laila. Terima kasih juga. Alhamdulillah ini pertanyaan dari Tumarus Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ibu Lilis.
1: Toyib semakin toyib. Ibu Lilis Nur Laila ini orang-orang sayang. Nanti kita kalau biar pengajian ketemu nih nanti.
0: Insyaallah.
1: Tumarus ari sholat suruk atau sholat fajar seberapa menit deui sate acan ajan subuh suruk ya. Jadi bukan israk ya, bukan.
0: Baik.
1: Oh suruk ini.
0: Suruk. Baik. Untuk jazakillah khair, Teh Jalilis sayang ya menjadi jamaah umroh lagi keberkatan.
1: Disayang ini. Tempatnya lain Teh Jalilis sayang.
0: Bukan. Disayang Jatinangor wargi dahliyah ya. Baik, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wargi dahliyah mohon maaf mungkin keterbatasan ilmu kami. Bedakan antara syuruk dengan pajar itu beda. Ya, syuruk dengan pajar itu beda. Kalau waktu isyrok atau syuruk itu adalah awal duha. Ya. Jadi syuruk itu sholat awal duha biasanya 1,5 jam atau 2 jam setelah sholat subuh. Itu termasuk awal duha. Misalkan sholat subuh 5:30. Berarti 2 jam setelah 5:30 antara 6:30 sudah masuk waktu syuruk. Ya, makanya disebutkan sholat isyrok. Ya, awal duha. Sementara sholat sunnah fajar beda. Kalau suruk di awal duha, kalau sholat fajar itu adalah

0: Setelah azan subuh berkumandang, laksanakan sholat fajar. Sehingga istilah para ulama yang kuat berpendapat sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Jadi sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. Ada yang berpendapat sebelum azan subuh, ya, sebelum azan subuh laksanakan sholat sunnah fajar. Ada juga yang mengatakan sholat fajar itu dilaksanakan setelah sholat setelah azan subuh yang berkumandang. Dua pendapat ini yang paling masyhur, yang paling kuat pendapatnya adalah sholat fajar yang dilakukan setelah azan subuh yang dikenal dengan sholat qobliyah subuh, rangkaian dari sholat sunnah rawatib. Barang siapa yang melaksanakan sholat qobliyah subuh dua rakaat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Gitu Teh Lilis ya. Wallahu ta'ala bisa.
1: Ya jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk Teh Lilis, Mama Lilis yang ada di Sayang Jatinangor. Santi di Papua, terima kasih juga untuk Kang Heri Pasir Koja, Mama Lilis. Alhamdulillah. Lilis ini. Dan juga untuk Dapa dan Mama Dapa yang ada di kawasan Nagrek saat ini.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz Bang Apul.
1: Semakin toib. Ini pagi hari ini. Dan juga coba kita lihat lagi pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya lagi Ustaz. Yang sudah masuk tadi dari siapa tadi, Ibu Lilis sudah. Ini yang sudah bergabung juga berikut ini. Coba kita lihat sekarang sebentar.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Nah, ini pertanyaan dari Ibu Tati Empoy. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib.
4: Semakin toyib.
1: Cibidai toyib, iya.
4: Situ patenggak.
1: Ini Ibu aja Tati Empoy. Bagaimana kalau kita menyuruh cucu sholat ngaji, tapi kalau kehare-hare, mau marah takut ibu bapaknya tidak menerima, sedangkan ibu bapaknya sibuk kerja, katanya nenek galak.
4: Baik.
1: Kumanya, ya, metode perayuan ini bagaimana ya Ustaz? Kada teh aja bentang ini ya.
4: Ya, itu mah bagian teh bentang. Baik, untuk Bunda Haja Tati Empoy di situ Patenggang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, yang harus kita ingat, yang namanya cucu, anak, cucu, buyut, dan kebawahnya, itu adalah bagian keluarga kita. Dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada cucu kita yang dititipkan kepada kita, yang diasuh oleh kita, maka itu adalah kewajiban buyutnya. Ingat, apapun itu hanya status saja, itu anak kita, itu cucu kita, itu buyut kita, hanya itu saja status. Tapi status ini bukan hanya sekedar status di dunia saja, tapi harus dijadikan anak, cucu, buyut itu sebagai apa? Sebagai anak kita yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Quran surat Toha ayat 132, ajarak dan keturunanmu, berarti anak dan keturunan kita semuanya tanpa terkecuali, untuk mengajarkan sholat, mengajarkan amal soleh, mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ada halangan bagi kita untuk, wah kena-kena ini adalah cucu, ini buyut, ah dah kita bukan orang tua. Enggak, buang pikiran itu jauh-jauh. Karena cucu kita, buyut kita atau buyut kita, itu ingat ada darah daging kita yang mengalir di sana selaku neneknya, selaku buyutnya. Gitu. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Maka selamatkanlah keluarga kita. Bukankah kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu wa ahlikum dan keluargamu, seluruh keluarga kita, baik ke atas maupun ke bawah, itu bagian dari keluarga kita, jaga oleh kita dari api neraka, termasuk cucu kita. Dan resikonya disebut nenek galak lah, disebut nenek ini kampungan lah, dan sebagainya. Itu resiko. Setiap perjuangan ada resiko, setiap pengorbanan pasti ada sesuatu apa, setiap perjuangan ada pengorbanan, ada resiko. Walaupun dikatakan A, B, C, tetap kita bersabar dalam mendidiknya. Dan ingat, wallahi demi Allah saya katakan, pada akhirnya nanti si anak itu, si cucu kita akan merasa ingat tentang nasihatnya

0: Dan bisa jadi itu menjadi obat dan menjadi selimut bagi dia saat dewasa nanti. Akan mendapatkan sebuah pelajaran yang belum dia rasakan dari awal, tetapi dia akan rasakan setelah dia beranjak remaja dan dewasa. Jadi Bunda Tati Empoy, bila disebutkan galak nenek dan sebagainya, istiqomahlah dalam mengajarkan demi keselamatan anak dan keturunan kita. Wallahu ta'ala
1: bisa Ustaz. Iya, buat Haji Unpoy ngedidik anak incuk sekarang terlalu drama.
0: Jika Korea.
1: Jika Korea. Drama-dramaan dia tenangis dulu gitu. Ya kalau jajakilah untuk ibadah. Tapi Unpoy ya. Kita lanjut pertanyaan yang berikut lagi Ustaz.
0: Ya.
1: Ini dari Teh Jadelis semuanya dapat nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah ada obrolan sama orang tua murid, beliau ini kan guru, mengenai anak. Mendoakan ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Pastinya mendoakan semenjak kehamilan. Tapi kebanyakan setelah lahir ke dunia pasti berbeda kenyataan dengan yang orang tua harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Pertanyaannya, apa ada yang salah dengan orangnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah durhaka atau bandelnya anak itu bisa jadi ujian penghapus dosa orang tua? Pertanyaan ini dari orang tua murid, mama. Titik-titik.
0: Oh, baik.
1: Mama Juna.
0: Baik. Jazakillah khair untuk Haja Delis dan keluarga. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, kalau ingin mencetak anak yang soleh dan soleha, harus diawali dari awal kandungan. Terutama di saat 120 hari usia kandungan. Karena di 120 hari itu Allah tetapkan turun usianya, kemudian kehidupannya. Maka di 120 hari kedua orang tuanya ini harus ekstra keras, bekerja semaksimal mungkin dalam upaya satu, memenuhi nutrisi makanannya yang halal diberikan. Yang kedua, nutrisi agama dengan apa? Banyak berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena di 120 hari ini dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menginginkan seperti apa anak kita ini? Maka doa dari orang tua secara lahiriah, setelah lahiriah, berupa makanan yang halal, minuman yang halal, yang bergizi. Kemudian nutrisi secara batiniah dengan doa, dengan melaksanakan contoh-contoh yang baik, tingkat keadaban ibadah bagi orang tuanya. Itu akan mempermudah anak. Saat anak kita lahir, maka mudah untuk menasehati anak itu. Kenapa? Dari awal kita sudah siapkan bahan bakunya yang super. Diawali dengan doa, diawali dengan nutrisi. Maka anak kita untuk apa? Menerima nasihat, diluruskan nasihatnya. Mudah menerima nasihat, mudah ditegur dan mau berubah dari awal. Nah, apakah ada yang salah dari orang tua? Kalau misalnya dari awal kandungan itu hanya diisi dengan nutrisi yang haram, tidak dikenalkan agama ketika bayi itu dalam kandungan, mohon maaf, rasa-rasanya sulit.
1: Susah
0: untuk membentuk dan mencetak anak. Jadi ada prosesnya lambat. Ya, itu bagian ujian dari orang ujian Allah yang diberikan kepada orang tua itu kepada anak-anaknya. Maka tadi dikatakan ketika kita sudah maksimal berupaya untuk mendidik anak, menasihati dan mencontoh anak, kalau misalnya belum mencapai keinginan kita, sampaikan doa terbaik bagi anak kita. Dengan cara apa? Ya Allah, segera Engkau cabut keburukan yang ada pada anak kita. Boleh jadi keburukan anak yang nampak dalam pandangan kita, boleh jadi itu dosa kita yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita dulu. Segera dicabut oleh Allah dosa-dosa yang ada dalam anak kita. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala
1: bissawab. Terima kasih untuk Bunda Delis ya.
0: Ya.
1: Ini pertanyaan berikut dari Cipadung 455.
0: Iya,
1: Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Leres sunat pajar tos ajan subuh, tapi aya anu kekeh salat sunat pajar sate acan ajan subuh. Abi Gunung Sembung, tetap umpami salat pajar saatosna ajan subuh. Eta keterangan ti mana anu sate acan ajan subuh, Ustaz?
0: Baik, untuk Abi di Cipadung 455, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Berkaitan dengan mas

0: setelah sholat fajar, ini sholat fajar, ini ada beberapa pendapat, ya, bukan beberapa, dua pendapat, dua kelompok ulama, ya. Yang pertama itu dari golongan tasnafakan dari golongan Syafi'iyah, dari Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian, gitu kan? Menjadi sebuah fitnah kepada Imam Syafi'i bahwa mengatakan yang disebutkan sholat fajar itu dilaksanakan sebelum azan subuh. Imam Syafi'i tidak menjelaskan demikian. Tapi Imam Syafi'i dengan para imam-imam yang lain, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ajmain, mereka beliau-beliau ini mengatakan bahwa salat fajar itu adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat setelah azan subuh berkumandang. Ya. Ini adalah kayak pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Kemudian juga ada Hasan Al-Basri. Mereka berpendapat bahwa sholat subuh fajar itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah azan subuh, artinya qobliyah subuh, gitu. Adapun yang mengerjakan setelah sebelum azan subuh itu sebagian kecil dari ulama-ulama yang berpendapat kekeh demikian. Yang kuat tentang itu, maka yang terkuat adalah qobliyah sholat fajar dilakukan setelah azan subuh berkumandang, alias sholat fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Wallahu ta'ala bisa.
1: Ya, kalau Ustaz, ini ada pertanyaan lagi yang datang. Waduh, Ustaz. Mohon ampura, Ustaz. Ini banyak sekali. Sudah setengah enam baru masuk. Dari Bu Haja Siti Oneng Siti Nurrohmah.
0: Iya,
1: assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh, pertarusan.
0: Ya.
1: Tinu sanes oge tos kahartos sekedik-sekedik nyuhunkeun dihapunten lahir batin ngelaksanakan, Pak Ustaz. Atur nuhun, teh aja bentang. Oh, tidak ada pertanyaan ternyata.
0: Oh, baik.
1: Dari Bu Muti yang sudah ini masuk juga pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Toyib karapitan, Ustaz.
0: Semakin toyib.
1: Semakin toyib. Bari teu harus. Upami aya orang tua nu mamatahan murangkalihna, tapi si murang kalina rada badagong, sok malikeun ka ibuna atau ka bapakna pajarkeun teh da bapak ibuna sok kitu cenata pami kitu lepat orang tuana, tapi emang murang kalina nu badagong kitu. Hatur nuhun balarana Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakillah warahmatullahi khair. Ibu Muti di Karapitan, ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ini adalah jawaban anak milenial zaman Z, ya. Jadi malik-malikeun warga Dahlia. Maka pantas, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di 1400 tahun yang lalu mengajarkan anak itu tergantung orang tuanya. Yang tua sebelum mendidiknya harus menjadi contoh, menjadi figur bagi anaknya agar teu dibalikeun ku anakna. Tita sholat, bapak ge tara sholat, tita ngaji, mama ge tara ngaji. Kenapa? Karena orang tuanya hanya pintar nyuruh, tapi dia sendiri pun tidak menjalankan syariat itu. Dia akan jadi pendapat orang tua itu, perintah orang tua itu rapuh, tidak kuat. Hanya memerintah tanpa ada wujud konkret dari nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Makanya orang tua di sini kata Nabi, jadikan contoh dulu dari orang tuanya dulu. Suka sholat, suka ngaji, suka belajar Al-Quran, selalu amal sholat ditunaikan, baru sampaikan kepada anak. Ketika anak ngemalikan, mama gak, bapak kan ngaji, mama sholat, ayah. Maka ini adalah kesalahan dari orang tua yang terkadang pandai memerintah, tapi di sisi lain orang tua belum menjalankan syariat yang diperintahkan kepada anaknya. Wallahu ta'ala bisa.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Kami mohon maaf sekali warga Dahlia, banyak pertanyaannya belum sempat kita jawab. Aduh, tentang amalan agar anak menjadi cerdas. Ini tadi banyak hal, sepintar-pintar apapun orang tua, semaksimal apapun, tetap ada itu tantangan, ya.
0: Tantangan untuk kehidupan kita, ujian bagi ujian kita bagi selaku kita, orang tua, sing salah labarnya.
1: Alhamdulillah cocok Allah Ustaz, ilmunya pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita menjadi aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan doa dan mohon maaf untuk banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab untuk pagi hari ini di acara Obsesi Pagi.
0: Baik, ayahanda ibu warga Dahlia, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu

0: Tuha illa anta. Ya Rabbal Alamin, kami memohon kepadamu tambahan karuniamu dan rahmat di sisimu, karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki rahmat dan karunia itu kecuali engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma faqqahu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Rabbal Alamin, fahamkan kepada kami ilmu-ilmu agama yang sedang dan tengah kami pelajari, dan berikan kemampuan kami untuk memahami semua yang sangat sulit untuk dipelajari. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk semua warga Dahlia, dan empat kami bahas, kita angkat karena panjang, tentang keluarga, tentang perceraian, tentang ini. Insyaallah kita masih tentang ya. Fokus kita kepada keluarga-keluarga kita yang menjadi generasi penerus yang akan mendoakan kita dunia awal akhirat.
2: Insyaallah Bang, insyaallah.
1: Ada Dennis, ada Bang Apul di studio, Erlan juga sudah siap dengan kopi dangdutnya pagi hari ini, dan Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi menyampaikan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lenggam dangdut yang bikin bergoyang.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sekasih pagi-pagi edisi hari Selasa 2 Juli.

WhatsApp-nya saya jangan lupa di awar-awar di sini dong, di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Telepon dan lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau pengen telepon seluler juga bisa banget ya. Warga Dahlia disilakan nanti Pak Boro-Boro aja di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Pagi-pagi nih sambil sarapan, sambil nyiapin Dede Cekulah, ceritanya lagi sekolah semuanya setelah libur panjang, sayang. Yaudah semangat ya pastinya. Pejuang nafkah, pejuang rupiah, semuanya pagi-pagi udah bangun ya. Iya dong, harus udah bangun, soalnya takut rezeki dipatok hayam. Ceritanya bukan cuma dipatok hayam aja, sayang, takut rezeki dilodok soang, coya. Ya lagi sarapan, selamat pagi, dan juga pastinya udah beres langsung ngopi cenanya, biar tidak wali lo, dan juga biar tidak boloho ya, langsung ngopi dulu aja barengan sama Erlan Magatru di sini di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Moal ayo pitunduhan wani diriungkeun perung ah go go go.

Semakin asik, semakin go. Goyang si sayang sudah sarapan ya. Satu mangga selamat sarapan dan juga pastinya isi ini dulu. Isi amunisi dulu sebelum nanti beraktivitas hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Biar semangat di sini pantengin Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Utayang. Selamat pagi, ada sama Bung Suci Kaputihan. Terima kasih sudah hadir ya. Ada juga yang lagi streaming juga nih, ada Teh Siti Ajijah. Hatunuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Terima kasih banyak Zeyeng. Teh Siti Ajijah lagi apa Zeyeng? Pagi-pagi udah ini merenya, udah pada sibuk teh acaranya karena kan sudah mulai beraktivitas kembali ya acaranya. Ada Bunda Eis Cibai juga selamat pagi. Nah ulu bener ya, program ubar sebel, sarung ubar tunduh dan juga ubar amandol. Ya sayang ya. Dari Cibadar, Ibun masih ngantuk cina besti. Kenapa tuh abis begadang merenya? Ada Pak Uce selamat pagi di Jalan Suci di Goyang katanya buat semua warga Dahlia. Ponti di Gede Bagi juga hadir. Bunda Dinda juga hatunuh sudah pantengin di kawasan Ciwidey. Ada Ciao Karapitan, Mr. Ius juga terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Kang Heri Pasco, digoyang Kang Heri. Triung Bandung selamat pagi dan juga Bu Popon, hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemuan sama Naya Rati, hai. Ada Rini Otik, Ranca Ekek, terima kasih sudah pantengin ya. Suryadi juga hai. Kang Suryadi jangan lupa ngopi ya biar tidak wali lo, cina zeyeng. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemu sama Kang Indra di Ledeng. Pengen digoyang katanya buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia ya. Gocinya buat Dede aja yang sekarang udah mau cekulah lagi. Cekulahnya semangat dong Zeyeng. Iya dong. Jangan lupa ya biar semangat. Senang minta dianterin dulu sama Papa. Minta dianterin cekulahnya sama Papa. Ada Tenani Memori juga hai di Cicahum selamat pagi. Dan juga Kang Tatang Soherman Cisaranten. Pokoknya mah di Kopi Dangdut Dahlia mulai pituduhan wani diriungkan. Tayang. Ibu Nani sore yang pantengin Erlan juga katanya siap juga hadir ya di kawasan Antapani dan juga sama Bu Ade, GIB pokoknya digoyang buat anakku dan juga buat Putri, Rimba, Rendi, Reki, Satrio, Reza dan juga buat semuanya warga Dahlia aja ya, gocinya buat suamiku aja deh, oke deh. Pagi-pagi ini ada sama Bapak Caca di Cemara hadir ngagoyang untuk semua warga Dahlia aja, hatunuhun sami-sami. Ada Bapak Alwi juga hadir. Udah gitu juga ada sama siapa nih Erlan ketemuan sama Kang Ujang Peca Jamali Cianjur. Usum naon euy. Biasanya merenya usum ngahenen isuk-isuk teh heueus cenah menikene. Masih kene ngahenen begini. Ya bunsal tadi udah dibacain ya. Ada sama Pangkas Rambut Lanang Melong Cimahi hadir juga Kang Aris. Satunya jangan lupa di dongaran teh. Dipangkas dulu cina sayangnya di low fat kalau enggak di morisaikeun. Ayeuna mah geus teu usum katang morisai usumna teh eta nyambulet heuh. Dimulet cina sayang. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemu sama Teh Imas dari kawasan Cimahi ya. Digoyang buat Nurin dan juga sama warga Dahlia aja. Gocengnya buat Erlan seorang. Asik. Teh Aisyogi juga hadir selamat pagi di kawasan Cimahi. Ada Ibu Memes dari Gatsuwarta juga hatunuhun sudah pantengin ya. Sambil beberes rumah katanya sambil pantengin Erlan biar semangat. Iya dong. Bibilung, info cuaca Ciwidey mendung sayang. Olo, mendung bukan berarti hujan ya. Pundung bukan berarti belikan sayang. Gak apa-apa semangat ya. Apalagi yang lagi popoe kita ini aja. Kita kita berdoa aja mudah-mudahan padahal poenya bijil ya. Jadi biar gancang tuus cena gitu ya. Kita ya tukang buah hadir cena Asep buah. Nya Asep buah balap hatunuhun Kang Asep. Ayana buah sabra. Buah iya cenah abe mah yang buah kesemek. Lamun teh buah iya buah lil coy. Tadah Be Pasko juga hai selamat pagi. Kanung kudo iya. Nda Govin hatunuhnya di Cibereum sudah pantengin Erlan. Mama Juli kira condong dari Sukabakti hadir. Mbak Yati dari Kopo juga hadir ya. IRB selamat hari Selasa selamat beraktivitas kembali. Siap ya digoyang katanya Iman Riung Bandung buat semua warga Dahlia aja. Oke. Tapi warga Dahlia ini teh senangnya tanggal 2 Juni 2026 hari pertama Polytron Indonesia Open 2026. Hayu tuh kita rasain langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK mulai hari ini 2 Juni sampai 7 Juni 2026. Bakal ada keseruan yang bisa warga dapetin pastinya di event Poly, di

event Polytron Indonesia Open 2026 ya. Akan ada booth juga deh, booth Polytron dan juga brand-brand sponsor lainnya yang di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron ya. Selain itu juga wargi Dahlia bisa ikutan main games ya di games area untuk menemani anak mampir ke Kids Zone by Pokemon. Sampai nongkrong di food truck dan juga food court untuk recharge energi wargi Dahlia semuanya ya. Bahkan ada juga nih deposit counter selama event berlangsung. Belum lagi nanti ada special performance ya, bakal menjadikan kamu jadi lebih betah di sana ya. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials, ada Marion Jola, ada Molukan Soul, Freshly Nicky Julo dan juga Eko Show akan hadir di sana ya. Makanya nih biar coy ya, rasain langsung vibes-nya nonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau bisa langsung aja deh nonton live streamingnya di YouTube Polytron ya. Semuanya bergabung barengan sama Erlan Magatro di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang prung ah. Go go go. Goyang.

0: Ayo sayang, ayo sayang. Pagi-pagi cenanya ada yang lagi menunggu panon poe bijil, pengen moyan meniti rezekinya sayang. Waduh, sok atuh ya, mangga mudah-mudahan panon poenya gerak bijil. Karunya cenanya nonojo popoe sayang. Bener. Ibu Elis, Lesmanawati lagi pantengin Erlan juga ya. Katanya lagi atit, iya. Cepat semua tuh ya mamahku, pokoknya sing enggal damang deui, jag-jag sabi harabi hari deunya sayangnya. Teh Sugar di geger kalong juga sambil jemput rezeki, katanya pantengin Erlan juga. Makasih sama-sama Teh Sugar. Ada lagi sama Mama Alifa juga hadir. Sambil siapin anak bungsu sekolah, ceritanya mau ulangan ini teh ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dipahamkan dalam mengerjakan tugasnya. Amin. Semangat ya buat Dede yang lagi ujian, ceritanya semoga nilainya bagus ya. Neng Aryani juga di kawasan mana yuk, bala-bala panas ya. Di kebun kawung sok atau mangga gara di opinya bala-bala nanya. Repana dari Majalaya salam kenal katanya siap. Repana salam kenal juga dari Erlan Magatru ya. Ada Min YM juga dulu cuma ini cenanya cuma dulu dari dulu dengerin terus Radio Dahlia gitu. Ayo sekarang gimana? Sekarang mah pantengin lagi dong Radio Dahlia ya biar makin asik hidup kamu teh saya. Neng Juwariah Cebero hadir Neng Juwariah. Ada Mbak Menur, selamat pagi dari Yogyakarta. Terima kasih udah pantengin Erlan ya Mbak Menur yang cantik jelita mempesona. Tayang. Ada lagi sama siapa nih Laila Sari juga hadir dari SMA atau udah incuan. Dari Pak Garsi juga Teh Yati hadir. Terima kasih udah pantengin dari Kuningan, setannya Sampurasun Rampes Besti. Makasih udah pantengin Erlan juga ya. Kang Suherman Lagadar, Kang Edet ya hatur nuhun. Mama Lilis juga di Ciwidey pantengin Erlan sambil nyiapin sarapan katanya. Pengen digogo buat semuanya warga Dahlia aja yang lagi pada pantengin ya. Mang Asep Bumi Mulia Lampung juga digoyang. Ada lagi sama orang Batu Lawang Ciwidey, ada Teh Ati Sunarti. Ada Mang Ayu juga hadir, sena sayang lagi mudik ya, lagi di Sumedang. Waduh. Nyatunya Wilujeng. Wilujeng mudiknya sayangnya. Mudah-mudahan silaturahmi sama keluarga tetap terjaga ya. Biar apa? Biar rezeki enggak golontor terus cenah kitunya. Apalagi sama orang tua harus ada silaturahmi terus terjaga ya. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Sekarang teleponan dulu yuk. Ada sama siapa coba? Ayo sayang. Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Nitanginas Oco.
1: Kasur kene,
0: cete canturun. Aduh, di enggon kene, ini kasur kene.
1: Kasur kene, di enggon kene nyelegon.
0: Aduh, meni resep. Ah, wagi akhir masih kene nyelegon. Yaudah. Biar semangat cobanya, biar tidak moyong. Waya di kamar, kita gak goyang hela, oce. Siap ya di kawasan Ibu, Teh Isar. 1, 2, 3, go!
1: Kopi
0: dangdut
1: hey
0: ngagogo buat siapa aja sayang
1: selalu sehat selalu sukses selalu dilancarkan segalanya
0: amin.

0: Lila Rini Otik, Teh Erni, Eci, Bay Bunayang, sama Mama Yuma, Ape, Mama Lilis, Mama Juli, Ma Eha, Teh Dewi, Teh Santi, Dua Ai, Agus, Gusnong, Agus, Salidayana, Agus, Sang Rokip, Neng Jebret, Mama Elda, Mama Farida, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Bunda Yang, Ibu Ijen, Cucu, Teh Iman, Teh Diri, Kang Bungsu.
1: Alah.
0: Teh itu, Kang Aset, Teh Kokong, Teh Susi, Teh Iseng, Buli, Abu Warpan, Bapak Keman, Si Kang Parija.
1: Aduh.
0: Mama Adi, Mimi, Bunda Ale, Nanti Sinati, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Elis, Kang Suherman, Teh Ratna, Kang Adrian, Kang Hasan.
1: Tos warek, Ece. Encan warek. Aduh, mending ngaborolo gitu, can warek kene, wae, Gusti. Ayo gocinnya buat siapa, atuh?
0: Gocinnya buat Erlang seorang aja.
1: Tayang. Terima kasih.
2: Goyang balik di belakang
1: Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik dari kawasan mana ya? Kumaha udah ini udah sarapan belum, Besti?
3: Nuju Erlang.
1: Nuju sarapan sok atuh ya. Sambil sarapan kita enggak goyang dulu ya. Dari Lagadar Kang Edet 1 2 3 go.
3: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut, tut, tut, tut, tut, hey.
1: Hey.

0: Palembang, Bunda Gopin, Elis Jalan Peta, Aing Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Mama Aji, Ratna Kopo Emanuel, Rini Osik, Mama Ika Cinta Asih, Ririn Tri Aryani, Bayar Tijamu, Wauci, Erni Katapang, Beli Katapang, Mama Lilis Ciwidai, Bunda Rinda Ciwidai, Mimi Ciwidai, Bumpoy Citrukman Pasar Barot, Tang Tuana, Patatan, Beren Ciptek, Pak Hasan, Pak Agus Nibo, Pak Iwan, Teh Iskar, Eli Pandarang, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Bu Memes, Bu Empoy, Bu Arfan, Teh Tatat, Kios Depan, Tenja, Paman Abadi, Bu Mekangi Wargi Daliater, Cinta Sadayana.
1: Ada gocinnya buat siapa? Gocin?
0: Gocin buat Pak Erlan sama Bapak Bu ya, Pak Haji Tohir, Mayan Cimelir, sehat selalu, panjang umur, sehat selalu.
1: Amin, terima kasihnya Kang Eded. Ya, dilanjut sarapan lagi di Kopi Dangdut Dahlia, pokoknya Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak makannya, Dahlia Tunggah, go go go go ya.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4 bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijin.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
5: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
4: Mau!
5: Terus, kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
4: Hore! Asik, asik, asik!
6: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Meter 11 nomor 76 Cirampeni Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819 2646 865.
7: Sleepedia Meters Outlet.

0: Pau-pau-pau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.